0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI, pada lampu.

0: Wait, hold up, stop.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
2: Jauh sebelum kita mengenal pertunjukan virtual, ada satu orang Indonesia yang sudah melakukan pertunjukan secara virtual di tahun 1937. Namanya Gusti Nurul. Saat itu Gusti Nurul mempersembahkan tarian di pesta pernikahan Putri Juliana di Belanda. Iringan gamelan Kiai Kanyut Mesem dimainkan secara langsung dari Pendopo Pura Mangkunegaran. Dipancarkan melalui SRV atau stasiun Radio Solo ke pemancar Radio Belanda. Alunan musik mengiringi gerakan demi gerakan tari sari tunggal yang dibawakan apik oleh Gusti Nurul yang menari di depan Ratu Belanda. Pertunjukan tari ini berjalan lancar dan menjadi pertunjukan pertama yang memanfaatkan gelombang radio.
3: Terbaik. RRI Bandar Lampung.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet lo.
1: Tapi po.
0: Alah nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Eh kenapa sih po? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi.
0: Alah nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah viralin aja sini, sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.
3: Cek sosial media kita.

0: 102,5 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Yes, masih ya barengan sama kita di sini pagi hari ini ya, nomor 2.
0: Jam 7:30 nih sekarang. Gimana, udah sarapan belum teman Pro 2?
1: Iya, jangan lupa sarapan ya teman Pro 2. Walaupun yang banyak banget orang-orang yang mungkin bukan tim sarapan ya.
0: Iya, ada yang tim skip sarapan, langsung makan siang.
1: Karena mungkin hektik ya.
0: Benar,
1: sibuk dari dari pagi.
0: Ada yang siapin baju buat kerja atau buat sekolah.
1: Benar, tapi ya mungkin orang-orang juga belum tahu ternyata hari ini tuh hari peringatan sesuatu, teman-teman.
0: Sesuatu apa tuh?
1: Jadi hari ini tanggal 23 September itu sebenarnya diperingati untuk hari
0: Bahasa Isyarat Internasional. Temanya untuk 2026 ini mendeklarasikan hak asasi manusia penyandang tunarungu. Jadi hari Bahasa Isyarat Internasional 2026 ini menyerukan tindakan untuk mewujudkan hak asasi manusia penyandang tunarungu di semua bidang kehidupan dengan tema mendeklarasikan hak asasi manusia penyandang tunarungu. Nah, hari ini juga menyoroti pentingnya pengakuan, perlindungan dan juga promosi hak-hak termasuk akses penuh melalui bahasa isyarat nasional gitu.
1: Oh, gitu. Nah, jadi di tahun ini juga punya 2 tonggak sejarah ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi memiliki arti khusus karena menandai 2 tonggak sejarah penting. Ini yang pertama, peringatan ke-75 Federasi Tunarungu Sedunia.
0: Iya.
1: Terus juga 20 tahun sejak diadopsinya Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang telah menjadi instrumen kunci untuk advokasi, mendorong perubahan, membentuk kebijakan dan memperkuat pengakuan bahasa isyarat nasional.
0: Benar.
1: Gitu. Jadi tonggak sejarah ini tidak hanya merayakan kemajuan selama beberapa dekade ya teman-teman, tapi juga menggarisbawahi seberapa jauh komunitas tuli global telah maju dalam memperjuangkan hak-hak mereka gitu.
0: Benar. Kita juga memperingati hari jadi ini enggak cuma buat merayakan ya, tapi juga untuk bertindak. Karena ini adalah momen secara aktif mengadopsi dan mempercepat terwujudnya hak asasi manusia sepenuhnya.
1: Benar. Sekali lagi kita ucapin selamat ya untuk hari
0: Bahasa Isyarat Internasional.
1: Yes, benar banget. Teman-teman juga yang mungkin kalau misalnya kalian mau request lagu, boleh banget ya.
0: Ya, banyak banget yang request hari
1: Sumpah,
0: ini.
1: Pagi hari ini banyak banget dan banyak. Kita tidak bohong, banyak banget yang request di
0: kolom
1: TikTok
0: section,
1: kita ya.
0: Iya, TikTok kita.
1: Di live kita.
0: Jadi banyak yang ngantri nih, tapi enggak apa-apa, kamu masih bisa request kok.

Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda, terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.

0: Lihat-lihat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Stop judi online dari sekarang.
3: Stop judi online dari sekarang.
4: Prodo RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta, kembali mengudara melalui
1: Kamu penasaran gak sih dengan radio yang saat ini kamu putar? Sebenarnya dimulai sejak kapan? Radio pertama kali mengudara di Indonesia sejak tanggal 16 Juni 1925. Pada masa itu, Belanda lewat Bataviase Radio Vereniging atau BRV menggunakan radio untuk mempercepat hubungan komunikasi dengan negara jajahannya. Baru setelah munculnya radio BRV inilah, radio-radio lain jadi ikut bermunculan di berbagai daerah. Mulai dari Solose Radio Vereniging atau SRV di Surakarta, sampai Netherlands Indische Radio Omerop, Mitch atau Nirop di Jakarta, Bandung, dan Medan.

0: Redescript ya, superhero lagu yang di request langsung ya sama tahun Pro 2 ya, sama WhatsApp kita.
1: Siapa nih? Kak Yuda Lampung.
0: Katanya gini, halo Pro 2, mau dong request lagunya Redescript yang superhero. I'm dedicating this song to my mom. She's my superhero of life and anybody who's going through hard times right now. Gitu dia.
1: Ya, terima kasih Kak. So sweet banget sih Kak Yuda.
0: Bahasa Inggrisnya keren banget Kak, sumpah. Thank you ya Pro 2 buat yang siaran semangat terus. Terus katanya tuh sehat terus ya.
1: Ya amin, terima kasih ya.
0: Ya kakak juga sehat terus ya Kak Yuda. Ya,
1: terima kasih juga buat teman Pro 2 yang udah request kita di live TikTok kita ya.
0: Benar.
1: Ada banyak banget yang request, terima kasih.
0: Dari tadi itu banyak yang minta titip salam sama mantannya ya.
1: Iya, kenapa sih dari tadi? Ada yang bilang kalau misalkan naruh orang di lagu tuh gimana hukumnya Kak?
0: Hukumnya itu gimana tuh kira-kira ya. Buat teman-teman juga yang mungkin pingin gabung gitu
1: iya.
0: Ya.
1: Oh, boleh sama banget
0: kita, boleh banget ya di
1: TikTok kita Pro2 RRI Bandar Lampung atau di WhatsApp kita di 0811720895 atau di IG kita di Pro2 BDL.
0: Yes.

0: Wahyu, Wahyu. Woi, Wahyu. Ih, Wahyu ini gak denger-denger loh. Wahyu, Wahyu.
1: Eh, astaga Salma, kenapa sih?
0: Lo gue panggilin dari tadi gak denger-denger. Lagi dengerin apaan sih emangnya?
1: Eh, emang iya? Sorry. Ini gue lagi dengerin lagunya Tasya Kamila, Jangan Takut Gelap. Volumenya gue fullin sih.
0: Astaga, pikir gue dengerin apaan. Eh, tapi lo tahu gak sih, keseringan pakai earphone kegedean itu ya bahaya loh, karena bisa mengakibatkan kerusakan gendang telinga dan juga otak. Mending lo dengerin gue nyanyi.

Iya, tahun nomor 2 lagi ada Brilliant Fair 2026 dari Tunas Brilliant School ya, yang diadain untuk kamu, para anak muda dan pelajar sekota Bandar Lampung. Dari TK, SD dan SMP, total hadiahnya jutaan rupiah, menarik ada cash money, trofi dan sertifikat. Adapun lomba yang dilaksanakan yaitu storytelling, show and tell, manga, solo song, coloring, Mobile Legend, ranking 1, catur speech English, Mandarin speech, tenis meja, dan juga ada bazar makanan. Gimana sih cara daftarnya? Caranya gampang banget, tinggal hubungi aja CP di bawah ini ya, yaitu Miss Annie di 0819-3022-2128. Bisa juga dengan Sir Agung ya, Sir Agung di 0897-5412-118, ataupun bisa juga DM di Instagram @tunasbrilliantschool.

0: Kamu pasti udah gak asing kan dengan Gedong Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedong Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedong Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk segi delapan dengan ketinggian 18 meter dan diameter 12 meter. Bangunan ini juga memiliki tangga spiral yang menghubungkan lantai bawah dan atas. Setelah Belanda pergi, bangunan ini masih difungsikan sebagai pemasok air utama oleh pemerintah Jepang dan juga PDAM. Namun sayangnya kondisinya saat ini memprihatinkan.
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: kekasihku Ayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya dikuburan di sisa terus tahu.
2: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: Yes, nomor 2 masih bareng nama kita ya. Iya. Di pagi hari ini belum kemana-mana kan ya?
1: Belum. Dari pagi kita udah main, masih pagi sih.
0: Iya, sebenar banget.
1: Kita mau bahas apa kali ini?
0: Kita mau ngebahas apa sih ya? Jadi nomor 2 nih, Duta Besar Republik Indonesia ataupun Dubes RI ini Nurmala Kartini P. Zahrir nih yang mendukung perjuangan atlet di Asian Games ya. Dukungan tersebut diberikan saat rombongan meninjau pertandingan renang dan berkuda di Tokyo pada hari ini ya.
1: Hari ini
0: ya. Ya, tanggal 22 September 2006.
1: Iya, tim renang putra Indonesia juga sukses menembus babak final nomor estafet gaya ganti 4 x 100 meter.
0: Wow.
1: Sementara itu juga 4 atlet cabang equestrian berjuang keras mengamankan posisi klasmen kualifikasi sebelum memasuki disiplin lanjutan.
0: Benar, juga Dubes Kartini ini menegaskan komitmen perwakilan diplomatik untuk mendampingi langsung seluruh perjuangan atlet merah putih di arena. Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Tokyo ini mendatangi dua arena pertandingan di Tokyo Aquatic Center dan Equestrian Park.
1: Iya, terus Bu Kartini juga bilang kalau beliau dan tim KBRI Tokyo hadir tidak hanya sekedar menonton, melainkan juga memberikan dukungan moral dan motivasi kepada seluruh atlet yang berjuang sepenuh tenaga membawa harum nama Indonesia di pentas Asian Games 2026.
0: Yes, sepak renang Indonesia diperkuat oleh perenang Jason Yusuf ya, Arya Haryono, Jo Kurniawan serta Kevin Prayitno. Tim merah putih finish posisi ketiga pada heat 2 setelah membukukan ya waktu 3 menit 38,97 detik.
1: Iya, beliau juga mengapresiasi ketangguhan mental serta konsentrasi penuh para atlet berkuda saat melintasi berbagai rintangan lomba. Cabang berkuda menurunkan penunggang Marco Alexandro, M. Zaki, Fergitri Nurfajar, dan juga Stephen Menayang.
0: Iya, ia memastikan dukungan KBRI Tokyo bersama warga Indonesia di Jepang terus mengalir tanpa henti bagi kontingen. Tim Equestrian Indonesia dijadwal akan melanjutkan perjuangan pada disiplin nomor cross country pada Rabu besok ya, 23 September.
1: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir juga turut hadir membakar semangat juang atlet. Indonesia menempati peringkat ke-13 nih klasmen sementara perolehan medali dengan koleksi 1 perak serta 6 perunggu.
0: Wow, keren selamat sekali. Selamat ya para atlet kita. Semoga mereka terus
1: memberikan prestasi-prestasi untuk Indonesia ya.
0: Yes.

pernah dengar kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum? Now, you're listening to 92.5.

Kamu tahu gak sih Indonesia pernah punya stasiun radio terbesar di dunia? Stasiun radio itu namanya Stasiun Radio Malabar. Dibangun sekitar tahun 1917 sampai dengan 1923 atas perintah Belanda yang tujuannya untuk menghubungkan Belanda dan Indonesia tanpa kabel. Dan ini juga menjadikan stasiun radio ini stasiun radio pertama tanpa kabel atau nirkabel. Stasiun radio ini berdiri megah di Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Tapi sayangnya yang tersisa dari Stasiun Malabar hanyalah puing-puing bangunan saja.

0: Riza dan Mbak Eca.
1: Iya benar banget ya, nomor 2 di siang
2: di pagi hari ini.
1: Iya, di pagi hari ini kita udah enggak sendirian ya, udah barengan sama narasumber kita pada pagi hari ini, akan membahas mengenali kenali Megatrust, siapkan diri sebelum bencana terjadi. Benar. Gitu ya nomor 2. Jadi kalau misalnya kita ngomongin soal Megatrust gitu ya, pasti kepikirannya soal gempa besar. Benar. Gitu ya, atau mungkin langsung kebayang gitu ya, bangunan roboh gitu ya, panik gitu ya, bahkan iya, mungkin tsunami gitu ya. Jadi sebenarnya apa sih Megatrust itu gitu ya, apa sih kemunculannya, apakah bisa diprediksi iya, gitu ya.
2: Terus seberapa besar resiko untuk wilayah Lampung, dan yang paling penting itu apa aja yang bisa kita lakuin sebelum bencana benar-benar terjadi.
1: Iya, tapi sebelum kita membahas ya, kita udah ada rekaman dari teman-teman ya. Jadi mari kita dengerin dulu rekamannya.
2: Okay.

0: Hai teman Tradua, pernah dengar nggak istilah Megatrust? Istilah ini belakangan cukup sering dibicarakan, terutama karena Indonesia berada di wilayah yang memiliki aktivitas tektonik tinggi. Tapi sebenarnya, seberapa banyak sih anak muda yang tahu tentang Megatrust dan apa yang harus dilakukan kalau terjadi bencana? Nah, kali ini kita bakal dengar pendapat dari Aura dan juga Pram dari kampus Dharma Jaya dan juga ITERA. Kalau ngomongin gempa Megatrust, kamu pernah dengar nggak sih istilah ini sebelumnya? Dan menurut kamu, sebenarnya Megatrust itu apa?
1: Pernah dengar sih, biasanya dari berita atau media sosial. Setahu aku, Megatrust itu ada kaitannya sama gempa besar yang terjadi di daerah Pertemuan Lempeng. Tapi jujur, aku sendiri juga belum terlalu paham detailnya gimana. Yang penting menurut aku, kita harus tahu ya kalau Indonesia tuh memang punya potensi gempa. Jadi jangan sampai kita malah panik karena nggak tahu apa-apa.
2: Menurutku yang paling penting kita harus tahu dulu ya cara menyelamatkan diri saat gempa. Misalnya berlindung di tempat yang aman dan menjauh dari benda-benda yang bisa jatuh gitu. Selain itu, mungkin kita juga bisa punya tas atau perlengkapan darurat ya, yang isinya kayak kebutuhan penting. Jadi kalau sewaktu-waktu terjadi bencana, kita nggak terlalu panik dan juga sudah tahu tuh harus ngapain.
0: Kalau suatu saat terjadi gempa besar, menurut kamu apa sih yang harus kita lakukan dan kita persiapkan dari sekarang?
1: Menurut aku, yang paling penting kita tuh harus tahu dulu ya cara menyelamatkan diri pada saat gempa. Misalnya, berlindung di tempat yang aman dan menjauhkan diri dari benda yang sekiranya bisa jatuh. Terus mungkin kita juga perlu punya tas atau perlengkapan darurat yang isinya tuh kebutuhan penting. Jadi kalau sewaktu-waktu beneran terjadi bencana, kita tuh nggak terlalu panik dan udah tahu harus ngapain.
2: Kalau aku mungkin mulai dari hal sederhana ya kak, kayak tahu jalur evakuasi di tempat tinggal aku dan juga kampus. Dan juga nggak lupa untuk nyiapin perbekalan, contohnya nyiapin air minum, makanan, obat-obatan, senter, dan juga yang paling penting tuh dokumen pribadi atau dokumen penting. Karena menurut aku, kesiapan itu penting banget karena memang kita nggak bisa menebak ya kapan bencana akan terjadi. Jadi lebih baik kita prepare dan juga mempersiapkan diri lebih awal daripada nanti saat bencana sudah terjadi, kitanya bingung mau ngapain.
0: Nah, itu dia pendapat dari teman-teman kita tentang Megatrust dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dari sinilah kita bisa lihat kalau mengenal potensi bencana itu penting, bukan untuk bikin kita takut atau panik, tapi supaya kita bisa lebih siap. Jadi, yuk mulai dari hal sederhana, cari informasi dari sumber yang terpercaya, kenali jalur evakuasi, dan siapkan perlengkapan darurat. Karena bencana memang gak bisa kita prediksi kapan datangnya, tapi kesiapan bisa kita mulai dari sekarang.
3: Oke, okay, ya teman Pradua itu tadi ya rekaman dari teman-teman kita mengenai Megatrust. Sekarang udah hadir langsung ya narasumber kita pada pagi hari ini.
4: Iya, Bapak ya. Wahyu Hidayat, SHMHMAG, MMB, analisis analis kebencanaan BPBD Provinsi Lampung.
3: Yes. Iya, Pak. Gimana Pak kabar pagi harinya?
5: Mbak Liza.
3: Liza, okay, ya Pak.
5: Mbak Liza dan Mbak
3: Eca
5: ya.
3: Iya, Pak. Benar sekali.
5: Sehat. Alhamdulillah sehat walafiat para pendengar RRI di mana pun berada, semoga semuanya sehat dan jauh dari bencana.
3: Amin, Pak. Nah, kalau misalnya kita langsung nanya, kira-kira boleh enggak nih, Pak?
5: Tentu.
3: Oke, nah sebenarnya kita dari awal dulu ya, Pak. Maaf, Pak.
4: Dari awal banget kita.
5: Yes.
4: Kita pengen
5: start
4: tahu.
5: Start from beginning.
4: Iya. Yes. Kita pengen tahu nih, Pak, sebenarnya Megatrust itu apa?
3: Okay. Iya, gitu. Boleh dijelaskan, Pak?
5: Baik ya, secara singkat bisa disampaikan Megatrust itu yang kurang lebih seperti ini ya. Pertama, kita harus sadar dan kita juga diajarin waktu sekolah dulu SD, SMP, SMA bahwa Indonesia adalah negara cantik, untayan zamrud khatulistiwa yang berada di antara dua benua dan dua
4: Asia.
5: Samudra.
3: Oh, samudra. Okay,
5: benua Asia dan benua Australia.
4: Benar. Samudra,
3: Pasifik dan Hindia.
5: Betul sekali. Okay. Pasifik dan Hindia. Hindia. Hari ini harus tambah lagi Mbak literatur itu. Oh, bahwa iya. Indonesia berada di antara tiga lempeng benua.
3: Oh, tiga lempeng benua.
5: Yes, lempeng Eurasia.
3: Sabar Pak, kita catat dulu Pak.
5: Lempeng Eurasia, tempat kita berdiri sekarang nih, ini lempeng Eurasia. Lempeng Indo-Australia.
3: Lempeng Indo-Australia.
5: Dan Lempeng Indo-Pasifik.
4: Oh, Indo-Pasifik.
5: Jadi kita berada di tiga lempeng itu. Dan masalahnya kita berada di pinggir banget lempeng Eurasia.
3: Oh, kita di pinggir banget lempeng Eurasia.
5: Bayangkan kalau ada meja tuh kita naruh teh manis, pisang goreng itu bukan di tengah tapi di pinggir.
4: Pinggir.
3: Oke. Okay.
4: Jadi rawan untuk jatuh.
5: Gampang jatuh. Jadi kita tuh di pinggir.
4: Oh, itu.
5: Tuh, masalahnya lempeng ini yang berdekatan ini enggak meneng-meneng wae tuh. Mereka saling bergerak. Berinteraksi dan bergerak. Ada jadi yang pergerakannya saling menekan. Ada yang saling menjauh, ada yang saling bergesek.
3: Oh,
5: lempeng benua ini. Nah, ini misalnya di handphone saya nih ya, para pendengar sekalian, saya sedang simulasikan sederhana pakai handphone dua buah handphone. Handphone yang di kiri ini adalah handphone lempeng Eurasia. Tempat kita berdiri berada di pinggirnya. Bukan di tengah loh, di pinggirnya.
3: Di pinggirnya.
5: Di sebelahnya persis ada lempeng Indo-Australia. Sampingan sebelahan. Masalahnya di sini, lempeng Indo-Australia itu menelungsup ke bawah.
3: Masuk
5: lempeng
3: ke dalam
5: Eurasia
3: bawah.
5: Masuk sut gitu
4: di bawah Eurasia
5: dan bergerak terus. Ini masuk terus nih lempeng. Akibatnya lempeng Eurasia sedikit terangkat karena ada yang masuk.
4: Iya benar.
5: If ini terjadi jeglek, that's megatrust. Simpelnya begitu.
4: Crash antara dua lempeng.
5: Iya, begitu enggak. Dia jeglek ini, ada momentum yang dahsyat ini, energinya rilis. Dia menimbulkan gempa dan momentum gempa di antara lempeng benua ini menyedot air laut masuk ketika momentum itu terjadi dan balik dalam power yang sangat tinggi berupa tsunami. Itulah kenapa dia diawali oleh gempa besar dan diikuti oleh gelombang tsunami. Karena yang jeglek ini lempeng benua. Khusus buat Lampung namanya zona subduksi Selat Sunda.
3: Zona subduksi Selat Sunda. Oke. Okay. Nah, untuk lempengnya sendiri dari Eurasia apakah sudah ada pergerakan?
5: Eurasia cenderung lebih tetap, yang masuk itu lempeng Indo-Australia.
3: Oh, yang masuk Indo-Australia. Udah pernah terjadi belum pas sebelumnya?
5: Ya.
3: Udah pernah.
4: Sedang atau Pak?
5: Gempa Aceh itu adalah megatrust, teman-teman.
4: Yang 2004.
5: Yes. Itulah yang bikin energi gempanya dan tsunaminya sampai ke Pakistan, Bangladesh, India, kan ke Asia Thailand. Tengah tuh. Thailand ke sana. Kok disebut gempa Aceh karena memang epicentrumnya di perairan Aceh. Tapi itu megatrust.
3: Gitu.
5: Jadi sedahsyat itu.
4: Iya, sedahsyat itu bencananya.
5: Betul.
4: Ya,
5: Pak. Dan kita zona subduksi Selat Sunda ini kita tuh terancam Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta tuh barengan tuh. Satu patahan.
3: Benar.
5: Aku tuh mau ngomongnya gimana ya, tapi takut salah sih. Tapi biar gampang saja deh.
4: Okay.
5: Bayangkan segubal nih makanan khas orang Lampung.
3: Iya, segubal.
5: Ketika belum dibuka seperti satu jalur kan.
4: Iya.
5: Begitu dibuka dia ada
4: sekat-sekat
5: yang dilapisi oleh daun pisang itu ya. Nah, itu ya, gampangnya gitu. Indonesia punya 14 zona subduksi. Yang kayak segubal itu begitu dibuka, nah kita tuh yang zona subduksi Selat Sunda tuh sekali kena megatrust satu patahan ini yang disebut zona subduksi Selat Sunda itu bareng-bareng bereaksinya gitu.
4: Oke. Jadi satu wilayah yang satu
5: segubal yang isinya 14
4: itu semua kena
5: layer.
4: Iya.
5: Yang kita doang yang kena, kalau kena zona subduksi kita satu layer itu yang satu potongan segubal itu yang kena gempa dan tsunami.
3: Oke. Kenapa kalau kita sendiri kan ada Krakatau kan Pak, apakah itu juga berhubungan dengan
5: pertanyaan
3: lempeng?
5: Pertanyaan yang sangat cerdas sekali, Liza. Jadi karena ini gempanya besar, karena dia gempa lempeng benua dan berada di dasar samudra ya, maka energinya sangat besar. Energi yang besar itu punya impact untuk bergeraknya sumber energi yang lebih kecil. Jadi Lampung yang punya gunung api, Lampung yang punya sesar-sesar, krek-krek di daratan, sesar Semangko, pernah dengar ya?
3: Belum.
5: Kita ada Teluk Lampung, ada Teluk Semangko, Teluk Semangka. Nah, Teluk Semangka itu kan berada di jajaran Bukit Barisan tuh, dari Aceh sampai Lampung. Nah, itu ada sesar tuh. Jadi berkemungkinan zona megatrust yang rilis energinya ini dalam kekuatan maksimum bisa memicu yang lain untuk bergerak juga, baik sesar maupun gunung api, itu yang kita takutin sebetulnya. Energinya yang sangat dahsyat ya.
4: Kalau yang kemarin itu termasuk megatrust atau bukan?
5: Yang mana?
4: Yang
5: erupsi gunung api.
3: Erupsi, no, ya.
5: Itu cuma itu proses vulkanik.
4: Prosesnya aja.
3: Oh, proses vulkanik. Yes. Apakah itu juga kalau misalnya aku ngeliat BMKG gitu ya Pak, kan suka ada misal gempa di bagian daerah sini, daerah situ, apakah itu juga termasuk pergerakan dari Ring of Fire, Pak?
5: Kalau gempanya yang di mana nih? Kalau gempanya yang di sekitaran Gunung Anak Krakatau, dia gempa vulkanik.
3: Oh.
5: Gempa yang diakibatkan aktivitas vulkanik.
3: Okay.
5: Ya gitu. Jadi gimana ngomongnya? Bukan seismik, dia bukan gempa yang diakibatkan oleh muka bumi ya, tapi dia diakibatkan oleh aktivitas gunung api. Dia gempa vulkanik, bukan gempa tektonik.
3: Iya, benar.
5: Silakan teman-teman googling gempa vulkanik, gempa tektonik.
3: Benar, belajar lagi ya.
5: Iya, sambil ningkatin literaturnya. Saya justru ingin memanfaatkan isu penanggulangan bencana, isu bencana di daerah kita untuk yuk bareng-bareng kita cari tahu nih. Jadi meningkatkan literasi kita nih, literasi masyarakat Lampung terhadap bencana. Kapan sih Krakatau terakhir meletus? Dahsyat apa sih? Dulunya kayak mana sih? Apa sih gempa yang disebabkan? Yuk cari bareng-bareng teman-teman muda, teman-teman pelajar. Cek, tingkatkan literasinya. Jangan sampai diajak ngobrol bengong dong, gak nyambung. Ya kak, malu ya. Jangan lupa Gunung Anak Krakatau itu gunung yang sangat terkenal di level dunia.
3: Iya benar.
5: Saya pernah mengikuti sebuah event internasional namanya GPDRR, Global Platform for Disaster Risk Reduction, yang diselenggarakan oleh lembaga PBB namanya UNDRR, United Nations for Disaster Risk Reduction. Saya ngobrol sama delegasi negara lain, nanya rumah dong, rumah saya di Provinsi Lampung, Pulau Sumatera, nggak ada yang tahu. Dia tanya Sumatera itu di mananya Bali. Sumatera itu di mananya Bali, dia bilang. Oh, ada Sumatera, ada Jawa, baru Bali, saya bilang jauh tuh. Oh gitu ya, Indonesia banyak banget sih pulaunya, oke. Tapi begitu saya sebut rumah saya di dekat Gunung Krakatoa Volcano, tidak ada yang tidak tahu.
3: Tahu semua.
5: Jadi Gunung Krakatau tuh seterkenal itu. Jadi jangan sampai anak muda Lampung, anak Lampung nggak curious nih terhadap Gunung Krakatau, betul kan?
4: Harus aware sama bencana ya teman-teman.
3: Betul, apalagi kita punya Krakatau kan. Ya, apalagi deket laut kita.
4: Kita yang paling dekat dengan adanya bencana.
5: Sumber ancaman itu.
3: Iya betul. Baiklah. Pak, kalau misalnya kita balik lagi nih ke Megatrust ya Pak ya. Lombok sendiri kan berada di wilayah dekat dengan zona subduksi ya, seperti kata Bapak tadi. Nah kalau misalnya kita nanya nih, seperti apa potensi risiko gempa Megatrust bagi Provinsi Lampung Pak? Apakah besar potensinya?
5: Dalam banyak simulasi oleh para ahli, gempanya diprediksi 8 skala Richter. Jadi sangat cukup untuk memicu tsunami ya. Karena tsunami itu tercipta pada gempa skala 5 sebetulnya.
4: Tinggi banget ya Pak.
5: Tinggi, jadi gempanya besar.

0: Barat dan DKI Jakarta. Yeah. Teman-teman DKI Jakarta itu membangun kesiapsiagaan yang sangat serius terhadap isu ini. Hmm. Pertanyaannya, kenapa Jakarta yang berada di wilayah utara, yang kayak saya bilang tadi kayak Lampung Timur tuh wilayah-wilayah utara, membangun kesiapsiagaan dan menanggapi isu ini sangat serius dalam kerja-kerja mereka, padahal sumber ancamannya ada di selatan, kan pinggir zona subduksinya di selatan, di lempeng benua Eurasia yang terhimpit oleh benua lempeng benua Indo-Australia. Karena Jakarta punya gedung-gedung besar, masyarakatnya padat penduduk dan lain sebagainya. Tetapi jangan lupa Mbak Liza, Mbak Eca, Megatrust ini adalah potensi, bukan prediksi. Yang namanya potensi itu para ahli sudah tahu di situ ada sumber energinya, bahwa di situ akan muncul potensi bencananya, bahwa di situ sudah dihitung kalau bencananya rilis energinya berapa. Itu para ahli sudah mendiskusikan, merumuskan dan mensimulasikan. Jadi kita sebut itu prediksi. Itu potensi. Apakah bisa diprediksi? Yang bisa diprediksi itu aja. Sumbernya, kekuatannya, kapannya enggak bisa diprediksi. Gitu. Jadi karena kapannya enggak bisa diprediksi, maka mau enggak mau nih kita harus yang harus siap. Kita yang membangun kesiapsiagaan.
1: Benar.
0: Karena kita enggak tahu hari apa, jam berapa persisnya energi itu rilis. Tetapi dengan ilmu pengetahuan, manusia sudah bisa mulai apa ya, yang tidak tahu itu sedikit demi sedikit diketahui. Yang diketahui apa? Sumber bahayanya, lokasinya di mana sih? Berapa kekuatannya nih kalau rilis? Simulasinya kayak mana? Yang lebih terancam siapa? Lokasinya di mana, itu udah ketahuan. But waktunya kapan?
2: Belum
0: sampai ke sana ilmu pengetahuannya. Seperti mungkin dalam 5-10 tahun lagi dengan kecepatan perkembangan manusia zaman sekarang nih ya, bisa diketahui mungkin saja, sehingga orang bisa jauh lebih siap siaga dan jumlah korban jiwa bisa ditekan.
1: Nah, kalau misalnya penanggulannya sendiri kira-kira seperti apa nih, Pak?
0: Ada energi-energi yang memang harus rilis dan kita mitigasi risikonya, ada yang bisa ditanggulangi ya. Jadi Megatrust termasuk jenis bencana yang tipenya adalah sudden onset atau rapid onset, sehingga kesiapsiagaan masing-masing individu itu sangat berpengaruh terhadap respon yang harus dilakukan. Dia ngerti do dan don't-nya apa, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Karena Megatrust ini, karena dia gempa, sampai hari ini peringatan dini gempa itu muncul bersamaan dengan gempanya. Beda dengan peringatan banjir ya. Hujan sekian-sekian kita udah bisa keluarin level siaga, level waspada, siaga, awas. Kalau level awas itu udah banjir tuh. Udah bisa diprediksi. Melalui hujannya udah bisa diprediksi. Apalagi gunung api juga bisa diprediksi tuh, ada 4 level ya. Level 1 normal, level 2 waspada, level 3 siaga, level 4 awas. Jadi gunung api itu bukan yang tiba-tiba dor meletus sendiri, enggak, dia ada leveling bisa dipantau. Ilmunya udah nyampe situ. Jadi kita tahu, udah mulai tahu gunung ini bakal meletus atau enggak, itu udah ada teknologinya. But gempa belum. Termasuk Megatrust. Nah, karena jenis bencananya adalah sudden onset, sehingga informasi peringatan dininya keluar di saat bencana terjadi, maka kita punya golden time yang sangat singkat, teman-teman. Range-nya itu gak banyak. Beda dengan yang slow onset, kayak banjir, kayak gunung api. Gunung api itu kita ungsin dulu nih, ungsin atau belum nih, orang lihat statusnya. Kalau statusnya masih normal, jangan diungsiin, orang ngamuk. Diungsiin gak meletus apa-apaan nih. Nah, tapi kalau sudah level awas, ungsikan. Evakuasi habis tuh orang dalam radius tertentu yang diputuskan oleh VPMBG dan pemerintah. Terutama gunung api yang ada di daratan, Gunung Sinabung, Gunung Merapi. Kita patut bersyukur loh, Krakatau itu ada di tengah laut. Kalau di darat, wah repot banget kita.
1: Dulu di darat gak sih, Pak?
0: Enggak, dulu masih di laut. Tapi kalau dalam jutaan tahun yang lalu, yes. Tapi juga mungkin belum ada.

0: manusia ya.
1: Kayaknya sih masih dinosaurus.
0: Eranya. Nah, kembali ke sini, karena dia sifatnya adalah sudden onset, maka setiap individu harus terinstal tuh kesiapsiagaannya. Maka literasi kebencanaan harus dibenahi, simulasi bencana juga harus mulai ditetapkan dan dilakukan secara berkala, dan orang itu individu, rumah tangga, komunitas punya rencana evakuasi mandiri. Kalau ada apa-apa, saya lari kemana? Misalnya nih, dilempar keluarga nih, ayah, ibu, anaknya, kakak, adik-adik misalnya. Nah, kalau terjadi informasi tsunami atau gempa yang berpotensi tsunami, langsung lari ke tempat anu. Ketika gempanya kalian melakukan ini. Nyumput di kolong meja saat getaran terjadi. Saat getaran stop, kalian keluar, bawa tas siaga bencana, ngumpul. Kalau kita gak terhubung nih pakai handphone, sepakati meeting pointnya di mana. Saya rumahnya di Teluk. Kalau ada apa-apa, kita ketemu di kantor gubernur ya, karena tinggi. Di mananya Pak? Di tiang benderanya. Ada meeting point yang disepakati tuh antar keluarga. Jadi gak secarian. Nah, yang gitu-gitu mulai dibangun tuh di tingkat komunitas. Jadi kerja-kerja besar sebetulnya, Mbak.
2: Ya benar tuh teman Produa, untuk siap-siaga kita bisa lewat keluarga dulu nih.
0: Ya.
2: Salah satunya ya kalau misalkan lagi bencana, kita lagi di dalam rumah, kita berlindung di bawah
1: meja.
0: Gitu meja yang kuat tentu ya.
2: Meja yang kuat. Terus setelah keluar, tentukan titik temunya di mana,
1: gitu ya. Masih banyak lagi yang mau kita bahas ya, Pak ya. Habis ini kita jeda dulu.
0: Kayaknya serius banget ini.
1: Dan teman-teman kita bakal balik lagi ya, tapi sampai kita jeda dulu.

0: habis semua kan? Udah, kita nggak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku nggak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh, Beb. Itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu nggak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus, ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
2: Tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan peking atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

0: 92,2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Halo, masih barengan ya.
0: Masih bareng sama Eca dan Liza di sini.
1: Iya, dan juga sama narasumber kita ya.
2: Halo, masih di sini.
1: Iya, sama Pak Wahyu Hidayat ya, Pak ya, kita ngomongin soal Megatrust. Yes.
0: Benar.
1: Ya.
0: Sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, boleh Bapak?
2: Tentu, silakan.
0: Kalau kita ngomong, tadi kan kita udah ngomong tentang kesiapsiagaan nih Pak. Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan masyarakat sebelum terjadinya bencana itu?
2: Yang pertama memang kita harus menemukenali potensi ancaman bencana di sekitar kita. Kalimat menemukenali karena setiap lokasi punya karakter dan sifatnya masing-masing. Berlaku di lokasi A tentu belum otomatis berlaku di lokasi B gitu ya. Jadi misalnya masyarakat yang ada di Teluk Betung Selatan misalnya, itu mungkin agak beda dengan masyarakat di W5 Tanggamus misalnya gitu ya. Jadi memang harus menemukenali. Yang pertama, temu kenali potensi ancamannya. Kemudian kenali jalur evakuasinya. Pastikan jalur evakuasinya bisa dilewati. Sekali-sekali mainlah ke titik kumpul. Jadi benar-benar ditelusuri dari rumah tuh, dari warung, dari toko, tempat saya beraktivitas. Kalau terjadi tiba-tiba ting-bating amit amit jeng bayi, terjadi gempa misalnya, terjadi gempa berpotensi tsunami, saya lari kemana ya? Coba telusuri. Itu namanya rencana evakuasi mandiri yang saya sampaikan tadi. Coba aku jalan. Kalau jalan berapa menit sih? Coba dicek. Titik kumpulnya di mana ini? Wah Pak, nggak ada titik kumpulnya, nggak ketemu. Hubungi BPBD setempat. Tanya ini titik kumpulnya di mana nih Rambu gitu. Atau teman-teman bisa mendownload aplikasi yang menunjukkan elevasi atau ketinggian.
0: Apa nama aplikasinya?
2: Banyak itu. Jadi silakan saja bawa alatnya atau handphonenya sudah download tadi. Ketinggian aku udah berapa ya? Kalau udah 20 apalagi di atas 20 aman lah itu. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan aman. Apalagi kalau di atas 20, 30 let's say misalnya itu aman banget. Nah, telusuri, cek waktunya. Dari saya lokasi beraktivitas, menyelusuri jalur evakuasi sampai titik kumpul itu berapa lama? Dilatih. Kemarin 25 menit. Coba kalau agak buru-buru tembus enggak ya 20 menit? Oh, 20 menit. Apa kira-kira obstacle-nya? Oh, di sini ada got yang harus lompat. Di sini ada tanaman perdu yang berduri. Oh, berarti aku harus pakai sepatu dan lain sebagainya. Itu masing-masing orang bikin itu. Jadi dalam kondisi bahaya, dia sudah terbiasa menempuh rute itu, Mbak.
0: Jadi
2: gue menangis loh cerita ini. Jadi please saudara-saudara saya yang ada di pantai, jangan dianggap ini sebagai hanya sebatas takdir Tuhan hidup dan mati ya. Tetapi kita punya kewajiban ikhtiar. Oleh karena itu temu kenali potensi ancamannya, wahai saudaraku dimanapun berada, terutama di tepi pantai. Dan lakukan langkah-langkah rencana evakuasi mandiri. Coba telusuri betul dari lokasi saudara-saudaraku ini beraktivitas, bertempat tinggal. Jika terjadi kondisi bahaya, itu telusuri coba jalur evakuasinya kemana, titik kumpulnya di mana. Lakukan itu, perbaiki terus waktunya. Anggap-anggap jalan sehat pagi ya. Dan jangan lupa teman-teman Mbak Liza, Mbak Eca, gak ada jaminan bencana itu datangnya siang.
1: Benar. Biasanya pasti kita lagi tidur.
2: Siapa tahu lagi malam. Coba cek kalau malam ada hambatannya apa? Apakah lampunya gelap, enggak ada penerangan? Oh, berarti saya harus punya senter. Jangan ngandelin pihak lain suruh pasang lampu. Kalau mau berorganisasi, berkumpul komunitas, mau bikin lampu di jalur evakuasi sangat bagus tentu. Tapi saya mau bilang kalau udah seperti ini, setiap diri akan mendahulukan kepentingan dirinya. Jadi please lakukan latihan dan rencana evakuasi mandiri gitu. Tahu apa yang harus dilakukan saat bencana. Misalnya gempa. Kalau gempa itu kita secara umum harus melakukan 3B dan tidak boleh melakukan BBMK. Saat gempa berlangsung, bagi orang yang berada di dalam gedung, kita diminta untuk melakukan 3B. Berlutut, berlindung, bertahan. Kalau di luar negeri dikenal dengan drop, cover, hold on. Apa yang harus dilindungi? Dua bagian tubuh utama kita, yaitu kepala dan tengkuk atau leher bagian belakang. Jangan sampai kejatuhan benda yang bisa bikin kita pingsan ya. Kemudian setelah lakukan 3B, berlutut, berlindung, bertahan, jauhi dari kemungkinan runtuhan, bisa di bawah kolong meja yang kuat, di bawah kolong kasur yang kuat, atau berlindung di tempat yang dipandang kuat. Oleh karena itu makanya setiap orang harus menilai sendiri nih. Di corong RR ini saya gak bisa tentukan di mana di mananya. Teman-teman harus ngecek itu. Yang berikutnya gak boleh BBMK, gak boleh berlari, gak boleh berisik, gak boleh mendorong, gak boleh kembali. Kenapa gak boleh berlari? Yes, saat terjadi getaran gempa tidak direkomendasikan untuk berlari. Karena berlari saat gempa itu suasananya seperti kita berdiri gak pegangan saat bus berjalan atau kereta berjalan. Mudah jatuh. Dan kalau kita terjatuh ada bagian tubuh kita terutama di wilayah muka yang mudah sekali mengeluarkan darah. Pelipis, congor nih di bawah hidung, jeduk sedikit berdarah. Kan orang gak biasa ngelihat darah banyak kan panik. Mestinya keluar ke kanan dia lari ke kiri. Akal sehatnya boleh turun drastis tuh karena kepanikan. Makanya tidak direkomendasi untuk berlari. Berisik, berisik itu memprovokasi ya. Jadi orang makin panik. Gak boleh mendorong ya, banyak sekali orang yang cedera saat evakuasi dari dalam gedung saat gempa. Dorong-dorongan.
0: Pengen cepat-cepat keluar.
2: Percayalah, dorong-mendorong itu tidak mempercepat evakuasi. Contoh, dalam beberapa simulasi saya lihat orang tuh saling dorong, jatuh, yang di belakangnya jatuh lagi. Numpuk tuh orang, justru jalur evakuasinya terhambat.
1: Terhambat karena pada jatuh.
2: Macet, makin pelan orang untuk keluar. Jadi mendorong sama sekali bukan mempercepat, justru memperhambat proses evakuasi. Gak boleh kembali, kenapa? Karena kemungkinan gempa susulan. Ada yang selamat saat gempa primer, dianggapnya aman, dia masuk ke dalam ada yang mau diambil, terjadi gempa susulan langsung rubuh rumahnya. Karena saat gempa primer itu seolah-olah rumahnya masih kuat, tetapi sebetulnya sendi-sendi utama rumah itu udah mulai lemah, udah goyang. Jadi gempa susulan itu trigger saja untuk meruntuhkannya. Jadi please jangan lakukan BBMK. Secara sederhana bisa disampaikan di sini, saya ulang. Jika terjadi gempa, maka lakukan 3B. Berlutut, berlindung, bertahan. Melindungi dua bagian tubuh utama yaitu kepala dan tengkuk. Dan jangan lakukan BBMK. Jangan berlari, jangan berisik, jangan mendorong saat evakuasi, dan jangan kembali. Terutama buat yang di dalam gedung. Nah, buat yang di tepi pantai melalui mimbar terhormat RRI Pro 2 Bandar Lampung, saya sampaikan bahwa buat yang di tepi pantai, ingat rumus ini. 20, 20, 20. Jika kita merasakan getaran bumi selama 20 detik, maka kita cuma punya waktu 20 menit untuk lari ke ketinggian minimum 20 meter. Ini penting banget. Jadi kalau terjadi getaran yang 20 detik, gak usah cek informasi, cek apakah ini tsunami atau enggak. Kalau di tepi pantai langsung saja jauhi pantai.
0: Jadi gak perlu konfirmasi lagi, langsung aja lari.
2: Saya khawatir saat konfirmasi waktu 20 menitnya habis.
1: Iya benar.
0: Jadi gunakan 20 menit itu untuk evakuasi.
2: Nah ini juga berlaku buat siapapun individu yang mungkin saja tidak berada di lokasi aktivitasnya sehari-hari. Pelancong, wisatawan. Saya jalan-jalan ke pesisir barat, ke Krui. Saya harus segera cek tuh, kenali potensi ancaman di tempat saya berdiri. Yaitu di Krui. Walaupun saya orang Bandar Lampung. Oh ini dari sini ya, sini coba cek jalur evakuasi segala macam. Saya masuk ke dalam mall. Temu kenali tuh. Wah ini emergency exit lewat sini ya. Jangan cuma ngeliat barang diskon. Pintu emergensinya seperti ini. Lewat sini ya, lewat sini. Paling ada beberapa tikungan, oke kalau bahaya gue lewat sini. Sekali-sekali didorong tuh emergency exitnya. Dikunci apa enggak? Kalau dikunci malahin security-nya. Orang emergency exit, sekali-sekali dorong juga, lihat dalam tangganya, gelap apa enggak tuh. Jangan-jangan lampunya mati. Nah yang budaya seperti ini, sikap seperti inilah yang harus menjadi new lifestyle kita nih. Budaya baru kita sebagai orang yang tinggal di zona rawan bencana. Gitu Mbak Eca dan Mbak Liza.
0: Ya, jadi teman-teman.
2: Sorry ya kalau saya agak emosional dan terharu.
1: Enggak apa-apa. Bagus dapat informasi dari Bapak.
0: Iya, jadi buat teman Pro 2 temu kenalilah itu apa bencana-bencana, karena kita ada di lingkungan yang rawan bencana.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. jangan lupa BBMK ya teman-teman Produa.
2: Jangan
1: ya.
2: Lakukan BBMK.
1: Ya, jangan apa. Lakukan BBMK ya, berlari,
2: berisi
1: mendorong dan kembali ya.
0: Sebaiknya yang dilakukan adalah 3B, berlutut, benar. Berlindung dan bertahan.
1: Yes. Benar.
2: Selama getaran terjadi ya.
1: Iya. Apa kalau misalnya satu pertanyaan lagi kali ini Pak ya kira-kira?
2: Dua juga boleh, tiga juga boleh.
1: Oke, boleh banyak nih.
2: Waktunya terbatas ya.
1: Pak kalau misalnya untuk pesan-pesan sendiri nih ke teman-teman kita ya di Pro 2 terutamanya gitu ya, apa kira-kira yang harus dipersiapkan kayak misalnya mungkin tas siaga bencana yes. gitu kan atau apalagi bisa. Gitu Pak.
2: Ya, jadi ketika kita dalam kondisi bahaya, kita tuh enggak punya waktu untuk berkemas seperti kita mau jalan-jalan ya. Oleh karena itu dalam kondisi bahaya, kalau kita masih bisa meraih benda di sekitar kita, di rumah kita, dan melakukan evakuasi keluar, maka sangat disarankan untuk masing-masing individu membuat tas siaga bencana atau okay. TSB. Bentuknya ransel kayak tas saya ini. Jadi tinggal sambar saja dan lakukan evakuasi. Isinya apa? Isinya alat-alat bertahan setidaknya untuk 3 hari sebelum kita ditolong ya. Pakaian yang nyaman, bukan yang bagus.
1: Okay.
2: Karena yang bagus seringkali gak nyaman.
1: Benar sekali ya,
2: nyaman dari kaki sampai kepala. Kaos kaki boleh, celana, celana dalam, pakaian, jilbab, topi boleh masuk. Tapi jangan berat-berat, karena kita bukan mau piknik, kita mau evakuasi. Satu setel cukup untuk pakaian, mungkin 2 setel pakaian dalam maksud saya. Setelah itu makanan yang bisa bertahan lama, tentu biskuit dan sejenisnya ya, yang kadaluarsanya setahun. Air minum mungkin 1.500 ml senter. Boleh surat-surat berharga, tapi surat berharga takut hilang Pak, fotokopi.
1: Oke, benar.
2: Fotokopi kan hitam Pak, fotokopi berwarna. Masukin ke plastik yang terlaminating aman, kena air gak basah. Masukin ke tas itu. Peluit, periwitan. Teman-teman, periwitan itu cuma 5.000 rupiah harganya. Kalau beli di pasar grosir 3.000 perak. Perit, itu penting banget tuh. Coba punya periwitan gak, cek tasnya. Nah, itu penting tuh bagi kita tuh. Nah, tas siaga bencana ini Mbak Liza, Mbak Eca, sebaiknya dibikin per individu. Oh, kalau gitu saya akan bikinkan anak saya yang kelas 1 SD. Jangan. Jangan dibikinkan. Tapi bikinlah bersama. Samaan bikinnya. Bikinnya samaan biar
0: Biar dia tahu juga.
2: Gitu. Dan mengajarkan kepada si anak dalam kondisi bahaya, tas ini diambil dan lakukan evakuasi. Karena tidak ada jaminan si ibu dan si ayah berada di sebelah anak saat potensi bahaya itu menjadi bahaya yang sesungguhnya. Jadi dia biar bisa ngerti. Selanjutnya obat-obatan. Terutama obat-obatan yang tidak dijual bebas. Uang receh boleh, pecahan 5.000, 10.000, 20.000 kalau bisa digunakan. Nah, yang lain boleh disesuaikan. Tadi saya cerita isinya makan makanan tuh. Makanan kadaluarsa setahun. Kalau tidak terjadi gempa, jangan marah dong. Alhamdulillah, alhamdulillah justru ya. Alhamdulillah gak ada bencana. Karena logikanya lebih baik siap-siap tapi tidak terjadi.
0: Daripada
2: tidak pernah siap-siap tahu-tahu
0: terjadi.
2: Tas siaga bencana dalam konteks itu. Setelah menuju setahun, 12 bulan kurang seminggu dua minggu. Ya makanan tadi dikeluarin dong.
0: Ganti.
2: Yang itu dimakan. Ganti yang baru. Jangan dibikinkan, setiap individu bikin sendiri. Jadikan momen mengganti makanan kadaluarsa ini sebagai momen hangat keluarga untuk membangun kesiapsiagaan bencana.
0: Iya, betul sekali.
2: Romantis banget kan? Nah, ganti lagi bajunya mungkin kekecilan tuh bagi anak yang sedang tumbuh kembang.
0: Iya.
2: Tukar bajunya. Kegiatan tahun demi tahun seperti ini membangun kesiapsiagaan tuh di benaknya. Dan ketika setahun berganti kan anak kerisnya nambah. Ini apa sih yang sebenarnya terjadi? Ini apa sih? Tanpa sadar literasi kebencanaannya juga naik. Inilah gerakan bersama sehingga kapanpun jika itu sudah takdir Tuhan bencana terjadi, setidaknya kita sudah tahu apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Dan satu lagi Mbak, menghindari dari panik.
1: Benar.
2: Karena kalau tidak ada kesiapsiagaan sama sekali panik. Pasti panik.
1: Benar.
0: Udah panik, udah bingung.
2: Kalau panik udah bingung. Nah, kalau saban tahun dia recharge terus ingatannya, menginstal ulang kesiapsiagaannya tuh, softwarenya, diupdate lagi. Wah, mudah-mudahan kesiapsiagaannya menjadi yang maksimal. Benar. Kalaupun dia menjadi korban itu mati sahid tuh, sudah dalam usaha.
0: Iya, betul, sudah ikhtiar.
2: Sudah ikhtiar banget
1: gitu ya. Oke,
2: Pak. Wallahu alam bisawab ya, pemirsa pendengar RRI.
0: Iya. Semoga enggak kejadian lah
1: ya, iya, kita semoga bersama. Ya Allah, semoga jauh-jauh iya. Ya, semoga tetap tenang.
0: Iya, tapi lempengin. Kita tetap siaga aja ya. Ya
2: karena sekali lagi Megatrust itu adalah potensi. Belum bisa diprediksi. Bener. Secara pas banget waktu kejadian.
1: Benar banget ya. Ini ternyata obrolan kita nih emang sangat daging banget nih hari ini.
0: Sepertinya satu jam kurang ya.
1: Satu jamnya kurang, ini masih banyak banget yang mau dibahas ya. Tapi saya emang udah waktunya kita untuk
0: pamit.
1: Pro 2. Makasih banyak Bapak.
2: Mari sama-sama berdoa ya kita supaya jauh dari bencana.
1: Benar banget. Terima kasih Bapak.
2: Thank you, Wahyu, Mbak Liza dan Mbak Eca. Pendengar RRI Pro 2 dimanapun berada.
1: Iya, benar banget ya Tom Pro 2 itu tadi ya. Jadi buat kita juga ya, walaupun Megatrust udah happening ya, banyak dibicarakan gitu kan, tapi kita tetap sebagai individu ya, manusia gitu, makhluk hidup harus tetap waspada, tetap siaga ya. Jadi jangan dilakukan BBMK tadi ya, ingat ya. Itu terus juga harus ngerjain apa 3B ya kan. Terus juga kalau misalnya kita ada 20 detik ya.
0: Ya 20-20-20 untuk 20, orang 20. Yang di pesisir pantai.
1: Ya ini semoga obrolan kita
0: memberi pengetahuan baru buat
1: teman-teman ya, meluasi wawasan kita lagi ya.
0: Jangan lupa update tasnya ya.
1: Yes, ya benar banget ya. Terakhir dari Liza, Let's Defy, cara inspirasi dari Wilderness Only Me Pro 2 Radio Malamu, teman terbaik kamu.
0: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, sekali di udara tetap di udara. Bye.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Pro2, sesaat lagi kamu akan mendengarkan Info Pro2.
1: Selamat siang teman Pro2, Info Pro2 kali ini akan menghadirkan berbagai informasi yang sudah disiapkan dan akan dibacakan oleh saya, Irma Nurdewi. Beberapa kabar teman Pro2 sudah disiapkan dari rri.co.id, diantaranya adalah terkait dengan Kejati Lampung, kawal proyek mitigasi konflik gajah di TNWK. Kemudian kabar selanjutnya adalah terkait dengan integrasi GPS dan kamera cerdas Komite TNWK petakan jalur mitigasi gajah. Selanjutnya informasi masih dari rri.co.id bahwa informasi kebencanaan jadi hak masyarakat terdampak bencana. Semuanya dihadirkan di Info Pro2 siang hari ini bersama saya Irma Nurdewi. Kabar pertama teman Pro2 yang dihadirkan di Info Pro2 kali ini dari rri.co.id bahwa Komite Gabungan Mitigasi dan Penanganan Interaksi Negatif Gajah Sumatera di Taman Nasional Waikambas, TNWK, menggandeng aparat penegak hukum untuk memperketat pengawalan dan pendampingan terhadap proyek-proyek fisik di kawasan konservasi. Langkah lintas instansi ini juga ditempuh untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas penyerapan anggaran di tengah tantangan pelaksanaan program yang mendesak. Dalam rapat koordinasi awal yang berlangsung di ruang rapat Kejari Lampung Timur, hari Selasa tanggal 22 September 2026, Ketua Komite Gabungan Brigjen TNI Sriyono menamaparkan bahwa berbagai tantangan mendasar di lapangan kepada Kejati Lampung yang diwakili oleh Asisten Adi Sasongko dan Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Timur Sabtono. Kepala Kelompok Staf Ahli Kapok Sahli Kodam 21 Raden Intan menegaskan bahwa timnya harus bekerja ekstra cepat dan juga untuk menghadapi tenggat waktu pengerjaan yang sangat singkat dibandingkan standar normal konstruksi. Selain itu, Komite Gabungan Mitigasi dan Penanganan Interaksi Negatif Gajah Sumatera di Taman Nasional Waikambas, TNWK juga mematangkan pengembangan sistem pusat komando atau command center terpadu berbasis dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI. Fasilitas digital mutakhir yang disiapkan untuk memperkuat pengawasan satwa liar, memetakan koridor lintasan gajah sekaligus juga mendeteksi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kesejahteraan kehutanan secara waktu nyata atau real time. Ketua Komisi Gabungan Mitigasi dan Penanganan Interaksi Negatif Gajah Sumatera di TNWK, Brigjen TNI Srianto menargetkan operasional sistem dapat diidentifikasi biodata tiap individu gajah secara presisi melalui integrasi dan visual posisi berbasis GPS.

0: Kabar selanjutnya teman Pro2 masih dari rri.co.id bahwa masyarakat terdampak bencana memiliki hak untuk memperoleh informasi kebencanaan yang diberikan pihak berwenang secara cepat dan jelas. Informasi tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung perlindungan dan keselamatan masyarakat saat menghadapi bencana seperti yang erupsi Gunung Anak Krakatau beberapa waktu lalu. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Azmi Amrohak menjelaskan bahwa kanal informasi yang tersedia saat ini cukup masif dan valid. Informasi yang baik bagi masyarakat juga maupun kanal resmi tersedia dengan cepat dan dapat dikonfirmasi. Menurutnya, termasuk juga dalam salah satu hak yang wajib didapatkan masyarakat terdampak bencana, apalagi mengacu pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dalam konteks kebencanaan diturunkan dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Yang menyebutkan bahwa disebutkan kalau masyarakat berhak mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman apalagi untuk kelompok rentan kayak lansia, anak-anak sama disabilitas, dan ada juga hak mendapatkan edukasi dan pelatihan kebencanaan dan juga hak dapat informasi soal kebijakan penanggulangan bencana baik lisan maupun tertulis dijelaskan oleh Azmi. Azmi juga menyebut bahwa masyarakat berhak mengawasi penanganan bencana sebab juga menjadi hal yang penting bagi masyarakat berdampak bencana. Hal itu juga dilengkapi dengan hak kebutuhan dasar dan pokok hingga psikososial serta ganti rugi jika ada lahan dan bangun yang rusak itu bukan karena fenomena alam. Selain itu, adanya BPBD daerah masing-masing yang bantu di lapangan untuk bantuan hingga evakuasi juga menjadi pihak yang terlibat dalam konteks erupsi gunung yang memiliki PVMBG yang memantau aktivitas sehingga BMKG yang memantau kondisi cuaca dan iklim. Demikian Info Pro 2 kali ini teman Pro 2, informasi selanjutnya bisa didengarkan dalam program acara selanjutnya. Saya Irma Nurdei pamit dan selamat mengikuti program acara selanjutnya.
1: Terima kasih telah mendengarkan info terkini dari Pro 2 RRI Banten Lampung.

92,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat siang. Ya kan, nemenin kamu di santai siang hari ini dari jam 10 lewat 20 ya sekarang, sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Aku bakal temenin kamu di santai siang bersama gue Imova.

Siang, gimana hari ini teman Pro2 udah siap belum sih kamu kerja atau kayaknya belum siap emang sebenarnya ya? Kayak emang masih tertinggal gitu nyawa kamu ya. Jadi kayak wah oh iya gitu ya. Jadi belum siap apa-apa. Oke, enggak apa-apa teman Pro2. Namanya kita sebagai manusia ya. Kadang kala memang lelah, kadang kan butuh energi tambahan, butuh rehat, kadang butuh bengong jujur ya. Kita kayak butuh bengong dulu sebentar aja. Karena kayak dari bangun itu enggak ada istirahatnya gitu. Langsung semua dikerjain, bangun langsung sarapan dibuat buat keluarga gitu ya. Beresin rumah, piring yang belum cuci kamu beresin, mandi dan lain-lain, nganter sana nganter sini. Nyampe itu kayak lo baru beneran lo oh ya hari ini udah banyak yang dikerjain. Baru lo sadar gitu tentang diri lo sendiri. Teman Pro2 selalu ngurusin banyak hal gitu kan. Ya ampun, nih luar biasa banget ya. Jam 10:30 sebenarnya ini mood kamu yang mungkin bahkan sarapan aja belum sempat gitu kan. But thank you lo buat yang udah ngebantu temen yang belum sarapan sih kasih sarapan nih. Eca ngasih gue sarapan hari ini, thank you banget lo Ca. So thank you so much. Karena kadang-kadang tuh kita buat sarapan sendiri aja kadang suka lupa atau mungkin gak sempat sih lebih tepatnya. Jadi ya ini udah mau lunch ya, lebih tepatnya mungkin ada yang brunch ya, breakfast.

100% lunch gitu. Oke lah, di indis ekonomi kadang kan itu lebih hemat juga ya. Sekalian daripada kamu, kadang kan kita sarapan pagi udah ngeluarin 20 ribu, makan siang kadang kan lebih dari 30 ribu. Ada ya paling gak 30 ribu deh paling hemat-hematnya gitu kan. Kadang kan lebih juga sih jujur ya kan. Itu aja udah berapa teman pro 2 ya. Tapi kalau mungkin kamu jadiin satu, emang udah biasa. Tapi ya jangan karena kamu ngehemat akhirnya kamu juga asam lambung, jangan. Tapi kalau emang udah biasa, ya it's okay lah gitu kan. Untuk sekalian breakfast and lunch ini jadi satu, mungkin lebih hemat sekitar 40%. By the way, seneng banget hari ini teman kamu di Santai Siang. Dan gue juga masih banyak banget ya untuk ngajakin kamu dengerin lagu kesukaan kamu. Terus juga request lagu boleh. Kamu bisa request lagu kesukaan kamu di 0811 720 8925. Atau juga kamu bisa yang namanya ini ya, apa ya bisa dibilang kayak DM Instagram, oke, boleh. Kalau mau DM Instagram itu di mana? Di @pro2bdl. Masa kamu nggak tahu ya? Kalau kamu nggak tahu, langsung ya sekarang follow Instagram kita di @pro2bdl, oke? Karena aku bakal temenin kamu requestnya sampai jam 11. Terus nanti ada rangkaian lagu-lagu yang hadir di Jazz Music dari jam 11 sampai jam 12. Kemudian jam 12 sampai jam 3 sore kita kasih kamu banyak informasi. Jadi terus dengerin Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: bawa motor yang bener dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

0: Wahyu, Wahyu. Woi, Wahyu. Ih, Wahyu ini gak denger-denger loh. Wahyu, Wahyu.
1: Eh, astaga Salma, kenapa sih?
0: Lo gue panggilin dari tadi gak denger-denger. Lagi dengerin apaan sih emangnya?
1: Emang iya? Sorry. Ini gue lagi dengerin lagunya Tasya Kamila, Jangan Takut Gelap. Volumenya gue fullin sih.
0: Astaga, pikir gue dengerin apaan. Tapi lo tahu gak sih, keseringan pakai earphone kegedean itu ya bahaya loh, karena bisa mengakibatkan kerusakan gendang telinga dan juga otak. Mending lo dengerin gue nyanyi.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja, ribet lo.
1: Tapi Po.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini-sini, gue viralin lo. Eh, kenapa sih Po? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi...
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini-sini, masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih. Gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih. Jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi. Jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.
3: Sembilan 2,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.

kamu teman Pro 2 di Santai Siang. Buat yang juga terus dengerin Pro 2 Bandar Lampung hari ini, terima kasih buat yang udah kirim WhatsApp ya di siang hari ini, yang udah ikutan request lagu-lagu kesukaan kamu, atau juga mungkin buat kamu yang emang seneng banget ya denger lagu-lagunya yang udah dikasih gitu. By the way, aku juga masih hadir dengan banyak lagi lagu yang udah disiapin, ditambah juga dengan informasi-informasi yang bakal hadir ya di kesempatan kali ini. Untuk hari ini ada Jazz Music dari jam 11 sampai jam 12.00 nanti. Yang lewatnya juga nanti ada pemandang azan zuhur juga. Oke, okay, yaudah kalau gitu senang banget pasti nemenin kamu semuanya di Santai Siang Taman Pro 2 untuk hari ini di hari Rabu tanggal 23 September 2026. Terus dengerin Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu bareng sama gue Imovani di Santai Siang hari ini.

0: proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.

0: udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pertama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.

0: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi

0: belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.
1: Kamu, RRI Lampung.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet loh.
1: Tapi Mpok.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Kenapa sih Mpok? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih. Gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih. Jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi. Jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Yang, jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih Yang.

0: kerjaan udah semua kan? Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh, Beb. Itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama Dinas Perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

92,5 Pro2 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih nemenin kamu teman Pro2 di santai siang. Setelah tadi kita dengerin kumandang azan zuhur, ya kan? Ya hari ini kamu juga berarti udah harus menunaikan ibadah salat zuhur. Gimana teman Pro2? Aktivitas kamu di siang hari ini udah bisa istirahat, udah bisa untuk makan siang teman Pro2? Karena kamu yang juga mungkin sibuk banget, padat dengan segala kegiatan, jadwal-jadwal kamu yang begitu membutuhkan kamu ya untuk hadir, untuk ada gitu. Jadi sampai kadang-kadang tuh kamu harus bisa meluangkan waktu juga gitu untuk diri kamu sendiri, terus juga untuk bisa menikmati makan siang dengan tenang, dengan nyaman, tanpa kamu sambil makan harus balas-balas grup gitu, balas chat mungkin, atau mastiin segala sesuatunya yang harus kamu segera pastiin, telepon sana sini gitu, sampai kayaknya nikmat makan aja terganggu gitu. Please ya, coba kamu lebih konsentrasi juga makannya ya. Gak apa-apa, matiin mungkin data untuk seluler sebentar. Aman gak kira-kira? Bakal bahaya gak? Kalau kira-kira masih aman, ya udahlah ya, gak ada masalah gitu untuk matiin sebentar aja. Atau mungkin pakai mode jangan ganggu. Kayaknya perlu ya. Kalau gue jujur termasuk orang yang sangat membutuhkan juga mode jangan ganggu. Apalagi di momen-momen emang itu harus banget untuk istirahat gitu. Karena ada momen tuh gue memang harus tidur gitu ya, untuk bisa nantinya bangun dengan sehat. Karena kan kadang kita kerja terus ya, gak tidur-tidur. Kadang kan pas malam mau tidur gitu ya, kalau masih bunyi nih handphone, masih ada notifikasi, entah itu pemberitahuan dan lain-lain, itu bakal kebangun tengah malam, ya kan, terus akhirnya gak bisa tidur lagi. Gitu juga mungkin yang kadang kan abis malam begadangan nih, kerja shift malam ya kan, baru pulang siang gitu kan, terus butuh istirahat karena tadi malam memang gak tidur sama sekali, dan baru selesai shift kamu siang ini, butuh tidur sebentar untuk bisa nge-charge energi. Ya udah, ya kayaknya mode jangan ganggu perlu kamu hidupin ya. Paling alarm nih kamu bangun jam berapa? Jam 3 sore kah atau jam 4 sore nanti? Karena emang setiap orang punya jam kerja yang beda-beda ya. Enggak semuanya kita sama nih, jam pagi sampai jam sore aja semuanya enggak. Karena emang tiap orang punya shift masing-masing. Ada yang malamnya tuh kerja banget teman Pro2, enggak tidur bahkan sampai siang, sampai mungkin jam 10 baru pulang, jam 11 baru pulang. Ini jam-jamnya kamu pengen istirahat dulu sebentar, it's okay ya. Tapi yang pasti jangan lupa makan dulu sebelum nanti kamu nanti pas bangun makin lemas, ya udah kamu enggak tidur, enggak makan juga. Oke, beberapa informasi makanan bakal kita kasih di hari ini di Santai Siang. Jadi terus dengerin program Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

pasti sering banget dengar headphone disebut dengan headset. Begitu juga sebaliknya. Nah, biar kamu nggak salah sebut, ini dia beberapa perbedaan headphone, headset, earphone, dan juga handsfree yang perlu kamu tahu. Headphone merupakan alat dengar sederhana yang hanya bisa digunakan untuk mendengarkan tanpa bisa untuk komunikasi. Nah, sedangkan headset merupakan headphone dengan tambahan mikrofon sehingga tidak hanya bisa digunakan untuk mendengarkan, tetapi juga untuk komunikasi. Kalau dilihat dari kegunaannya, earphone sebenarnya tidak jauh beda dengan headphone. Namun, earphone memiliki bentuk yang mungil sehingga gampang dibawa kemana-mana. Handsfree ini merupakan earphone yang diberi tambahan mikrofon dan juga tombol fungsi. Tombol fungsi berguna untuk menaikkan atau menurunkan volume serta fitur lainnya. Handsfree inilah yang biasanya disertakan dalam kotak smartphone. Berkembangnya teknologi, saat ini banyak pula Bluetooth handsfree yang biasanya digunakan tanpa kabel. Nah, sekarang jangan asal sebut lagi ya.

0: penyedia pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, masih nemenin kamu di Santai Siang. Hari ini jam 12 siang, lewatnya 30 menit waktu Indonesia Barat. Gimana, udah pernah makan siang teman Pro 2? Udah dong, udah kenyang ya? Atau malah lagi milih bingung gitu? Aduh, pengen makan tapi kayak bingung nih, lagi bosan aja dengan banyak menu yang udah sering dimakan itu-itu terus gitu. Apalagi buat kamu yang pencinta nasi padang ya, kadang-kadang kamu hampir tiap hari gitu makan nasi padang. Wajar kalau bosan teman Pro 2. Cari menu lain mungkin ya yang lebih seger, ada kuah-kuahnya. Itu juga menarik loh, apalagi siang hari ini kayak lagi panas banget teman Pro 2. Matahari lumayan cerah banget ya, silau. Ditambah dengan angin sepoi-sepoi ya kan. Kayaknya kalau kamu makan yang berkuah-kuah nih, enak juga untuk dinikmatin. Salah satu makanan khas Indonesia yang berkuah adalah soto, iya kan. Jadi soto yang aya banget nih dengan khas rempah yang unik. Ada beberapa coba nih kamu soto yang bisa kamu cobain ya, yang khas banget Nusantara Indonesia. Karena emang soto ini menjadi hidangan khas Nusantara yang bisa dibilang digemarin sama banyak orang lah ya kan. Siapa coba yang gak suka sama soto? Dikit ya kayaknya. Kebanyakan suka juga sama soto teman berdua. Tapi emang sajian berkuah ini punya beberapa jenis yang berbeda di daerah ya. Kita tahu teman berdua, soto ini macam-macam ragamnya juga, bumbunya dan lain-lain. Kalau di Indonesia yang kita nih tahu kaya banget dengan tradisi kuliner, salah satu yang udah ada sejak dulu dan masih digemarin sampai sekarang ya adalah hidangan soto. Yang pada dasarnya emang soto adalah sup tradisional gitu yang berkuah kaldu dan berem. Tapi teman Pro 2, karena resep aslinya beradaptasi ya dengan bahan lokal, kemudian rempah dan selera khas di setiap daerah, kan lidah orang beda-beda ya di setiap daerahnya tuh makin bervariasi. Yang akhirnya jenis-jenisnya pun beragam. Perbedaannya juga terletak pada penyajian kuah, di mana juga emang suatu daerah mungkin menggunakan kuah kaldu sapi, sedangkan mungkin di daerah lain kayak ada yang pakai santan ya kan gitu, kayak soto Betawi dan lain-lain, macam-macam. Jadi selain kuah, isian soto juga sangat variatif kan. Jadi beberapa isian dengan kayak toge, bihun, soun, daging sapi, daging ayam, ada juga yang nambahin kayak jeroan, ada yang masukin juga lontong, dikasih juga ada yang telur rebus dan macam-macam gitu. Jadi soto ini soto ayam ya, bisa salah satu jenis soto yang paling populer. Iya, padahal emang sebenarnya ada banyak varian soto Indonesia yang menarik ya. Jadi kita tahu soto ayam udah pasti populer banget nih kalau soto ayam, karena soto ayam ini juga banyak diketahui. Tapi ada beberapa soto-soto yang mungkin belum kamu kenal, coba kita kasih tahu ya ke kamu. Sebelum nanti banyak juga nih soto-soto yang akan hadir ya, informasi soto ini di santai di jam makan siang. Yang pertama adalah soto mie. Tahu nggak soto mie teman berdua? Jadi soto mie ini merupakan hidangan berkuah kaldu yang memadukan dua jenis mie di dalamnya. Ada mie kuning, ada juga mie putih atau semacam kayak bihun gitu. Keunikannya itu nggak berhenti di sini aja. Jadi soto asal daratan Sunda ini juga disajikan dengan irisan kol, tomat, emping dan juga daging. Buat mereka yang suka dengan jeroan atau gaji ya bahasanya ya, beberapa penjual juga menawarkan untuk ditambahin dalam mangkuk itu. Lalu soto itu dimakan bersama dengan tambahan risol goreng yang emang nikmat ya. Sebelum disantap, soto juga bisa diracik nih, ditambahin kayak sambal, ditambah garam, kecap, jeruk limau, emping dan lain-lain. Nah, kira-kira kamu udah pernah makan soto mie belum? Kalau belum, jujur gue sendiri belum ya. Kalau soto mie yang mie-nya mie ini dua jenis ya. Biasanya kan soto itu yang aku makan soto jenis bihun aja. Kalau yang kuning aku belum cobain. Terus yang udah mungkin kamu cobain, kalau ini udah nih, soto Betawi ya kan. Soto Betawi ini, penyajian soto Betawi juga cukup berbeda ya dengan soto ayam pada umumnya. Kalau soto Betawi ini ya, Jakarta ini kan punya banyak ini juga ya, punya banyak mungkin kayak jenis-jenis juga di sebenarnya. Jadi ya bukan hanya irisan daging sapi, tapi juga kayak dipadukan dengan jeroan, ada paru, ada ati ampela dan sebagainya. Jadi selain itu, semongkok soto ini juga berisi tambahan potongan tomat ya, kentang, irisan daun bawang dan tambahan yang lainnya ada emping. Jadi keunikan ini terdapat pada kuah yang menggunakan santan, susu cair ya, jeruk hingga garam, dan rasa rempahnya semakin mantap gitu. Biasanya juga ditambah dengan kayu manis. Soto Betawi ini juga enak banget nih disantap saat hangat, bisa dinikmati dengan nasi putih atau ketupat sebagai pelengkap. Soto apa lagi? Tenang, nanti aku bakal kasih ke kamu informasinya terkait dengan soto-soto yang ada di Indonesia yang jadi rekomendasi buat kamu untuk makan siang.

0: Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda, terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. Kedua, jangan terlampau.

0: Jauh sebelum kita mengenal pertunjukan virtual, ada satu orang Indonesia yang sudah melakukan pertunjukan secara virtual di tahun 1937. Namanya Gusti Nurul. Saat itu Gusti Nurul mempersembahkan tarian di pesta pernikahan Putri Juliana di Belanda. Iringan gamelan Kiai Kanyut Mesem dimainkan secara langsung dari Pendopo Pura Mangkunegaran. Dipancarkan melalui SRV atau stasiun Radio Solo ke pemancar Radio Belanda. Alunan musik mengiringi gerakan demi gerakan tari sari tunggal yang dibawakan apik oleh Gusti Nurul yang menari di depan Ratu Belanda. Pertunjukan tari ini berjalan lancar dan menjadi pertunjukan pertama yang memanfaatkan gelombang radio.
1: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
2: Ya, kalau masih hidup sih, yang
3: terbaik. RRI Bandar Lampung.

92,5 Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih nemenin kamu teman Pro 2 di santai siang yang masih bisa santai atau benar-benar enggak santai banget hari ini ya. Jujur kayaknya kita bisa apa ya, produktif banget tuh karena emang kita udah dipaksa ya. Karena kalau ada kesempatan untuk santai sebenarnya kita pengennya santai gitu. Seandainya ada waktu gitu untuk leha-leha aja udah deh. Kadang kan kita masih scroll, masih ya, santai, enggak terlalu apa namanya itu apa ya, mau ngerjain cepet-cepet lah. Kalau bisa nanti dulu deh, santai dulu deh, pasti bisa ada waktu lah gitu ngerjainnya gitu, nanti-nanti dulu. Tapi kalau udah ya mepet lah ya, semuanya harus sekarang, harus beres, mau gak mau kan kamu harus produktif, kamu harus kelarin kerjaan kamu semuanya sekarang juga. Masih nemenin kamu di santai siang hari ini teman Pro 2, pukul 13 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Kamu dengerin kita di 92,5 FM atau juga pakai aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Ada banyak lagu lagi nih yang udah disiapin nemenin kamu. Kali ini kita mau ketemu dengan lagu yang akan hadir ya. Kali ini lagunya The Script, Home Is Where the Heart Is. Ini lagunya buat kamu di santai siang hari ini.

0: nyobain bahas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Teman terbaik kamu, Prodway RRI.

0: bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi.

0: ngerti gak penjelasan dosen tadi?
1: Vi?
2: Apa Mi? Kepala gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kepala lo sakit? Tenang-tenang, ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
2: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Kepala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
3: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli. Pro 2 RRI.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda, terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, lantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi? Vi?
1: Apa Mi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang. Ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih. Tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih nemenin kamu di 92,5 FM atau juga pakai aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Gimana dengerin nah Pro 2 Bandar Lampung siang hari ini, teman Pro 2? Seru atau lagi banyak hal yang kayaknya kamu pusingin? Gak usah terlalu pusing teman Pro 2, mau gimana juga kan semuanya lagi dijalanin aja gitu ya. Mudah-mudahan dengan kamu jalanin, dengan kamu kerjain, ya kan selesai dan akhirnya lega juga. Alhamdulillah ya ternyata bisa selesai kalau dikerjain. Tapi kalau kamu cuma pusingin doang, gak dikerja-kerjain, ya gimana dong ya kan, yang ada nanti malahan makin pusing gitu ya. By the way teman Pro 2, masih ada kabar lagi buat kamu ya. Hari ini kali ini terkait dengan kabar yang udah disiapin. Ada viral nih, pemain Arsenal dipanggil Curacao, malah pamer jersey Indonesia. Kabar teman Pro 2 ya, bahwa pemain muda Arsenal nih, Demian Agustin, ini menyita perhatian pencinta sepak bola nasional di media sosial ya. Lantaran itu dia memamerkan foto jersey timnas Indonesia. Jadi momen Agustin ini memperlihatkan ya foto jersey tim Indonesia yang disebut bukan dalam momen biasa, melainkan pada saat pemain 19 tahun itu dipanggil ke timnas Curacao gitu katanya. Momen itu pun dianggap sebagai sinyal keinginan Agustin memperkuat timnas Indonesia. Oh, Agustin adalah pemain yang kini memperkuat Arsenal U21. Atlet kelahiran Oost Belanda ini memiliki keturunan Curacao Mesir dan Indonesia. Jadi sang ayah adalah Kemi Agustin yang pernah memperkuat tim Curacao, sementara ibunya adalah darah Mesir dan Indonesia. Ada darah Mesir dan Indonesianya gitu sang ibu, dan lahir di Belanda ya kan. Dari keturunan merah putih di tubuh Agustin ini berasal dari sang nenek yang lahir di Indonesia gitu. Dan yang juga mungkin kamu juga sempat komentar ya kan, terkait dengan postingan yang ada di media sosial yang bikin kamu nih tahun kedua ya jadi ikut tertarik. Jadi Agustin adalah pemain yang saat ini terdaftar di Arsenal ya. U21 dia bermain sebagai gelandang dan gelandang serang atau gelandang sayap. Jadi sebelumnya emang Agustin ini punya 3 caps di timnas Curacao U17. Dan itu 2 kali main di timnas Belanda U18 dan mengoleksi 7 penampilan serta 2 gol di timnas Belanda U19. Sementara di level klub, Agustin pernah bergabung dengan West Bromwich Albion ya, yang juga bareng sama Derby County sebelum masuk ke Arsenal. Itu dia kabar yang hadir juga di santai siang hari ini, kabar olahraga. Nanti kabar lain juga masih kita kasih buat kamu. Pastinya terus dengerin dong Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kebencian bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan.
2: 10,5 FM, Radio RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.

bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.

Sekubal merupakan salah satu makanan tradisional khas Lampung yang sangat identik dengan masyarakat adat Pepadun. Hidangan ini biasanya disajikan pada momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri, acara adat, hingga syukuran keluarga. Sekubal dibuat dari beras ketan putih yang direndam terlebih dahulu, kemudian dicampur santan dan sedikit garam. Setelah itu, adonan dibungkus menggunakan daun pisang, lalu direbus selama beberapa jam hingga teksturnya padat dan kenyal. Proses memasaknya memang cukup lama, namun menghasilkan sekubal yang tahan disimpan selama beberapa hari. Karena itu, makanan ini juga sering dijadikan bekal perjalanan oleh masyarakat Lampung pada masa lalu. Sekubal umumnya disajikan bersama rendang, gulai ayam, semur daging, atau serundeng. Rasa gurih dari santan berpadu dengan teksturnya yang lembut membuat hidangan ini menjadi pelengkap berbagai masakan berkuah. Bagi masyarakat Lampung, sekubal bukan sekedar makanan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kekeluargaan, dan penghormatan kepada tamu yang datang berkunjung. Hingga kini, sekubal masih terus dilestarikan sebagai salah satu warisan kuliner khas Lampung yang menjadi bagian dari identitas budaya daerah.

92,5 Pro2 Air dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro2 ini lagu Wow dari Ran, ya kan? Oh wow, gimana kegiatan yang udah kamu jalanin panas-panas di bawah terik matahari, bulak-balik kesana kesini teman Pro2 sampai lepek ya rambut ya.

Pro 2. Gue ngeliat tuh beberapa titik jalan hari ini, siang ini ya, itu masih ramai banget. Di tanggal 23 September, tanggal-tanggal udah mulai kerasa kayaknya, aduh berat banget ngejalanin hari-hari karena saldo udah mulai tipis. Iya kan, udah mulai kayak berat juga karena saldo tipis, duit pada udah mulai ya dikit teman Pro 2 karena udah banyak pengeluaran. Semoga sih ada pendapatan atau juga rezeki ya yang hadir buat kita semua gitu kan. Tapi kerasa gak sih teman Pro 2 sekarang itu, gue gak tahu ya, gue pribadi yang ngerasa gitu, sedikit curhat ya. Emang gak tahu kenapa bawaannya kayak cepet habis aja duit, padahal gue gak terlalu banyak belanja boros-boros gitu kayak enggak ya. Tapi ya mungkin karena harga yang sekarang lumayan ya, apa-apa naik gitu kan, makan dan lain-lain yang mungkin harganya sekarang beda dengan yang sebelumnya gitu. Jadi kayak ya cepet habis. Sementara pendapatan gak naik-naik nih. Ya emang kita mungkin beberapa kayak apa ya, karyawan, pegawai ya gitu, karena emang kita belum ada kenaikan gitu kan. Tapi apa sih, kenaikan gaji lah, tapi untuk kenaikan pengeluaran, harga-harga udah ada gitu. Oke, mudah-mudahan kita bisa menjalannya dengan baik, lancar teman Pro 2. By the way, semangat terus ya kan. Ada aja rezeki mah, tenang aja, yang penting kita usaha ya kan. Dan masih nemenin kamu juga di santai siang hari ini, buat yang juga masih terus dengerin Pro 2 Radar Bandar Lampung. Apalagi buat kamu yang juga udah hampir jam 3 ini masih setia dengerin Pro 2. Kabar deh yang mau dikasih buat kamu, terutama yang sayang banget sama Taylor Swift ya, karena kamu pengagumnya ya. Sang idola nih teman Pro 2, Taylor Swift mengumumkan bakal rilis single baru loh pekan ini. Jadi lagu yang bertajuk adalah Passion Zero, ini direncanakan rilis di berbagai platform musik digital di hari Jumat nanti tanggal 25 September. Nah, pengumuman tersebut juga disampaikan sama Swift ya. Taylor Swift secara mendadak melalui akun media sosial pribadinya sembari ngebuka keran pemesanan ya, atau keran pemesanan awal atau pre-order lah bahasanya gitu. Jadi ngebuka pre-order selama 24 jam di situs resminya. Jadi katanya ditulis sama Taylor Swift ya, ini kalau diterjemahkan ya, katanya, aku sudah gak sabar memberitahu kalian bahwa single terbaruku Passion Zero itu akan rilis di tanggal 25 September dan udah bisa pre-order sekarang di web selama 24 jam, itu ditulis sama Taylor Swift. Jadi selain format digital, penyanyi asal Amerika Serikat ini juga merilis 3 varian CD edisi terbatas ya, terdiri dari versi standar, akustik, serta instrumen piano yang dijadwalin itu mulai dikirim ke pemesannya itu pada tanggal 13 Oktober gitu. Jadi emang kehadiran Passion Zero ini sekaligus juga ngejawab nih teman Pro 2 teka-teki ya dari penggemar mengenai arah musiknya Taylor Swift atau Swift ya kan, yang selanjutnya, meski juga emang kayak sebagian penggemar ya sempat menduga-duga gitu, lagu ini katanya bakal menjadi awal dari rekaman ulang ya album debutnya Taylor Swift, Taylor's Version, yang berbagai apa ya, bisa dibilang petunjuk visual lah ya di situs resmi itu justru mengarah kuat pada kelanjutan era album The Life of a Showgirl gitu. Jadi The Life of Showgirl ya, ini Variety pada Selasa 22 September memberitakan juga bahwa kemunculan logo serta estetika visual Showgirl ini itu pada halaman pemasaran menguatkan indikasi bahwa materi anyar ini merupakan sequel dan encore-nya teman Pro 2. Jadi sebelum resmi diumumkan, emang Swift juga udah sempat menebar kayak apa ya, Easter lah ya, Easter Egg, bahwa memang untuk memicu kehebohan di kalangan penggemar, mulai dari pengubahan huruf O menjadi angka 0 gitu kan, di bio Instagramnya juga sampai pesan terselubung dalam sketsa komedi Emmy Awards bareng sama Mariska Hargitay, benar gak sih? Jadi kayak ada potongan klip gitu, susunan huruf ketiga dari deretan ang ya kata acak-acak ya, yang diungkapin sama Swift secara tersembunyi lah bahasanya, ngebentuk kata encore. Di samping kemunculan lembaran kertas ketiga yang di situs resminya masih tersimpan rahasia, ya belum di spill. Pokoknya kita tunggu aja deh lagunya. Pasti udah penasaran banget kan, hari Jumat loh, tanggal 25 September 2026. Siap-siap ya. Pasti buat kamu yang udah ngerasa kayaknya semangat, makin ngerasa seru bagi penggemar yang setia banget sama Taylor Swift kan. Oke, kalau gitu sambil dengerin kamu, ini lagu yang juga udah disiapin kamu banget ya, buat kamu juga di santai siang hari ini, buat yang lagi ngerasanya oke, feelingnya oke, I feel good, ini buat kamu deh.

Jauh sebelum kita mengenal pertunjukan virtual, ada satu orang Indonesia yang sudah melakukan pertunjukan secara virtual di tahun 1937. Namanya Gusti Nurul. Saat itu Gusti Nurul mempersembahkan tarian di pesta pernikahan Putri Juliana di Belanda. Iringan gamelan Kiai Kanjut Mesem dimainkan secara langsung dari Pendopo Pura Mangkunegaran. Dipancarkan melalui SRV atau stasiun Radio Solo ke pemancar Radio Belanda. Alunan musik mengiringi gerakan demi gerakan tari sari tunggal yang dibawakan apik oleh Gusti Nurul yang menari di depan Ratu Belanda. Pertunjukan tari ini berjalan lancar dan menjadi pertunjukan pertama yang memanfaatkan gelombang radio.

0: Wait, oh my God, I'm such a catfish.
1: Yang, ini belanjanya udah semua kan? Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
2: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
1: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
2: Aduh, Beb. Itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus, ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
3: Tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
5: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Kalau nggak mau nganterin, bilang aja dong. Nggak usah minta uang lebih. Repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja. Ribet loh.
1: Tapi, Mpok.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini-sini, gue viralin lo. Eh, kenapa sih, Mpok? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang? Maunya nerima duit doang?
1: Kan nggak mau, tapi...
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini-sini, masukin ke Facebook Pro. Sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih. Gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih. Jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi. Jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.
3: Teman terbaik kamu.

0: sad anymore.
1: Cirengnya, cirengnya, anget, anget, ini dibeli, dibeli, yo cirengnya, yo. Es anget, es anget, esnya yang anget, kak, dibeli, dibeli.
2: Rame banget sih pasar hari ini.
0: Mbak, mampir, mbak, sini, mbak, dipilih, mbak, ini makanannya banyak, mbak.
2: Kuliner semua, ada acara apaan sih? Kalau kata gua mah ya, mending beli frozen food Prancis. Ini tuh acara UMKM, Nay. UMKM-nya yang kulineran gitu. Kan tadi lo lapar, mending beli di sini aja. Dengan lo beli di sini, lo bisa bantu UMKM. Dengan bantu UMKM, lo bisa bantu memajukan Indonesia. Bang, bang, mau dong, bang, es panasnya satu.
3: 92,5 FM, Kodua RRI, Bandar Lampung.

92,5 Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu, Taman Pro 2. Udah nemenin kamu di santai siang dari jam 10 tadi. Sekarang udah hampir jam 3 sore, pukul 15 waktu Indonesia Barat ya, sebentar lagi. Karena sekarang udah pukul 14.54. Aku mau pamit, udah nemenin dan nah mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Abis ini kamu bakal ditemenin sama penyiar selanjutnya di sore ceria ya, dengan narasumber nanti yang bakal hadir juga. Oke, kalau gitu dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung, gue Ima Fani yang tugas hari ini pamit undur diri. Let's do the fight share and pressure willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di darah, tetap di darah. Pamit teman Pro 2. Bye-bye semuanya.

0: Ma Produar Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Ya teman Produa, hari ini kamu ditemenin sama Dino Lamora
1: dan juga Fili.
0: Kita berdua bakal nemenin kamu teman Produa dan ngobrol sama narasumber tentunya cuma di Sore Ceria. Bye.

0: 92,5 Pro 2 Rembang Lampung, teman terbaik kamu.
1: Iya, teman Pro 2, seperti yang sudah kamu mungkin lihat di media sosialnya Instagram @pro2bdl ya, kita sudah update. Hari ini kita bakal ngobrol sama siapa, tapi kita kenalin dulu kalau misalnya kamu memang belum sempat cek Instagramnya @pro2bdl. Teman Pro 2, hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Ahmad Firmansyah dan juga Dimas Kurnia Chandra ya. Nah, Ahmad Firmansyah ini adalah Ketua Umum Himakom Unila, kemudian Dimas Kurnia Chandra adalah Wakil Ketua Pelaksana CSS 3.0. Nanti kita bakal ngobrol lebih lanjut nih, tapi kalau misalnya kamu penasaran, teman Pro 2, setiap mahasiswa itu pasti punya kesempatan untuk berkembang, nyobain hal baru, terus juga gali potensi. Sore ini kita sudah kedatangan, ini manggilnya apa, Ahmad apa Firman apa Syah, enggak ya?
0: Kayaknya kalau Syah enggak ya?
1: Ahmad Firman Syah panggilnya?
2: Iman.
1: Kok suaranya kecil banget, coba sekali lagi.
2: Iman kak.
1: Okay. Iman. Kemudian Dimas Kurnia Chandra, panggilnya Dimas Kurnia apa Chandra?
2: Dimas biasanya kak.
1: Dimas. Oh, Dimas dan Iman, teman Pro 2 ya. Dalam rangka Disnatalis jurusan Ilmu Komputer FMIPA Universitas Lampung, CSS ya, bacanya benar atau CSS?
2: Betul, CSS.
1: CSS ini berawal dari Pekan Raya Jurusan, kemudian ganti nama jadi Computer Science Showdown atau CSS di 2024, dan sekarang menghadirkan berbagai kompetensi teknologi maupun non-teknologi serta penampilan kreatif mahasiswa. Nah, tahun ini CSS ini memasuki penyelenggaraan ketiga, temanya Dare to Grow, Ready to Glow. Weh, kayak ini ya.
0: Iya, kayak
1: bikin kita shining, shimmering, splendid
0: ya. Ya sama aja dong, buat glow up potensi untuk mahasiswa kan.
1: Benar ya, ini mengajak mahasiswa dan juga siswa untuk berani berkembang, mengasah kemampuan dan juga mendukung potensi terbaiknya. Nah, sebelum ngobrol lebih lanjut, mungkin Iman dan juga Dimas boleh gak sih kenalin diri masing-masing, kemudian juga sedikit cerita peran kalian di CSS 3.0.
2: Oke, mungkin dari saya dulu, perkenalkan teman-teman, nama saya Ahmad Firmansyah. Nah, saya biasa dipanggil Iman. Nah, di peran untuk di tahun ini saya di CSS 3.0 itu sebagai penanggung jawab.
1: Oke,
2: mungkin Dimas bisa perkenalkan.
3: Untuk saya sendiri, perkenalkan, nama saya Dimas Kurnia Chandra, biasanya dipanggil Dimas. Nah, untuk di CSS tahun ini sendiri, saya diamanahin menjadi wakil dari Ketua Pelaksana Computer Science Showdown ini.
1: Oke. Nah, untuk teman Pro 2 yang mungkin baru dengar nih, Mora juga ya, sebenarnya Computer Science Showdown ini atau CSS 3.0 ini kegiatan seperti apa sih?
2: Untuk Computer Science Showdown ini kurang lebihnya itu perayaan sebenarnya, perayaan Disnatalis untuk jurusan Ilmu Komputer.
1: Oke.
2: Jadi untuk rangkaian acaranya ini, itu kita bakalan ada beberapa lomba yang tentunya seru dan bisa mengasah kemampuan teman-teman SMA dan juga mahasiswa yang lain. Nah, untuk lombanya sendiri itu pun kita nggak cuma berfokuskan di akademik.
1: Oke.
2: Kita juga ada lomba yang non akademik dan lomba fisik lah, kayak futsal seperti itu. Terus untuk lomba-lombanya sendiri itu kita ada 5. Itu ada LCTK, CPC, kemudian ada futsal dan juga Mobile Legend.
1: Oke.
2: Itu. Dan untuk LCTK ini diperuntukkan untuk teman-teman siswa yang nantinya punya kemampuan nih untuk belajar lebih lanjut terkait komputer dan juga perkodingan gitu.
1: Oke.
2: Nah, untuk CPC sendiri itu pun sama, diperuntukkan untuk teman-teman siswa ataupun mahasiswa yang emang punya kemampuan lebih gitu di dalam skill programming.
1: Oke.
2: Gitu. Nah, honorable mention juga untuk di lomba CPC ini nantinya untuk 3 pemenang itu CV-nya sendiri itu bakalan langsung di hire oleh salah satu perusahaan yang bekerja sama dengan acara kami.
1: Oke.
2: Nah, untuk di futsal sendiri itu diperuntukkan untuk teman-teman siswa. Kemudian untuk di ML sendiri itu kita peruntukkan untuk umum.
1: Oke. Nah, ini kan perjalanannya itu cukup panjang ya. CSS-nya ya, tadi disebutkan di awal bahwa memasuki tahun ketiga. Boleh mungkin sedikit dikasih tahu sama teman Pro 2 nih,
0: Kenapa gimana sih? Ya, gue highlight banget kenapa yang tadinya namanya itu dari PRJ sampai tiba-tiba ngubah konsep namanya jadi CSS gitu.
2: Oke, untuk perubahan namanya sendiri itu karena dulu itu awalnya PRJ kan, Pekan Raya Jurusan gitu. Nah, kemudian X Himakom gitu. Nah, kemudian karena dirasa terlalu panjang nih, jadi ya udah kita buat lebih simpel aja dan dirasa lebih modern gitu, makanya sekarang itu namanya jadi Computer Science Showdown.
1: Oke, Computer Science Showdown. Mungkin kalau kita pengen lebih tahu, ini tadi disebutkan bahwa memasuki tahun ketiga gitu ya. Kalian berdua bisa gak sih spill sama kita yang membedakan CSS tahun ini dengan yang sebelumnya apa nih?
2: Oke, untuk yang membedakan sendiri itu sebenarnya kalau di tahun ini itu kita berlandaskan 2 tahun sebelumnya. Jadi di 2 tahun sebelumnya itu kita sempat mengadakan bazar juga. Nah, di tahun sebelumnya di 2025 itu sempat hilang lah bazarnya. Jadi di tahun 2026 ini kami berkeinginan untuk mengadakan lagi nih bazarnya. Jadi kalau misal ditanya yang membedakan di tahun sebelumnya, mungkin di tahun ini yaitu adanya bazar dan juga untuk event-eventnya sendiri dan untuk achievement-nya sendiri itu bakalan lebih meriah dan lebih seru gitu.
1: Oke.
0: Jadi bisa dibilang juga karena ini tadi namanya kan dari Pekan Raya Jurusan ya.
2: Betul.
0: Berarti ini acaranya bertepatan dengan Hari Desnatalis Jurusan kalian ya?
2: Betul Kak.
1: Oke. CSS ketiga, Desnatalisnya ke-14. Sebenarnya momentum CSS ini apa ya, bisa dibilang segimana sih maknanya untuk teman-teman Himakom?
0: Arti buat kalian tuh apa gitu?
2: Arti untuk kita untuk acara CSS ini sangat bermakna lah kan kelas, karena dari rangkaian satu tahun satu periode kami berorganisasi di CSS inilah kami mengerahkan seluruh kemampuan lah bisa kita bilang untuk program kerja besar untuk Himakom sendiri pun ya inilah CSS gitu. Jadi kita mau dari teman-teman Himakom ataupun dari para volunteer itu kita mau semuanya mengerahkan gimana ya, seluruh tenaganya untuk di CSS ini.
1: Oke, jadi kompetisinya tadi beragam banget. Benar, ada teknologi, non-teknologi, fisik, gitu kan. Non-fisik gitu kan ya. Sebenarnya gimana ya, apa sih yang mau ditawarkan sama teman Pro 2 gitu ya? Ini kan dibuka untuk teman-teman siswa dan mahasiswa gitu ya. Betul, teman-teman. Apa yang ingin ditawarkan CSS melalui keberagaman kompetisi ini? Ini kan bisa dibilang cukup luas ya.
0: Iya, maksudnya gak selalu mencakup tentang jurusan kalian juga, tapi umum banget gitu.
3: Nah, untuk yang ditawarin sendiri, yang pertama kan ada lomba LCT ya. Nah, sebenarnya kami itu ingin kayak mengenalkan dari jurusan jurusan ilmu komputer ini ke siswa lah kan. Nah, untuk LCT ini kan untuk sebenarnya untuk kalangan siswa ya, kayak SMA sederajat. Nah, di situ kami ingin kenalin jurusan kita dari lomba itu. Nah, untuk di CPC sendiri yang sudah seperti dibilangin Kak Iman. Nah, di CPC sendiri itu untuk usianya itu mahasiswa dan siswa itu boleh karena harus di bawah 22 tahun ke bawah lah. Nah, di situ kayak tadi yang dibilang Kak Iman tadi, di situ kita tuh berkolaborasi dengan sponsor kita. Nah, dan di situ kita bisa yang top 3 tadi dapat kayak golden ticket itu untuk bisa mendapatkan apa ya istilahnya, kayak jalan yang lebih mulus lah untuk bisa diinterview ke PT-nya. Nah, ya untuk futsal sendiri ya untuk anak SMA seperti biasa ya, walaupun mungkin tidak ada korelasinya ya dengan jurusan ilmu komputer, tapi di situ karena emang kalau futsal ini ya terkenal lah Kak di Indonesia, jadi untuk mencari
1: peminatnya banyak gitu ya.
3: Nah, dan juga untuk kalau mobile, apalagi Mobile Legends sendiri kayak e-sport tergede lah di Indonesia.
1: Betul.
3: Nah, di situ kita juga niatnya itu yaitu walaupun tidak ada korelasinya, tapi dengan menarik audiens itu bisa kenalin jurusan kita Kak. Itu yang sebenarnya yang ingin kita cari. Apalagi nanti juga akan ada bazar. Nah, bazar ini juga walaupun biasanya mungkin peminatnya kayak ibu-ibu atau uh-huh. itu yang datang, itu kan juga bisa menarik. Ini kak ada bazar dari jurusan ilmu komputer, uh-huh. itu juga uh-huh. Itulah yang pengen kita tawarkan untuk para audiens-audiens kita nanti.
1: Okay, jadi keberagaman lombanya beragam gitu ya. Ini juga audiensnya juga beragam ya. Siswa, SMA, SMK boleh, umum. Tapi ada batasan usia ya?
3: Iya, kalau
1: untuk CP. Terus abis itu kalau untuk umum, kemudian juga untuk siswa SMA, SMK, mahasiswa juga boleh join gitu kan ya. Sebenarnya mungkin untuk ada alasan khusus teman-teman kenapa memilih membuka kesempatan untuk seberagam ini juga pesertanya gitu.
0: Atau tema kalian dari Dare to Grow, Ready to Glow itu karena pesertanya juga gitu?
3: Nggak benar, karena ya... yang mau grow itu nggak cuma beberapa kalangan.
1: Oke.
3: Itu sebenarnya yang kita ingin capai.

0: caranya sendiri.
1: Nah,
0: itu sih kak.
1: Ya, nih kalau misalnya kita dengar dari temanya itu ada kata dare-nya. Nah, kalian tuh men-challenge untuk para pesertanya itu seperti apa gitu?
2: Oke, untuk men-challenge seperti apa, mungkin itu ya ada di beberapa lomba itu sih kak. Jadi karena untuk di LCTK ini untuk siswa dan CPC ini untuk kalangan siswa dan juga mahasiswa itu, jadi dari kami kayak menantang nih kalau misal mereka emang merasa punya kemampuan lebih di mungkin di bidang komputer ataupun programming, coding segala macamnya, itu boleh banget mereka untuk mendaftarkan diri. Karena untuk di lomba CPC sendiri itu dari tahun ke tahun kami selalu mendapat peserta dari universitas-universitas yang lumayan top lah. Di tahun kemarin aja kami berhasil mendapatkan peserta itu dari Universitas Indonesia, terus dari ITB juga, dan lain-lain lah.
1: Oke, jadi challenge-nya banyak banget ya. Maksudnya banget. Kayak kamu mau membuktikan diri kamu di sini bisa nih gitu ya.
2: Iya.
3: Oke. Nah, kita bicara tadi udah dare dibahas, grow and glow gitu kan ya. Mungkin selain mengejar kemenangan dalam kompetisi gitu ya, pengalaman, perkembangan yang juga bisa diharapkan dibawa pulang nantinya sama peserta ya, karena nggak bisa disebutin siswa doang, banyak banget, ramai banget.
1: Masyarakat umum bisa ikutan ini.
3: Nah, sebenarnya kalian memaknai teman-teman panitia ataupun penanggung jawab dan seterusnya gitu ya, memaknai tema yang dare to grow, ready to glow ini gimana sih sebenarnya, artinya apa yang mau dikasih tahu sama teman Pro 2 itu apa sebenarnya?
0: Untuk artinya sendiri ya kak, apalagi buat para panitianya sendiri. Nah, di sini yang kita mention juga kan, kalau untuk peserta jelas grow-nya dengan cara ngebuktiin diri mereka bisa nggak ini challenge dari kita kayak nyelesain lomba-lomba tersebut. Nah, kalau untuk panitianya sendiri bisa nggak kita ini menyiapkan lomba dan acara untuk para pesertanya. Nah, itu sih kayak yang ingin kita mention. Jadi kayak panitia ini seberjuang keras itu loh untuk nyiptain acara atau lomba yang bisa dinikmatin oleh semua kalangan kita, yang apa audiens-audiens kita lah.
3: Oke, walaupun di grup besar banyak silent reader ya, enggak ya?
0: Jujur itu tantangan.
1: Oh, ini challenge buat tiap umat. Oke, benar sih. Ya ini isi hati wakil ketua pelaksana ya.
0: Kota kanan.
1: Oke.
3: Ya, oke deh kalau gitu, nanti teman berdua kita masih bakal ngobrol lagi sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat ya. Kita masih bakal tanya-tanya lagi barengan sama Iman dan juga Dimas tentang CSS 2.0.
1: Oke, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Remada Lampung, teman terbaik kamu.

0: 92,5 Produser Urban Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Nilo Mora dan juga Vili, dan tentunya masih barengan sama teman-teman dari Himakom, yang khususnya dia, mereka ini adalah panitia dari CSS 3.0 ya.
1: Betul sekali.
0: Benar.
1: Ini yang kecil suaraku aja, di tempat kalian suaraku besar gak?
2: Besar
0: gak? Okay, besar ya, karena headphone-nya aja. Oke. Mau dibesarin, Vili?
1: Gimana caranya?
0: Kayaknya saya harus kesana dulu.
1: Gak usah.
0: Repot ya.
1: Gak usah ya, repot okay, ya. Kita tadi... kamu ketikinnya dulu nih. Kamu okay. Ditanyain sama mama kamu tuh. Di
0: padahal kan saya gak ngopi ya. Oke.
1: Okay. Okay, gimana pilih? Dua ya. CSS ini kan disebut sebagai wadah untuk mengembangkan potensi, kreativitas, terus juga kolaborasi teman-teman ya, Iman dan juga Dimas. Kasih contoh boleh gak sih? Gimana tiga hal tersebut coba kalian hadirkan sebagai panitiaan ya di dalam CSS 3.0. Kreativitas, potensi, kemudian juga kolaborasi. Halo, assalamualaikum. Malah rapat dia berdua.
2: Oke, tadi tiga poin tersebut ya, Kak. Ada kreativitas.
1: Ya, kolaborasi.
2: Kolaborasi.
1: Kemudian juga mengembangkan potensi.
2: Mengembangkan potensi. Oke, untuk di poin kreativitas sendiri, itu terkhususnya untuk peserta. Jadi, nantinya kan ada nih di lomba, beberapa lomba yang emang diminta untuk membuat suatu program gitu. Itu di lomba CPC. Nah, itu jadi kayak melatih kreativitas teman-teman pendaftar atau audiens untuk melatih kreativitas gimana caranya bisa membuat program itu sendiri. Terus untuk poin kreativitas untuk panitia sendiri itu jadi gimana caranya kita bisa ngebuat acara CSS ini jadi menarik gitu, menarik untuk banyak audiens, karena kan yang tadi sama-sama kita mention audiensnya ini lumayan beragam ya. Jadi gimana caranya kita buat acara CSS ini untuk bisa menarik lebih banyak audiens dari tahun ke tahun. Nah, untuk poin selanjutnya itu kolaboratif. Jadi di CSS 3.0 ini kita melakukan banyak kolaborasi-kolaborasi bersama teman-teman himpunan atau mungkin beberapa alumni dan lain-lain. Itu untuk bisa kita bilang membantu keberlangsungan acara CSS ini sendiri. Contohnya itu yang tadi kita mention bareng-bareng, itu di lomba CPC kita berkolaborasi dengan salah satu alumni yang kebetulan mereka alhamdulillah sukses dan memiliki atau sekarang itu mereka sebagai founder di salah satu PT yang ada di Jogja dan juga ada di Singapura.
1: Okay.
2: Jadi balik lagi ke benefit, itu nantinya untuk pemenang di lomba CPC itu akan mendapatkan golden ticket untuk nantinya CV-nya itu bisa di hire dan kemudian bisa melakukan interview di PT tersebut.
1: Okay.
2: Nah, terus untuk poin mengembangkan potensi, mungkin ini bisa berlaku ke seluruh ya Kak, seluruh audiens, baik itu panitia ataupun mungkin peserta. Jadi nantinya mereka bakalan dapat pengalaman seru nih setelah ikut lomba yang kami sediakan, baik itu di lomba programming, lomba ya berkaitan dengan komputer atau lomba fisik atau lomba non fisik juga. Jadi diharapkan setelah mengikuti acara CSS ini mereka bisa terus berkembang dan mengevaluasi diri apabila mereka belum beruntung. Jadi mereka bisa mengevaluasi diri dan kemudian bisa mengikuti acara CSS tahun depan atau mungkin acara-acara lainnya.
1: Oke. Okay.
0: Dan juga menarik sih, pengen ikutan yang apa namanya?
1: Gak usah ah, nanti kalah kamu.
2: Boleh Kak, boleh.
1: Gak usah.
0: Tapi gue penasaran.
1: Gak usah.
0: Sabar dong. Itu yang golden ticket untuk perusahaannya itu untuk lomba apa? Atau semua lomba atau gimana?
2: Untuk di lomba CPC.
0: CPC. Oh, CPC aja.
1: Iya, okay, betul.
0: Kayaknya gue menang, Phil.
1: Gak usah. Udah, gue pengenin.
0: Gue calon peserta ditahan lagi.
1: Gak usah ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke, lanjut ya. Teman-teman Iman dan juga Dimas, boleh gak sih sebagai panitia nih dibocorin sedikit ke kita? Sejauh ini, eventnya kan masih Oktober ya. Sejauh ini apa apa ya, bisa dibilang tantangan yang paling menarik nih yang mungkin kalian temukan dalam persiapan event yang nantinya nih di bulan Oktober kalian akan mempertemukan siswa, mahasiswa umum gitu kan ya, dalam berbagai jenis kompetisi.
3: Nah, kalau untuk tantangan sendiri mungkin dari POV panitia dulu.
1: Iya, okay,
3: boleh. Dari POV panitia jelas saya sebagai wakil ketua pelaksana. Mm-hmm. Pertama jelas mengkoordinasi itu pesertanya ada 100 lebih.
0: Oke, okay. Oh, banyak lebih.
1: Dan masih dibuka ya pendaftaran ya?
3: Ini masih ada volunteer lagi.
1: Oke.
0: Oke, oke, oke.
3: Nah, untuk di situ kalau untuk dari CSS ini kan spesial ya, Kak. Mm. Spesialnya itu biasanya kalau proja kita itu, program kita itu cuma dari anak-anak hima.
1: Okay.
3: Tapi dibuka untuk seluruh mahasiswa di jurusan ilmu komputernya.
1: Oke. Okay.
3: Itu. Jadi mungkin di situ karena mungkin antusias mereka untuk membantu juga masih banyak. Uh-huh. Ya, alhamdulillah bisa dapat panitia segitu. Nah, itu tapi tantangannya lagi balik lagi mengkoordinasi 100 sekian peserta apa panitia. Kemungkinan ada 140-an.
1: Uh-huh.
3: Nah, itu ya cukup sulit lah.
0: Okay.
3: Untuk mengkoordinasi mereka semua. Nah, untuk dari faktor eksternalnya juga kayak mungkin ngehubungin sponsor, uh-huh, yang kayak dihubungin susah.
1: Oh ya, oke.
3: Didatengin susah.
1: Nanti kita follow up lagi.
0: Oke, benar ya.
3: Seperti itulah, Kak. Nah, itu juga jadi faktor yang susah untuk eksternalnya.
0: Bener.
3: Serta seperti juga kayak gimana kita menyampaikan lomba-lomba kita ke audiens.
1: Mm. Nah,
3: okay. Itu juga jadi tantangan tersendiri gitu.
1: Mm-hmm.
3: Ya, kalau kita punya lomba seperti ini dengan benefit ini, mungkin banyak itu apa kayak mungkin lomba yang bagus, benefit yang bagus, tapi kalau nggak sampai ke audiens kan juga percuma gitu, Kak.
1: Mm-hmm.
3: Nah, itu jadi tantangan sendiri juga buat kita nyampein lomba-lomba yang ada itu biar sampai gitu ke audiens.
1: Nah, prosesnya panjang, persiapannya panjang. Orangnya rame ya. Gimana proses komunikasinya, Dimas?
0: Atau kamu di silent treatment?
1: Enggak. Di silent reader aja.
0: Oh, di silent reader
1: baca
0: aja.
1: Tapi enggak balas.
0: Boleh, Mam. Ini waktunya Dimas ya.
1: Iya, Dimas.
0: Dimas, kamu ngapain isi hati kamu?
3: Kalau itu sih sebenarnya
1: aku enggak silent treatment. Aku cuma archive. Aku arsipkan chat.
0: Enggak ya. Atau dikunci ya chatnya.
1: Gimana, Mas?
3: Kalau untuk itu sih karena mungkin ada strukturalnya,
1: yeah, ya. Okay.
3: Kita mungkin
1: ngaduan.
3: Enggak ngadu sih. Kan.
0: Kamu ngadunya ke imam kan?
3: Ada sih.
0: Kok kadang.
3: Ya itu kita kalau itu sih kalau dari karena saya wakil ketua pelaksana ya, saya kan ada punya kepala-kepala departemen.
0: Benar-benar.
3: Nah, dari kepala departemen tuh bilang ke koor-sekoornya nih atau penanggung jawabnya. Nah, dari mereka itu baru ke para anggota-anggota divisinya mereka masing-masing.
1: Gue udah ngasih tahu, Mas. Ya, gue udah ngomong. Mereka nggak bales. Mereka nggak ada kuota.
4: Nah, itu sering banget tuh kasus.
0: Ini pengalaman pribadi emang.
4: Dari jadi anggota sampai jadi gini.
1: Terus-terus, Mas.
3: Nah, kalau ya dari situ sih, kan. Ya, saya kalau saya sih seringnya ke kepala departemen sama koor-sekoornya sih, Kak, kalau komunikasi. Nah, mungkin ya, karena saya masuk semua grup dari 19
0: divisi. Itu, coba di-review. Divisi apa yang jarang baca chat?
1: Perlengkapan.
0: Oh, perlengkapan.
1: Kalau gue.
0: Tapi perlengkapan itu sat-sat biasanya.
1: Iya, dia datangnya di hari H.
0: Di hari H
1: menjelang
0: aja.
1: Hari H, jelang hari H, pas lagi repot, itu mereka datang. Oh,
0: itu ya. Mereka kerja.
1: Iya, mereka kerja, bikin mereka lembur. Tapi dicariin susah. Terus-terus, Mas?
3: Ya, mungkin ya itu sih.
1: Join 19 grup.
3: Ya, join 19 grup, terus mereka kayak mungkin saya baru bantu koor-sekoornya ketika beneran mereka itu kayak
1: mentok,
3: gak ada yang menanggapi
1: gitu,
3: butuh komunikasinya. Nah, di situ mungkin saya baru ikut turun tangan lah kayak
0: nyamperin ke rumahnya.
1: Enggak usah.
0: Kejauhan.
1: Enggak usah. Nyamperin ke rumahnya enggak usah.
3: Bagus tapi.
0: Biar balas. Nyamperin balas ya gitu.
1: Masalahnya kan kalau join di 19 grup itu kepusingannya dikali 19
0: jadinya ya. Tapi keren loh. Dimas bisa mengatasinya. Solusinya keren juga sih dia.
1: Sebenarnya dia nggak keren. Dia tuh sebenarnya ntar lagi mau ke psikiater. Kesehatan mentalnya itu loh udah terancam.
4: Oh, ya,
0: ya. Oke, bareng ya Dim.
1: Oke. Terus lanjut nih ya, kalau misalnya dari seluruh rangkaian kegiatan ini pasti bentar lagi Oktober, Septembernya bentar lagi habis, udah disiapin dari kemarin-kemarin. Kalau kalian sendiri nih secara pribadi, mungkin ada rangkaian kompetisi yang paling ditunggu-tunggu, Imam mungkin?
2: Kalau dari saya sendiri itu karena dari kecil hobi main bola.
1: Oke. Okay.
2: Sudah jelas futsal.
1: Futsal.
2: Tapi karena kita lihat yang hype di sini itu ada ML juga lumayan hype sekarang. Uh-huh. Bukan lumayan lagi sih, justru hype banget.
1: Udah besar banget.
2: Uh-huh. Nah itu jadi yang ditunggu-tunggu. Tapi karena ada juga nih ternyata ada golden ticket juga CPC. Nah itu menarik banget jujur.
1: Ya. Oke. Okay. Hmm. Kalau di Mas? Nunggu selesai ya Mas.
3: Nunggu eval kak.
0: Ya kan evaluasi kan mau apa namanya?
2: Memperbaiki.
0: Iya, benar. Untuk lebih baik adik-adiknya nanti kan. Itu maksudnya kan dia. Kok benernya kayak senyumnya kayak gitu deh.
1: Oke. Selain kompetisi, teman-teman ya, CSS juga menghadirkan penampilan kreatif mahasiswa ilmu komputer ya, nanti kabarnya di acara puncak. Seperti apa nih konsepnya? Nah. Keseruan yang juga ingin dihadirkan di acara puncak nanti, teman-teman.
0: Boleh di-spill enggak?
1: Mungkin acaranya di puncak?
0: Mungkin. Oh,
1: iya. Acara puncak. Iya, gimana?
3: Kalau acara puncak mungkin ya di bazar itu, bazar kita rencananya akan ada 7 hari kak.
1: Okay. Sekaligus penutupan. Oke, Begawi ya. 7 hari 7 malam enggak?
0: 7 hari dari hari pertama sampai hari ke-7.
3: Iya.
2: 7 harinya aja kak, malamnya jangan.
1: 7 hari.
3: Jadi karena bazar itu rencana yang buat sekaligus tempat penutupan, kita nanti di bazar itu ada 7 hari. Nah 7 hari itu nanti kayak ada rangkaian acara sendiri, bisa fun game dari kita, mengundang komunitas-komunitas juga, itu nanti. Terus ada juga kayak apa ya istilahnya, bukan live musik sih, kayak kita juga lagi ngundang kayak band-band SMA gitu kak.
1: Okay.
3: Jadi, buat wadah buat mereka itu tampil. Kadang kan kayak apa sih namanya, ekskul-ekskul di SMA.
1: Iya.
3: Gitu. Oh, udah ada kemampuan tapi nggak punya tempat gitu kak buat apa, kayak mereka unjuk kebolehan mereka lah. Nah di situ juga kita pengen sekaligus penutupan itu buat kayak pensi lah.
1: Okay.
3: Buat okay, mereka okay. Itu bisa ngeband, bisa nyanyi, bisa apalah gitu. Itu kan sekaligus buat penutupan itu.
0: Kok bisa tampil juga kan berarti Dim?
1: Gak usah.
0: Kenapa sih gak usah? Lomba gak usah, tampil juga gak usah gitu.
1: Gak usah.
0: Tapi ini kan kita udah notice nih, acaranya bakal ada di bulan Oktober, 7 hari Begawi nih berarti ya.
1: Gak apa-apa 7 malam tapi ya.
0: Boleh di spill dong acaranya itu kapan dan tanggal berapa pastinya gitu.
2: Kalau boleh. Untuk pembukaannya sendiri itu kita mulai di tanggal 25 Oktober. Itu berlanjut by the way untuk pembukaan itu sekalian sama lomba LCTK dimulai.
0: Oke.
2: Setelah itu lanjut ke lomba CPC di hari besoknya, kemudian bazar, terus ada lomba futsal juga setelah itu. Terus nanti di ML-nya, di lomba Mobile Legends-nya itu bakalan offline.
3: Offline, iya.
2: Untuk offline, ada offline-nya dan juga ada online-nya juga. Nah di offline-nya itu di hari penutupannya. Jadi
0: tanggal berapa tuh?
2: Di tanggal 8 November.
0: Oke.
2: Nah di tanggal 8 November itu jadi
1: November apa Oktober?
2: November. Untuk penutupannya.
1: Oh penutupannya di November. Oh iya.
0: Jadi rangkaian acaranya dari
2: Oktober
0: sampai
2: November.
0: Oke.
2: Sampai 8 November.
1: Oke. Panjang ya?
2: Lumayan kan.
1: Oh Pak, pusingnya masih lama nih dia. Dimas pusingnya masih lumayan lama nih. Migrain sebulan deh dia.
2: Sampai akhir tahun kayaknya.
0: Dimas kayaknya tinggal nunggu keluhannya Dimas aja.
2: Gak usah ditunggu, datang sendiri.
1: Oke. Oke. Nah kalau kita bicara tentang Himakom ya. Pastikan pandangan dari teman Pro 2, apalagi adik-adik kita yang masih sekolah tuh, gimana ya aku gak jago komputer, gimana ya aku gak paham banyak tentang komputerisasi, kayaknya aku gak cocok di CSS. Mungkin kalian ada yang mau disampaikan untuk teman-teman siswa yang belum ada gambaran gitu sebenarnya, bahwa gak harus tahu ngulik tentang komputer kalau untuk join di Himakom, event Himakom maksud gue.
3: Kalau untuk itu sih mungkin mungkin kalau dari kita ya sarannya sih ya ikut futsal sama ML itu tadi kak, karena untuk dua tadi LCTK ini bahkan LCT lomba cepat cerdas cermatnya itu K-nya itu komputer kak,
0: LCTK.
3: Kita tuh LCTK kak, ada K-nya
0: jadi
1: tapi lomba itu cepat tepat komputer berarti ya.
3: Nah tapi itu di situ kayak yang kalau untuk LCTK ini nggak yang harus setahu itu sih, nggak kayak kalau CPC kan udah ngoding kan. Kalau untuk LCTK ini kayak ibaratnya
4: pemahaman basic lah.
3: Iya, TIK ya.
4: Pemahaman basic untuk TIK itu.
3: Sekelas TIK SMA lah.
0: Oke, berarti kalau misal teman pro 2 masih kurang pede, ya belajar lagi ya.
3: Iya benar.
0: Ini.
1: Jangan disuruh belajar dong, datang kan ada bazar juga.
0: Oh iya benar. Nah iya benar, ya, yang kan? Mungkin gak terlalu ahli dalam dunia TIK, bisa ikut bazar ya. Karena
1: bazar
0: tadi kan
1: 7 hari loh.
0: Benar, begawi. 7 hari di mana tuh lokasinya?
4: Untuk lokasinya itu masih belum pasti sih.
0: Oh belum pasti ya, nanti to be announced ya. Nanti diumumin di IG-nya Dimas.
1: Bukan, gak usah.
0: Di CSS. Di CSS ya. Oke, di IG-nya CS teman pro 2 dipantengin aja ya. Gitu. Oke, tapi untuk pendaftarannya sendiri nih, untuk perlombaan itu beda-beda atau gimana?
3: Oh, untuk pendaftarannya itu serentak. Pendaftarannya dimulai itu dari tanggal 4 Agustus, udah dari lama.
1: Biaya pendaftaran mas mungkin bisa diinfo?
3: Nah biaya pendaftaran itu masing-masing kak, bisa dilihat kita ada web sendiri.
1: Webnya
3: itu
0: pasti sendiri. Websitenya keren banget.
3: Nah itu kita karena ada web sendiri, itu sebenarnya bisa dilihat di situ lah. Nah tapi kalau untuk tanggalnya itu ini tanggal pendaftaran ya kak?
0: Iya boleh.
3: Kalau tanggal pendaftaran itu serentak tanggal 4 Agustus tadi sampai Agustus 30 tadi. September.
0: Oke, masih dibuka sampai akhir bulan ini ya, 30 September teman Pro 2.
1: Masih cukup waktu seminggu ya untuk berpikir, menimbang dan seterusnya, memutuskan dan seterusnya ya kan?
0: Ketok palu dong.
1: Anak SMA sekarang begitu, banyak timbang-timbangnya. Ya, jadi teman-teman bisa diakses websitenya di...
3: Nah untuk websitenya sendiri itu CSS.
1: Maaf teman pro 2 ini grupnya 19 ya teman pro 2 ini. Pindah-pindah grup dulu nih. Sorry. Gimana?
4: Untuk websitenya sendiri itu bisa dikunjungi ya www.cssunila.com.
0: Oke. Atau mungkin sosial media dari CSS bisa di-spill?
4: Oke, untuk CSS itu IG-nya CSS Unila.
0: Ya. CSS Unila ya. Nanti kalau misalnya teman pro 2 juga pengen cari bio apa namanya? Link pendaftarannya biologi? Ada di bio juga ya?
4: Ada
0: di bio Instagramnya. Bukan biologi. Tetangga mereka dong kalau biologi.
1: Benar. Lucu banget gua.
0: Oke,
1: teman-teman, menurut kalian ya, apa yang bisa didapatkan seseorang ketika berani keluar dari zona nyaman dan ikut kompetisi kayak CSS 3.0 meskipun mungkin awalnya gak yakin dengan kemampuannya. Kayak teman-teman juga berhima juga kan pasti kita di awal gak punya gambaran tentang berhima itu seperti apa gitu kan ya. Nah mungkin untuk orang-orang yang berani keluar dari zona nyaman dari yang dulunya lulusan SMA di sekolah juga pasif, sekolah pulang gitu kan ya. Harus keluar dari zona nyaman sampai akhirnya duduk di bangku-bangku yang penting seperti kalian berdua nih teman-teman. Mungkin ada yang mau disampaikan sama teman pro 2 yang seperti itu di rumah sekarang lagi dengerin kita.
4: Oke, mungkin bisa kita bilang yang paling pasti kita dapetin untuk ketika kita keluar dari zona nyaman adalah pengalaman.
1: Pengalaman.
4: Itu udah pasti banget dapat.
1: Guru paling baik lagi ya,
4: guru
1: pengalaman.
4: Guru paling baik itu adalah pengalaman. Jadi ketika kita berani keluar dari zona nyaman yang mungkin dulunya kita itu pasif, introvert, kemudian kita memutuskan untuk ikut join suatu organisasi, artinya kita kan pasti bakalan dapat beberapa pengalaman, entah mungkin itu pengalaman dari yang kita nantinya jalanin atau mungkin kita dapat pengalaman dari sharing-sharing kakak tingkat kita atau mungkin teman-teman kita. Itu jadi kita bisa belajar dari pengalaman dari orang-orang tersebut gitu. Nah yang nantinya itu bakalan ngebuat kita jadi entah mungkin itu jadi introspeksi diri atau mungkin jadi apa ya,
2: menambah wawasan lagi lah, menambah wawasan, menambah relasi juga, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang belum berani untuk keluar dari zona nyaman, disegerakanlah gitu. Jadi biar nantinya kedepannya kalian punya relasi, terus punya pengalaman. Jadi jadikanlah pengalaman itu guru terbaik kalian. Jadi gak masalah kalau misal kalian gagal, gak masalah juga kalian itu stuck. Yang terpenting adalah kalian berani mengantisipasi atau keluar dari hal-hal tersebut gitu.
0: Oke ya, emang kalau udah ketum yang ngomong nih mantep banget ya. Jadi kayak terharu juga gue
1: denger. Kalau gue lebih ketakut sih, nanti takut ketemu di Epal.
0: Oke Dimas. Mau nanya deh ke Dimas deh. Mas.
1: Dia belum jawab.
0: Oh, dia belum jawab.
1: Iya.
0: Dimas mau jawab juga.
1: Iya dong. Dari POV Dimas juga dong.
3: Kebetulan saya sama banget kayak yang dibilang kakak, saya dulu SMA, enggak pernah ikut ekskul atau organisasi. Terusan ya kuliah langsung apa kayak sekolah langsung pulang. Nah, itu kayak saya di sini juga memberanikan diri kayak yang dibilang Iman tadi. Saya mencoba keluarlah dari zona nyaman saya zona nyaman saya dulu. Nah, ternyata emang bener kayak yang dibilang Iman, banyak banget hal yang bisa kita dapat ketika kita berani nyoba hal-hal baru. Kayak sekarang saya juga join organisasi jadi kepala divisi, terus ikut ini juga saya ditunjuk jadi wakil ketua pelaksana. Nah, di situ banyak banget hal yang bisa saya dapatin ya, terlebih dari pengalaman, relasi, terusan kayak cara memanage waktu, terus mengkoordinasi banyak orang. Nah, itu benar-benar hal yang cuma kita bisa dapetin itu dari luar zona nyaman itu tadi. Kayak hal itu tuh tidak diajarin di bangku akademik lah.
1: Okay. Nah,
3: disitulah kayak kita nyari hal yang gak bisa kita dapetin ketika kita cuman kayak lurus-lurus aja. Nah, itu kita harus nyoba-nyoba hal-hal baru di luar kebiasaan-kebiasaan kita sebelumnya lah, Kak. Itu sih yang mungkin ngerasa banget lah bedanya, Kak, sekarang.
0: Tuh, jadi teman perdua jangan pernah untuk takut untuk mencoba ya.
3: Bener-bener.
0: Tapi nih, gue pengen denger dari dua POV nih. Kan Imam sebagai penanggung jawab, Dimas sebagai wakil ketua pelaksana, kira-kira ada gak nih harapan dari peserta ataupun dari Himakom sendiri untuk kegiatan CSS 3.0 ini?
2: Untuk harapannya, untuk peserta, harapannya itu setelah nantinya ikut CSS ini, menang atau tidak, diharapkan kalian itu dapat sesuatu yang berharga gitu. Entah itu pengalaman ataupun mungkin relasi atau yang lain-lain. Nantinya itu pasti bakalan kalian dapetin ketika kalian mengikuti CSS Unila ini. Nah, untuk Himakom sendiri atau untuk panitia sendiri, harapannya setelah nantinya kalian menyelesaikan tugas untuk event ini, diharapkan jadi mereka tuh bisa ya lebih apa ya, lebih punya banyak kemampuan lah untuk mengatur event. Mungkin itu nantinya di Himakom kedepannya, atau mungkin di organisasi luar yang mungkin nanti mereka ikutin, atau mungkin jadi entah mungkin jadi volunteer segala macam. Kan sekarang udah lumayan banyak ya volunteer-volunteer seperti itu. Jadi diharapkan setelah acara ini selesai, mereka jadi dapat pengalaman untuk kepanitiaan dan juga berorganisasi gitu.
0: Oke, itu buat peserta jangan takut untuk gagal, karena kalau gagal coba lagi di CSS 4.0 ya. coba lagi gitu kan. Kita buka ciki aja isinya coba lagi kan.
1: Benar. Anyway, sudah mau jam 4, 3 menitan lagi nih di kesempatan terakhir ini. Mungkin Iman dan juga Dimas ada yang mau disampaikan sama teman Pro 2 tentang Dare to Grow, Ready to Glow, atau mau ngajakin teman Pro 2 gabung di event ini, atau mau disampaikan ucapan terima kasih ke segenap panitia, kemudian juga kampus mungkin.
0: Benar, orang tercinta.
1: Kepanjangan kayaknya kalau orang tercinta ya. Pokoknya apapun yang mau disampaikan, kita persilahkan nih di sesi terakhir. Silakan.
3: Oke, kalau mungkin untuk panitia, mungkin sedikit saya dari saya. Mungkin terima kasih, terus semoga lelah kalian terbayarkan. Nah, mungkin kalau buat peserta, boleh banget masih dibuka pendaftarannya, segera join guys. Kayak semoga kalian buat peserta yang udah daftar juga enjoy dengan acara-acara yang udah kita siapkan untuk kalian. Lalu juga nanti akan ada bazar, semoga teman-teman Pro 2 juga bisa berkunjung ke bazar yang akan kami sediakan nanti. Mungkin itu aja Kak kalau buat dari saya.
0: Kalau dari Oke, kalau Imam ada mau disampaikan, Mam?
4: Oke, kalau dari saya sendiri untuk peserta pendaftaran masih buka sampai akhir bulan ini. Kayaknya bakalan agak nyesel kalau misal nggak daftar CSS 3.0 ini. Jadi dengan segala benefit yang ada dan juga wadah yang sudah kami siapkan, rasa-rasanya agak disayangkan kalau misal event ini dilewatkan untuk para peserta. Kemudian untuk para segenap panitia, saya sebagai penanggung jawab ya jelas mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala tenaga, waktu, dan lain-lain yang kalian keluarkan untuk event ini. Kita sama-sama berharap acara ini akan sukses dan akan lancar sampai hari H pembukaan dan juga penutupan.
0: Amin.
4: Dan pesan saya, Evala jangan serem-serem, Mas.
0: Lebih pesan ke Dimas ya, gak apa-apa sih, Mas. Oke, terima kasih buat Imam dan juga Dimas sudah mampir.
1: Terima kasih sudah mampir. Jangan lupa kirimin invitation untuk kita liputan ke sana nanti di hari event. Karena kita mau stay di sana 7 hari 7 malam ya.
0: Kita sesi malam ya.
1: Iya, kita malam.
0: Kita ngisi malam.
1: Enggak, aku sesi nunggu bazar.
0: Aja. Oke, sekali lagi terima kasih buat teman-teman dari Himakom dan juga CSS 3.0 ya.
1: Sukses. Mudah-mudahan lancar-lancarnya. Salam buat teman-teman panitia, semangat. Ini pasti akan ada ujungnya ya.
0: Oke. Mungkin waktunya kita sudah pamit, juga. Pamit ya.
1: Ya, dari pendengaran terima teman Pro 2 kita dadah dulu ke teman Pro 2. Bye bye.
0: Thank you.
5: Teman terbaik kamu Pro 2 RRI.

0: Kamu pasti udah gak asing kan dengan Gedong Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedong Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedong Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk segi delapan dengan ketinggian 18 meter dan diameter 12 meter. Bangunan ini juga memiliki tangga spiral yang menghubungkan lantai bawah dan atas. Setelah Belanda pergi, bangunan ini masih difungsikan sebagai pemasok air utama oleh pemerintah Jepang dan juga PDAM. Namun sayangnya kondisinya saat ini memprihatinkan.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro2 RRI, teman terbaik kamu.
3: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

teman-teman Pro2, untuk kamu yang lagi dengerin Pro2 dari Bandar Lampung, lagi ada Brilliant Fair 2026 ya, Tunas Brilliant School yang diadain untuk kamu, anak muda dan pelajar sekota Bandar Lampung. Dari TK, SD, SMP, total hadiahnya jutaan rupiah, menarik, dan ada cash money, trofi, dan juga sertifikat. Ada lomba yang dilaksanakan yaitu teman Pro2 Storytelling, Show and Tell, Manga, Solo Song, Coloring, Mobile Legend, Ranking 1, Catur, Speech English, Mandarin Speech, Tenis Meja, dan juga ada Bazar Makanan. Nah, gimana cara daftarnya, Phil? Caranya gampang banget, tinggal hubungi aja kontak person di bawah ini, Miss Anne, di 0819.

0: 92,5 Produer Bandelabung, teman terbaik kamu.
1: Gitu, gue mau nyontohin dia napas kecapean gitu.
2: Mau ending fairy.
1: Iya.
2: Oke, teman berdua, hari ini
1: itu sebenarnya kalau gue lebih ke ngos-ngosan sih ya.
2: Ngos-ngosan, hari bukan ini, ending fairy ya?
1: Iya, bukan ending fairy. Itu ngos-ngosan kalau feeling.
2: Gitu. Oke, teman berdua.
1: Itu enggak sih. Itu kayak kepedesan sih. Oke, selamat sore ya untuk kamu yang lagi dengerin kita. Mungkin sekarang lagi di jalan habis dari tempat beraktivitas ya. Vili dan juga Mora cuma bakal temenin kamu sampai dengan pukul 17 aja. Karena nanti akan ada The DJ, Original
2: DJ Sore Ceria.
1: Iya, The OG Sore Ceria.
2: Nah, ya. Nanti ada DJ Mora. Udah
1: enggak usah. Enggak usah ya, enggak usah. Sore Ceria yang akan membuat sore kamu makin berwarna, teman berdua. Dari pukul 17 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita punya kejutan buat kamu berhubungan dengan DJ Sore Ceria. Tungguin aja.
2: Iya.
1: Gak boleh, belum boleh sekarang, belum
2: jujur,
1: boleh.
2: Jujur, aku spill dikit. Iya, belum boleh.
1: Gak boleh disepil-sepil.
2: Makanya kamu rajin-rajin dengerin Sore Ceria mulai sekarang, teman berdua.
1: Makanya kamu
2: rajin.
1: Makanya tuh bahasa apa ya?
2: Kalian wajib. Aku ralat aja ya, teman-teman gue ya. Aku ulangin aja kata-kata aku ya. Jadi kalian wajib dengerin akhir-akhir ini, mungkin nanti sampai waktunya diumumkan, kamu wajib dengerin Sore Ceria.
1: Betul ya, nanti kamu bakal dapat update-nya, informasi yang real, yang A1.
2: Benar,
1: A1 ya.
2: Ini mah infonya asik banget. Pokoknya seru banget.
1: Dari Instagramnya Pro2BDL
2: dan @sorcerpro2. Wah, kangen.
1: Betul. Ya Allah, sebenarnya mereka enggak kangen kamu, kamu aja yang kangen sendiri.
2: Iya sih sebenarnya. Ya kan sore. Aduh, iya lagi. Mau dibilang juga adik-adik pasti enggak kangen saya ya.
1: Sore hari gini tuh teman-teman lagi pada ngapain sih, mahasiswa?
2: Bener, kalau mahasiswa biasanya
1: masih ada di kampus enggak?
2: Masih di kafe untuk ngerjain tugas biasanya.
1: Karena di kan kafe fancy.
2: Iya, ya kan kafe kan sekarang enggak terlalu mahal juga sih, Phil.
1: Wow. Keren banget kamu bisa ngomong gitu.
2: Iya, benar-benar. Kadang kan cuma mesen satu. Kita nongkrongnya berjam-jam.
1: Oh gitu.
2: Maksudnya nunggu teman yang lain juga nongkrong gitu
1: iya
2: kan.
1: Iya sih. Iya kan? Untuk kamu yang mungkin sekarang lagi di jalan mau jemput baby-baby, anak-anak, ya adik-adik mungkin. Terus keep on tuning terus sama kita sambil menikmati macetnya Bandar Lampung di sore hari.
2: Nanti kita juga kasih lagu-lagu yang udah kita playlist dari.
1: Kalau macet lo ngapain biasanya?
2: Kalau macet biasanya gue nyanyi-nyanyi di dalam mobil.
1: Oh, kalau gue marah.
2: Gimana cara satu marahnya? Gitu. Jadi kalau klakson itu Vili ya, teman berdua.
1: Iya. Kalau ada yang klakson itu gue.
2: Itu Vili gitu. Tapi kalau ada yang karaoke itu.
1: Lupa kan. Apa? Sekarang gue personanya soft spoken.
2: Oh, soft spoken.
1: Gak marah-marah.
2: Jadi gak marah-marah. Ngapain? Marah-marah. Kajian berarti di dalam.
1: Iya, istighfar.
2: Astagfirullahaladzim.
1: Terus juga menyebut nama Allah.
2: Amin.
1: Terus juga menikmati sore hari.
2: Masya Allah.
1: Terus juga kalau ya ujungnya ketika gue sudah melakukan semuanya dan gue tetap tidak sabar, gue marah banget.
2: Oke. Nunggu di puncak dulu ya.
1: Nunggu dulu eskalasi dulu kemarahannya baru gue marah.
2: Oke.
1: Kalau sebelumnya gue di awal udah marah.
2: Gimana?
1: Ada yang bunyi-bunyi nih.
2: Oke. Apa tuh, siapa? Ada yang nelpon tuh. Siapa tuh?
1: Ya Allah ya Tuhanku.
2: Perkitiu yang nelpon.
1: Kadangan anaknya nelpon.
2: Sekarang bapaknya.
1: Orang tuanya nelpon. Ampun deh.
2: Kenapa sih?
1: Gak ada yang tahu apa kalau emaknya lagi dinas ya kan. Kayak gak boleh banget.
2: Iya. Boleh dong yang mungkin yang lagi di jalan mau request-request lagu bisa barengan sama kita ya. Tentunya kita tunggu di WhatsApp kita di 0811-7208-925.
1: Betul.
2: Atau di Instagram kita teman-teman.
1: Emang boleh request sore-sore?
2: Boleh.
1: Boleh, benar janji diputerin lagunya.
2: Iya nanti kalau
1: misalnya teman-teman. Halo Lukas, music directornya nih ada yang mau puterin lagu di luar jam.
2: Kalau Lukas kebetulan lagi sibuk ya. Kalau Lukas kebetulan lagi sibuk, dia lagi ada di Jakarta ya.
1: Bogor.
2: Oh di Bogor, oke okay, gue salah.
1: Lagi di Bogor, dia itu lagi belajar bagaimana cara membudidayakan talas.
2: Iya. Bukannya kodok.
1: Bukan, emang di Bogor ya kodok?
2: di Sukabumi kodok. Kodok ada di Sukabumi
1: gede-gede. Di Bogor, beda di Bogor. Dong. Iya, jadi di sana Lukas kita kirim kontingen ya dari kita itu untuk budidaya talas.
2: Cocok banget sih sebagai MD Pro 2 ya.
1: Betul, biar dia nanti ketika pulang dia bisa
2: nanam talas di depan.
1: Dunia tak selebar daun talas.
2: Enggak
1: ya.
2: Itu lagu ya?
1: Bukan.
2: Oh bukan, ini kok keren berjika lagu.
1: Itu peribahasa.

0: itu peribahasa. Udah jarang dengan peribahasa. Dengerinnya kata-kata
1: hari ini. Oh iya, ini gue mau kirim salam untuk senior-senior gue yang kebetulan menjadi dosen.
0: Benar.
1: Di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, jurusan D3 Humas.
0: Jurusannya Ilmu Komunikasi.
1: Jurusan Ilmu Komunikasi.
0: Iya, prodinya Humas.
1: Oh iya, jurusan Ilmu Komunikasi, prodinya Humas.
0: Benar.
1: Ya. Terutama Kak Ferry Firdaus. Ini orang yang lu cari-cari, okay. Kak.
0: Ini ya? Gua.
1: Iya. Yes. Berani lu begitu.
0: Maksudnya ini saya, Pak. Ini saya Lamora. Biasanya gua di kampus dipanggil Dino.
1: Dino, ya.
0: Lamora aja.
1: Lamora aja.
0: Biar orang kata.
1: Ini dia Dino, ya. Nanti ketika tiba saatnya dia akan saya antarkan ke kampus dalam situasi kaki dan tangan terikat. Kemudian dia saya seret dari motor, saya ikat di belakang, jadi dia di aspal gitu diseret.
0: Oh jangan deh, jangan ge.
1: Kenapa?
0: Nanti viral.
1: Ya gak apa-apa, karena kata kami kok dia lagi cari konten ya.
0: Waduh jangan ya, dong, kan? Kalau konten RRI yang saya megang piala gak apa-apa.
1: Piala apa?
0: Ya, piala.
1: Kamu aja but, Ron. Kok bisa memegang piala? Ya udah, tadi kalau misalnya di macet, Fili marah-marah. Kalau kamu tadi nyanyi-nyanyi ya?
0: Iya, nyanyi-nyanyi.
1: Ya, kalau kamu teman Pro 2 ngapain kalau lagi macet?
0: Betul.
1: Ini jam segini nih, jamnya macet ya, di mana di beberapa titik di jalan yang ada di Bandar Lampung. Benar. Itu biasanya kemacetan.
0: Biasanya di depan rumah sakit dekat Pasar Koga tuh.
1: Itu
0: daerah situ macet.
1: Macet.
0: Jadi hati-hati teman Pro 2.
1: Sukabumi
0: juga suka rame di belakang Win.
1: Antasari macet.
0: Iya benar.
1: Karena yang kampus keluar kampus,
0: benar,
1: yang kantor keluar kantor.
0: Betul, yang sekolah ya kan? Pulang sekolah. Iya, yang siaran belum
1: keluar
0: pulang
1: siaran. Keluar keringat.
0: Oke, bisa ya, kasih tahu kita berdua
1: lucu
0: ya.
1: Lucu banget sih gue.
0: Iya kan emang lucu sih. Jujur gue, lo emang nyampe banget, Bro.
1: Iya sih. Gue ngerasa sih kalau gue...
0: Iya sih benar. Nyampe juga kan?
1: Nyampe apa nih?
0: Nyampe lah pokoknya.
1: Ih kosong banget. Ngapain ya kita ya? Kita telepon narasumber aja gak usah.
0: Oke. Tadi kan udah ditelepon. Oh, iya. Narasumber yang nelpon kita.
1: Oh, iya lupa. Yaudah deh. Kalau gitu kita mau jadi MUA dulu. Kita mau ngedandanin adik kita.
0: Siapa?
1: Itu. Rido Usmiadi.
0: Lagi belum berangkat?
1: Belum, lagi didandani sama mamanya.
0: Sekalian teman Pro 2 kasih tahu kita kalau macet kalian ngapain. Barengan sama kita berdua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Galak banget loh.
0: Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada.

0: WA belum? Kok lama banget sih? Padahal udah beli kunci mahal-mahal.
1: Belum. Mana gue gak belajar lagi semalam. Ini kok MTK susah banget sih?
2: Katanya generasi penerus bangsa, tapi kok malah ngerusak bangsa? Stop menyontek. Mulailah jujur pada diri sendiri.
3: Jujur pada diri sendiri.
0: Eh, ada WA nih. Tapi kunci bahasa. Apa gue pakai aja kali ya? Oh.

0: 92,5 Perdua Urban Lampung, teman terbaik kamu. Teman Perdua ya, udah jam 17.00 nih. Dan waktunya Dina Lamora
1: dan juga Fili
0: pamit dari perjalanan kamu, teman Perdua. Terima kasih yang sudah mendengarkan kita. Dan terakhir dari kita,
1: let's do my shit and expression willingness on limit Perdua dan Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Bye. It's time to sore ceria.

Yes, Tuan Pro 2, I Just Might dari Bruno Mars. Jadi lagu pembuka untuk kamu di sore hari ini bareng DJ Raja yang bakalan ngasih tahu tentang sport and travel. Yes, Tuan Pro 2, yang pertama ada dari sport nih Tuan Pro 2. Yang pertama yaitu Timnas Indonesia terlihat mulai latihan dengan skuad utama jelang FIFA Asian Cup 2026. Oh, sudah mulai latihan nih Timnas kita. Dan juga lanjut, ada lagi Indonesia sudah mengantongi 9 medali di Asian Games 2026 dan sekarang dudukin peringkat 20 di klasemen. Asik Tuan Pro 2, prestasi untuk Indonesia. Dan selanjutnya nih ada dari pariwisata, karena ada info kalau Bromo itu udah dibuka dan ada beberapa tips untuk kamu sebelum liburan ke sana nih Tuan Pro 2. Dan menarik banget ya semuanya, cuman gua bakalan bahas cuma di Sore Ceria. It's time to Sore Ceria. Nah, wah, kangen banget gue sama salah satu back sound yang ada di Pro 2 Area di Bandar Lampung ini, Teman Pro 2. Asik ya. Nih, Teman Pro 2, gimana kabar kamu di Rabu sore hari ini? Apakah kamu lagi ada di perjalanan pulang atau kamu lagi ada di perjalanan untuk pergi? Entah pergi untuk les, pergi untuk ngafe mungkin, pergi untuk nyari barang-barang kebutuhan tugas gitu ya. Semangat deh buat kamu ya, untuk yang mau les, terus tuh juga nyari barang-barang tugas gitu kan. Dan juga ada yang mau ngafe. Enak banget ngafe hari Rabu, weekday, orang have pasti. Oke, Teman Pro 2, gimana, apalagi kalau lu yang lagi di perjalanan itu hati-hati juga ya, karena sore ini tuh bisa dibilang salah satu rush hour, karena emang lagi macet-macetnya di inti kota Bandar Lampung gitu ya kan. Di sekitaran Adipura tuh biasanya macet gitu Teman Pro 2. Dan harus banyak bersabar ya untuk kamu yang mengendarai mobil dan ngedengerin gua Raja, DJ Raja. Harus bersabar di tengah kemacetan, karena emang banyak pengendara-pengendara yang memang pengen lebih dulu gitu untuk maju ya kan, daripada kitanya gitu. Jadi harap bersabar daripada tiba-tiba ada tragedi gitu ya Teman Pro 2. Tapi gak apa-apa, lo bisa ngedengerin gue sampai jam 7 malam nanti. Dan lo bisa request-request plus tip salam di 0811-7208-925 ataupun di Instagram di @sorcerpro2. Lo bisa direct message aja ya bareng gue DJ Raja sampai jam 7 malam nanti. So keep on tuning only on Pro 2 Area di Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Tuan Pro 2 highlight dari Enhypen. Wow, highlight berarti kayak sebuah yang ditandain lah ya Tuan Pro 2, yang jadi topik utama highlight nih Tuan Pro 2. Mungkin bukan topik utama sih, yaitu adalah highlight pertama, asik, highlight pertama nih. Untuk informasi pertama nih Tuan Pro 2 dari sport, karena Indonesia udah ngantongin 9 medali di Asian Games 2026 yang ngedudukin rank ke-20 di klasemen. Nah, Rabu hari ini di waktu pagi waktu Indonesia Barat, Indonesia itu udah mengoleksi 9 medali di Asian Games Aichi Nagoya 2026 nih Tuan Pro 2, yang terdiri dari 1 perak dan 8 perunggu. Medali perak itu datang dari Sumaya lewat nomor tunggal putri tekball. Terus tuh raihan ini sekaligus menjadi raihan ini tuh menjadi capaian bersejarah, karena tekball untuk pertama kalinya itu dipertandingkan di Asian Games. Jadi Indonesia juga baru pertama kali nih Tuan Pro 2 ngirimin pemain tekball ke Asian Games. Dan sementara itu 8 medali perunggunya lagi itu tuh hasil dari sumbangan para atlet Indonesia dari cabang wushu, karate, tekball juga ada, MMA, terus the soft tennis, sama bulu tangkis tentunya. Dan dengan perolehan tersebut, Indonesia sementara berada di peringkat ke-20 klasemen medali, dan perjuangan para atlet merah putih masih panjang sampai berakhirnya Asian Games Aichi Nagoya di tanggal 4 Oktober mendatang. Wow, Tuan Pro 2, Indonesia udah ada di rank ke-20 klasemen peraihan medali di Asian Games Aichi Nagoya 2026 Tuan Pro 2. Semoga ya, harapan kita tuh Indonesia bisa naik terus ranknya dan perolehannya. Terus ada juga yang dapat emas dari beberapa cabang olahraganya, dan tentunya kita harus selalu ngedukung tim nasional kita untuk berajang alias bertanding di ajang dunia nih Tuan Pro 2, ajang Asia ya. Dan kamu masih dengerin gua Raja Andana yang bakal menemani kamu sampai jam 7 malam nanti. So keep on tuning all your Pro 2 area di Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: gadis yang sopan.
1: Mama, saya di kuburan disiksa terus, tahu
2: Mama. Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
0: Sal, ada yang salah sama omonganku?
3: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: back soundnya ya.
1: Nah, back sound ini lagi.
0: And by the way, itu Mempro 2 pandangan pertama. Pandangan pertama tuh kayak first impression ya, kayaknya tuh Mempro 2. Terus tuh juga pokoknya yang pertama-pertama lah, pandangan pertama tuh. Terus tuh juga ada lagi apa ya, pandangan pertama tuh kayak kita kesan pertama untuk seseorang gitu kan. Terus tuh juga ada lagi nih yang pertama, karena Timnas Indonesia udah ngeposting latihan dengan skuad utama jelang FIFA Asian Cup 2026. Nih, karena ya teman Pro 2 di tanggal 25 September sampai 5 Oktober itu FIFA Asian Cup itu bakalan digelar di Indonesia, dan skuad utama Timnas Indonesia itu udah berkumpul dan menjalani latihan di Stadion Madya Jakarta dari hari Selasa kemarin tanggal 22 September nih teman Pro 2. Dan turnamen ini tuh masuk kalender resmi FIFA karena para pemain yang pastinya berkarir di Eropa bisa ikut gabung ke jeda internasional kali ini. Jadi buat pertama kalinya di turnamen antar negara Asia Tenggara, kita itu bisa lihat Garuda turun dengan banyak pemain abroad sekaligus. Jadi Timnas Garuda tuh menurunkan pemain-pemain yang pastinya bisa dibilang pamungkas lah ya, pemain-pemain yang tentunya ahli gitu ya, pemain-pemain yang juga mantep-mantep nih teman Pro 2 ya. Terus tuh ada lagi nih, ada beberapa jajaran pemainnya, yaitu ada Emil Audero yang main di Liga Spanyol, Kevin Dix di Bundesliga, terus tuh Elkan Bagot di Championship Inggris, sampai Justin Hubner, Nathan Chun Eon, dan Ole Romeni yang berkarir di Belanda. And yep, di situ mereka bakalan main, dan kehadiran mereka juga jadi kesempatan buat coach John Herdman. Setelah di turnamen AFF kemarin Indonesia belum bisa turun dengan kekuatan penuh karena persoalan pelepasan pemain nih teman Pro 2. Dan tentunya kali ini mayoritas pemain abroad udah bisa join, dan Herdman bahkan menyebut timnya datang dengan ambisi untuk jadi juara tentunya ya. Apa sih yang gak mau dari semua negara itu tuh untuk menang di segala cabang olahraga itu tuh, bukan semuanya, bukan cuman negara Indonesia doang yang mau, semua negara juga mau ya teman Pro 2. Dan tentunya Indonesia sendiri bakalan mulai perjalanan dengan menghadapi semua tantangan, rintangan laga di Stadion Gelora Bung Karno, mulai melawan Singapura di hari Jumat, hari pertama di tanggal 25 September. Terus nanti ketemu Malaysia di hari Senin tanggal 28 September. Abis itu ditutup sama melawan Bangladesh di hari Kamis tanggal 1 Oktober teman Pro 2. Setelah fase grup, juara masing-masing grup bakalan melaju ke final untuk memperebutkan trofi FIFA Asian Cup 2026 ini ya. Semoga Indonesia nih teman Pro 2 bisa jadi juara di Asian Cup 2026, karena gue sangat amat menunggu FIFA Asian Cup ini. Apalagi Liga Bola Dunia kan udah terselenggara ya, tapi itu skalanya dunia, ini skalanya Asia teman Pro 2. Dan yang pertama itu di Indonesia teman Pro 2, bangga banget sih. Tapi kamu itu lebih milih pemain yang mana? Pemain dari negara Asia mana nih teman Pro 2? Kamu bisa cerita-cerita di 0811720895 ataupun direct message aja, alias di DM aja di Instagram @sorcerpro2. Gua tungguin sampai jam 7 malam nanti. So keep on tuning only on Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Bal merupakan salah satu makanan tradisional khas Lampung yang sangat identik dengan masyarakat adat Pepadun. Hidangan ini biasanya disajikan pada momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri, acara adat, hingga syukuran keluarga. Sekubal dibuat dari beras ketan putih yang direndam terlebih dahulu, kemudian dicampur santan dan sedikit garam. Setelah itu, adonan dibungkus menggunakan daun pisang, lalu direbus selama beberapa jam hingga teksturnya padat dan kenyal. Proses memasaknya memang cukup lama, namun menghasilkan sekubal yang tahan disimpan selama beberapa hari. Karena itu, makanan ini juga sering dijadikan bekal perjalanan oleh masyarakat Lampung pada masa lalu. Sekubal umumnya disajikan bersama rendang, gulai ayam, semur daging, atau serundeng. Rasa gurih dari santan berpadu dengan tekstur yang lembut membuat hidangan ini menjadi pelengkap berbagai masakan berkuah. Bagi masyarakat Lampung, sekubal bukan sekedar makanan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kekeluargaan, dan penghormatan kepada tamu yang datang berkunjung. Hingga kini, sekubal masih terus dilestarikan sebagai salah satu warisan kuliner khas Lampung yang menjadi bagian dari identitas budaya daerah.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: Makasih. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.
2: Orang lain dan diri sendiri.
3: 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, saat lagi kita akan bergabung ke siaran program 1 RRI Bandar Lampung untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan allazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Pro 2 LPPR RI dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: bawa motor yang benar dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri. Lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar? Nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

0: Tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

Yes, Tumam Pro 2 Jalan Tikus Lomba Sihir. Dan kamu tentunya masih dengerin 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu, barengan DJ Raja di sore ceria, bikin sore kamu makin berwarna. Yes, Jalan Tikus Tumam Pro 2. Ngomongin Jalan Tikus, kamu kalau naik gunung itu tuh sering nyari jalan tikusnya gak sih Tumam Pro 2, biar sampai ke pos yang tentunya mempercepat waktu ya kan, biar cepat bisa langsung ke puncaknya, terus biar cepat langsung ke pos-posnya gitu Tumam Pro 2. Ataupun jalan tikus untuknya untuk mencari tanaman-tanaman tertentu yang ada di gunung, atau jalan tikus ke tempat-tempat yang punya spot menarik di gunung. Nah Tumam Pro 2, kalau kayak gitu sih pastinya sering ya kamu nih Tumam Pro 2, buat kamu yang tentunya lagi, bukan lagi sih, yang suka naik gunung. Dan tentunya kamu pasti seneng dengar kabar ini, karena Gunung Bromo itu tuh menjadi pilihan wisata kembali, karena sebelumnya semua aktivitas wisata itu ditutup sementara karena penanganan kebakaran nih Tumam Pro 2. Yang sepertinya kita tahu nih, kalau Bromo tuh akhir-akhir ini, belakangan itu tuh sempat kebakaran nih Tumam Pro 2, kebakaran hutan dan lahan. Dan tentunya kawasan wisata Bromo itu balik lagi dibuka untuk kunjungan dari hari Sabtu tanggal 19 September 2026 di pukul 00.01 waktu Indonesia Barat, setelah sebelumnya dilakukan penutupan karena kebakaran hutan tadi dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau disingkat TNBTS di hari Kamis tanggal 10 Septembernya. Nah, pembukaan kembali ini itu menjadi kesempatan untuk wisatawan yang mau berkunjung di sejumlah destinasi ini Tumam Pro 2 yang ada di kawasan Bromo. Tapi wisatawan itu tetap perlu memperhatikan kondisi kawasan karena ada banyak potensi kebakaran yang masih bisa terjadi ya Tumam Pro 2, dan harus diwaspadai. Karena salah satu hal yang penting itu yang perlu diperhatiin adalah penggunaan api selama berada di kawasan wisata. Jadi saran dari pihak pengelola itu wisatawan sebaiknya jangan ngebuat api unggun dulu, membakar sampah, atau melakukan aktivitas lain yang memicu hidupnya api gitu Tumam Pro 2. Kayak ngebuang puntung rokok, nyalain korek api, itu juga gak boleh dibuang sembarangan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger ini Tumam Pro 2. Terus tuh ya, kondisi lingkungan yang kering itu bisa ngebuat sumber api kecil berpotensi jadi berkembang lebih besar. Dan juga wisatawan yang bawa rokok itu ataupun perlengkapan lain bakalan yang menghasilkan api perlu memastikan semuanya itu benar-benar aman sebelum meninggalkan lokasi. Jadi sebelum kita ninggalin spot pendakian nih Tumam Pro 2 atau spot wisata yang ada di Bromo, kita tuh harus make sure dulu, harus ngecek dulu kalau misalnya kita itu pernah ngidupin api atau udah matiin api gitu. Jadi jangan sampai ada bara yang kesebar gitu, supaya gak menimbulkan kebakaran lagi. Dan juga untuk menjaga keamanan dari potensi kebakaran, dan wisata juga itu perlu memperhatikan kondisi jalur wisata nih Tumam Pro 2. Jadi memang kawasan Bromo tuh dikenal sebagai medan yang cukup beragam juga, dari lautan pasir sampai jalur ke perbukitan. Jadi wisatawan yang ingin berkeliling itu sebaiknya menggunakan transportasi yang sesuai dengan ketentuan pengelola, kayak jeep wisata untuk menjangkau sejumlah lokasi nih Tumam Pro 2. Dan juga wisatawan yang datang untuk berburu sunrise itu perlu mempersiapkan pakaian hangat, karena emang di Bromo itu dingin banget ya Tumam Pro 2, apalagi di dini hari itu subuh-subuh dingin banget tuh. Jaket tebal, celana panjang, sarung tangan, sama alas kaki yang nyaman bisa dibawa ya untuk perjalanan. Dan apalagi wisatawan itu harus membawa kembali sampah-sampah yang bisa dibilang jangan sampai dibuang di

emang harus ngikutin aturan-aturan yang ada, karena emang di sana tuh kondisi alam yang emang apalagi statusnya itu taman nasional yang dijaga oleh pemerintah dan pengelolaannya di sana, teman Pro 2. Jadi kita patut mematuhi peraturannya dan juga saran-saran yang disarankan oleh pengelolanya. Dan tentunya nih teman Pro 2, mungkin kalau lo yang akan pergi ataupun sudah pergi ke Bromo Tengger itu pasti ingat dan akan terus mengingat gitu ya, tentang peraturan-peraturan ini ataupun saran-saran dari pihak pengelola Taman Nasional Bromo Tengger nih teman Pro 2 ya. And by the way, lo masih ngedengerin DJ Raja yang bakal nemenin lo sampai jam 7 malam nanti, cuman di Sore Ceria, bikin sore kamu makin berwarna.

0: Jauh sebelum kita mengenal pertunjukan virtual, ada satu orang Indonesia yang sudah melakukan pertunjukan secara virtual di tahun 1937. Namanya Gusti Nurul. Saat itu Gusti Nurul mempersembahkan tarian di pesta pernikahan Putri Juliana di Belanda. Iringan gamelan Kiai Kanyut Mesem dimainkan secara langsung dari Pendopo Pura Mangkunegaran. Dipancarkan melalui SRV atau stasiun Radio Solo ke pemancar Radio Belanda. Alunan musik mengiringi gerakan demi gerakan tari sari tunggal yang dibawakan apik oleh Gusti Nurul yang menari di depan Ratu Belanda. Pertunjukan tari ini berjalan lancar dan menjadi pertunjukan pertama yang memanfaatkan gelombang radio.
1: Asik kan lagunya? Tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

Nah, teman Pro 2 ada requestan nih dari teman Pro 2 yang udah ngirimin dari WhatsApp ya. Teman Pro 2 ada 08223156 sekian. Katanya dia pengen ngedengerin dong lagunya si Ricky Montgomery. Mana si Montgomery yang Line Without a Hook. Okay, setelah ini bakalan diputerin. Terus tuh juga ada lagi nih I Will Fly dari 10 to 5. Dia pengen ngedengerin juga dari 08526894 sekian. Katanya dia pengen ngedengerin I Will Fly 10 to 5. Okay, teman Pro 2 nanti gua bakal puterin ya. Dan tentunya kalau masih dengerin 92,5 Pro 2 RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: time for Flash Info.
1: Teman Broadway Flash Info kali ini datang dari daratan baru yang muncul di sekitar perairan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Daratan tersebut terbentuk dari akumulasi material hasil erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Juli 2026. Kepala Pos Pemantauan GAK, Suwarno, membenarkan adanya daratan baru tersebut. Dan ia memperkirakan luasnya mencapai sekitar 30,3 hektar dan pembentukannya berlangsung secara bertahap, bukan muncul secara tiba-tiba. Suwarno menyebutkan hal tersebut belum dapat dipastikan meski GAK masih memiliki sistem saluran magma. Hingga saat ini belum ditemukan aktivitas magma baru yang berkaitan dengan kemunculan daratan tersebut. Petugas masih terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Itu dia Flash Info dari DJ Raja. Untuk informasi menarik lainnya, kamu bisa akses rrd.co.id atau menginstal RRD News di Play Store maupun App Store.
0: Flash Info, Pro 2 FM.

92,5 Pro 2 RTVR Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Am I Bothering You dari Reality Club. Jadi lagu terakhir Raja di sore kali ini. Dan hampir jam 7 waktunya DJ Raja pamit dari pendengaran kamu. Dan terima kasih buat kamu yang udah ngedengerin gue dari jam 5 sampai hampir jam 7 ini ya, teman Pro 2. Dan terakhir dari gue, let's see what share and festivalness only with Pro 2 RTVR Lampung, teman terbaik kamu. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali udara, tentu udara. Raja signing out, and now bye bye.

0: Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Calvin Harris resmi meraih gelar Guinness World Records setelah penampilannya di Sao Paulo, Brasil pada 8 Februari 2026 yang disaksikan sekitar 1,6 juta orang. DJ dan produser asal Skotlandia tersebut mencatatkan rekor sebagai penampil dengan jumlah penonton terbanyak dalam kategori DJ set oleh artis solo. Penampilan itu berlangsung dalam rangkaian perayaan jelang karnaval di Sao Paulo.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang kedua datang dari Ella Langley yang resmi mencatatkan sejarah baru dengan Choosing Texas yang kini menjadi lagu number one terlama di Billboard Hot 100, yaitu dengan total 23 minggu lamanya. Rekor ini sekaligus menggeser posisi All I Want for Christmas Is You milik Mariah Carey, di mana lagu klasik tahun 1994 yang selama ini rutin menduduki puncak chart setiap musim Natal sejak tahun 2019 dengan total 22 minggu.
1: Info Pro 2.
0: Jin Aiko meraih posisi number one pertama di Billboard 100 lewat album terbarunya Westside Whimsy dengan perolehan 74 ribu unit. Album yang dirilis pada tanggal 11 September ini juga tercatat sebagai album R&B karya perempuan pertama yang memuncaki chart tersebut sepanjang tahun 2026. Capaian ini menandai album studio penuh pertamanya sejak Silombo pada tahun 2020.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: aja.
1: Halo, selamat malam Indonesia.
2: Sugeng rawuh teman berdua seluruh Indonesia.
1: Selamat datang di acara paling kamu tunggu-tunggu.
2: Ah, selama seminggu ini. Karena kamu cuma nungguin MLC tiap minggu ya. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Barengan sama kita berdua di malam hari ini ada Alan dan juga Edi, teman berdua menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya.
1: Ya, seperti biasa kita bakal ngajak-ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang paling gokil-gokil ya. Kalau kemarin kita udah ngobrol ya sama cowok-cowok.
2: Betul.
1: Ya, yang gak kalah ganteng sama kita. Malam hari ini juga ada cowok yang gantengnya 11-12 lah sama gue.
2: Ah, thank you. Ini udah pasti, pasti banget nih ada Bopak Kasel yang malam hari ini.
1: Salah, Narji.
2: Ya gak apa-apa, Narji juga. Kalau punya lagu kesini,
1: iya,
2: gak apa-apa.
1: Bener.
2: Yes, malam hari ini kita akan ngobrol sama salah satu Hot Daddy.
1: Asik, kita sering akan, dibilang gitu ya.
2: Iya, kita akan menyebutnya Hot Daddy. Karena memang ini bapak-bapak tapi hot. Bukan Bang Fajar, bukan Bang Fajar.
1: Bukan Bang Fajar,
2: sorry,
1: ya.
2: Sorry.
1: Benar-benar. Tapi kalau lu, gue tahu yang hot apa?
2: Apa tuh?
1: Yang cocok buat lu.
2: Apa tuh?
1: Hot pop.
2: Alah. Hot in cream. Semuanya merek kita sebutin. Enggak, kita akan ngobrol sama siapa di malam hari ini?
1: Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Aryo Wahab.
2: Wow. Ini terakhir di filmnya jadi komandan atau kapten ya?
1: Bener.
2: Komandan.
1: Kapten Kibil kan?
2: Salah, ya? Kapten Kibil berangkat. Karena ini Captain Jack Sparrow.
1: Salah. Bukan ya. Mungkin nanti kita bakal ngobrolin karena dia baru aja ngerilis single terbaru nih.
2: Aduh, udah lama banget kan. Kamu pasti tahu dia di apa dulu deh bandnya?
1: Dance Company.
2: Dance Company dengan Papa Rock and Roll ya.
1: Papa mungkin seminggu di Bali. Sampai kelar
2: nanti. Nanti kita akan suruh beliau untuk menyanyikan secara langsung.
1: Usah.
2: Mungkin nanti kita akan seru-seruan bareng teman berdua sama Aryo Wahab pastinya.
1: Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
2: Yoi, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
2: Dan kita malam hari ini gak mungkin cuma berdua, teman berdua seluruh Indonesia. Karena kita sudah bersama
1: Aryo Wahab.
2: Komandan Aryo.
3: Halo, double E.
2: Yoi.
1: Betul.
2: Agak kurang enak ya. Double E agak kurang enak.
3: Apa
2: ya?
3: Jelas,
2: iya.
1: Iya, iya, udah.
2: Kalau dua bahlul kan enak ya.
1: Iya,
2: gitu.
1: Bener.
2: Kita harus mikir. Iya, kalau dua bahlul kan enak gitu ya.
1: Kita harus bikin kali ya.
2: Boleh.
1: Kita pikirkan dulu ya.
2: Jadi.
3: Pokoknya harus menghasilkan lah.
2: Iya, betul. Setuju sekali.
1: Harus dong.
2: Kita hari ini kedatangan Aryo Wahab dan... Memang komandan ini luar biasa siap kayak hari ini Andan ya.
3: Harus siap. Dan ini sudah radio yang ke-6.
2: Nah.
3: Kan, tapi kan sama Pro 2 FM kan emang selalu setiap single gue pasti kesini.
2: Wih.
3: Radio legend, man.
2: Radio legend.
3: Dari zaman gue belum lahir udah ada.
2: Itu benar.
3: Iya kan?
2: Itu benar.
3: Dan baru ulang tahun juga ya?
2: Iya benar. Yang
3: berapa?
2: 81. Loh, luar biasa.
3: Ampun, ini Salim, gue harus Salim ke
2: Gokil.
1: Tapi kalau lu dengan radio itu sesuatu yang dekat enggak sih? Maksudnya lu dulu dengerin radio banget ya?
3: Gua ini anak radio. Sampai anak gue, gue kasih denger radio.
1: Oh iya.
3: Setiap pagi gue ngantar ke MRT, dengerin radio, dan akhirnya mereka senang mendengarkan radio. Kayak semacam interaktif bagi dia.
1: Benar.
3: Gue emang dari dulu senang banget teman. Denger radio gue dari SD. Gue selalu denger radio karena kenapa? Karena menurut gue, ketika gue mendengarkan lagu yang gue nggak tebak, random, secara random, itu justru surprise-nya sensasinya lebih. Tiba-tiba dengar radio, pas itu, ini lagu yang gue seneng banget. Gitu, muncul tanpa gue atur secara playlist gitu kan.
1: Benar-benar.
3: Itulah enaknya radio, serunya radio.
2: Serunya radio
1: di situ ya.
2: Dan lu udah punya history sendiri atas itu
3: banget.
2: Ya. Luar biasa.
3: Udah dari SD denger, ketika gue ngeband awal juga promonya radio banget. Belum ada medsos atau segala macam, belum ada podcast, semua ya udah semuanya pusatnya radio atau TV.
2: Betul. Yes.
3: Udah kita happy banget. Sampai tur radio dulu. Bukannya tur manggung, tur radio. Benar. Keluar kota tuh hanya tur radio.
2: Bawa
3: gitar akustik, udah gonjerang-ganjerang ke Jogja, ke Bandung, segala macam. Udah naik bis kita.
2: Tapi gue penasaran deh, kalau buat anak lo ya, kira-kira radio tuh kayak membosankan gak sih buat anak-anak zaman sekarang gitu?
3: Enggak tuh. Tapi ya, apalagi ya orang-orang kayak lu ngomongnya ada aja ini kan. Justru itu yang buat mereka.
2: Justru.
3: Dengan gaya bahasa seperti itu, terus topik-topik yang kalian bicarakan, itu kan keseruan tersendiri. Jadi mereka senang. Tiba-tiba pas gue udah naik mobil, mereka yang langsung... Style radio.
1: Itu bahasa lama banget.
2: Berarti lu ada effort muter tuh kalau setel tuh. Iya kan? Kalau nyetel tuh ada effort muter tuh.
1: Muter knobnya.
2: Iya, muter knobnya.
3: Gila, style radio.
2: Style radio ya. Ada tuh.
3: Ketawa nih omongnya. Iya.
2: Biar nyetel.
1: Gokil.
2: Tapi lu sibuknya apa lagi bang? Selain terakhir film agak lain. Selain itu kesibukan apa? Dan itu film keren banget sih BTW.
1: Gokil banget ya.
3: Itu keren, emang Imaginary juga semua itu timnya hebat. Ya paling gue ada beberapa film yang syutingnya juga udah lama cuman belum muncul, ada juga tuh. Kadang-kadang gue tinggal tunggu-tunggu tayang-tayangnya aja gitu loh. Dan tapi gue sekarang emang lagi benar-benar fokus untuk ngeluarin single dulu yang ini, kembali pulang, dan gue emang benar-benar ibaratnya apa ya, memberikan waktu untuk si single kembali pulang ini biar lebih paling nggak lebih maksimal lah. Karena untuk memaksimalkan sebuah single ya kita harus punya waktu untuk itu, kamu bilang.
1: Benar.
3: Seperti sekarang ini, satu hari benar-benar udah dari
1: diajar,
3: jam 10 pagi sampai jam 8 malam
2: radio.
3: Mau ngomongnya itu-itu terus, tapi gue tetap ngerasain bahagia. Karena kenapa? Karena ini bagian dari perjuangan dan kebahagiaan gue. Ya kan, sebuah lagu kan harus dipromoin juga. Dan ada kok beberapa, dan semua juga penyiar kan punya gaya masing-masing.
2: Betul.
3: Kalian menanyakan, akhirnya memancing gue untuk, walaupun benang merahnya sama, tapi cara jawabnya tuh beda gitu.
2: Ini karena lu udah 6 radio nih, kita akan nanya pertanyaan yang gak sama kayak radio lain. Tanyain Dit, buat Aryo Wahab malam hari ini.
1: Aryo Wahab
2: pertanyaan yang beda ini adalah
3: apa tuh?
1: Ini single keberapa ya?
2: template ya. Dia seharian udah pusing banget denger pertanyaan itu ya.
3: Bon Jovi kalau denger itu langsung pulang. Kalau gue gak pulang, sekarang gak, jangan. Gue perlu promo ini.
2: Benar.
3: Tapi itu sebenarnya kalau lu nanyain single, itu sebenarnya pertanyaan yang bagus juga. Karena sebenarnya gue tuh single udah mulai dari solo gue dari 2001.
1: Oke.
3: 2001. Kalian udah lahir dong?
1: Udah.
2: Coba tahun.
1: 2 tahun.
3: Kurang ajar.
2: Lo kalau lu tanya udah lahir, udah.
1: Udah.
3: Betul. Lahir gue udah punya single. Gue satu dari sebelumnya gue ngeband tuh tahun 98 ada band gue namanya Soji. Gue akhirnya bubar, akhirnya solo karir. Gue dibantu sama Boy, sama Pai, sama Bongki.
1: Legend,
3: gue.
1: Legend.
3: Gitu.
1: Itu project solo 2001 awalnya. Terus ke Dance Company itu tahun berapa berarti ya?
3: Dance Company 2000, kita memulainya dari 2007-an, tapi kita punya album 2010.
1: 2010 ya?
3: 2010.
1: Benar.
3: Itu ide yang sangat apa ya? Ide brilian lah gitu. Ya, Pongki Barata bisa punya ide, yuk kita buat satu band tapi vokalis semua ya.
1: Iya, benar.
3: Karena pada saat itu kita di apa ya? Kayak serentak kita berempat itu lagi mengalami kejenuhan sebuah konsep yang itu aja gitu. Buat band ya buat band mah gampang.
1: Betul.
3: Kalau konsepnya seperti itu tuh lagi ya gitu-gitu aja. Maksud, gitu kan. Ya ntar takutnya ya sama seperti yang sebelumnya. Akhirnya kita buat benar-benar semua vokalis. Yang akhirnya ya karena emang konsepnya seperti itu, kita jadi punya semangat beda. Sensasinya juga beda.
1: Beda.
3: Jadi 4 vokalis semua di panggung dengan cara ngelawaknya seperti apa. Semuanya ngomong, semuanya nyanyi, semua ngelawak. Budgetnya dibagi 4.
1: Terlalu jujur. Tapi emang iya sih pada saat itu emang itu sesuatu yang fresh banget. Konsep yang baru banget gitu.
2: 4 vokalis dijadiin satu dan ini bukan vokal grup, ini band gitu.
3: Band.
2: Hampir juga jadi Alpha Singer lagi kan.
3: Iya kan? Tapi awalnya kan emang kita pengen buat boy band.
2: Awalnya.
3: Cuman karena emang si Nugi bisa drum, Pongki juga bisa main bass. Terus kalau sananya hari dijadiin vokal, kayaknya lucu juga.
2: Jadi lebih band.
1: Jadi band.
3: Benar-benar tetap cool.
2: Anak bandnya kejaga tuh.
3: Hampir joget-joget.
2: Iya. Hampir jadi Kahitna tuh.
1: Ampun. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rio Wahab, Tomamro 2. Buat kamu yang malam hari ini pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget tentunya bisa langsung drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
2: Dan buat lo yang mau nanya-nanya atau minta kode sama komandan nih malam hari ini, kode boleh ya, kita yang buka buat lo.
3: Minta kode, yang mau ngasih duit,
2: boleh merapat ya. Jadi kemana-mana masih di MLC
1: Music Live Chat.

0: gue SD itu tahun dulu 2008 ya, 2007 2008 ya?
1: Iya, 2007.
0: Iya kan?
1: 2007 lah, 2007.
0: Iya. Gue SD kelas 2.
2: Gue sering berjuta.
0: Iya, iya, iya.
1: Selalu sendiri terlihat lahir.
0: Iya, sorry.
2: Iya lagi.
0: Tapi gue jadi menyukai gitu kayak, ih gila, papa rock and roll ternyata ya gitu. Gitu.
1: Papa rock and roll. Lu kan MTV kan anak nongkrong kan.
0: Bener. Bener, bener. Dan The Dance Company waktu itu adalah memberikan apa ya, kayak maskulinitas gitu.
1: Iya ya.
0: Iya.
1: Iya, benar. Kayak
0: bapak-bapak nongkrong terus ngomongin doi enggak pulang-pulang nih.
1: Pulang-pulang ya kan, nyari nafkah.
0: Nyari nafkah. Oh, iya. Itu gokil banget tuh.
2: Gokil sih. Benar. Tapi emang gua pun hidup maksudnya besar dengan skena anak band.
0: Iya. Yeah.
2: Iya kan?
1: Iya.
2: Yeah. Oh, era-era segitu itu band lagi masif banget.
1: Benar. Kalian akan tetap dapat ininya, vibes-nya, yeah, walaupun yeah, kalian masih belum masih kecil atau kecil, tetap, karena zamannya emang lagi zaman anak band banget tuh.
2: Benar. Kayak di mana-mana ya lagu Peter Pan.
1: Iya kan?
2: Ada masif
1: sih. Masih lo kan denger sound-sound itu.
0: Benar. Kan? Dan di zaman itu common banget kalau lo denger RBT lagu Papa Rock and Roll. RBT lo tuh legend, cuy.
1: RBT
0: lo tuh legend banget.
1: Lumayan gue penghasilan dari
0: iya
1: situ.
0: Iya kan? Karena emang masif banget masif penggunaan banget, RBT. Kan? Gila.
2: Itu ada kebanggaan sendiri soalnya. Iya, kalau pakai RBT ya kan.
1: Iya, kebanggaan.
2: Ini kan di telepon, "Wih, ada lagunya nih."
1: Gitu. Bangga juga.
0: Papa mungkin seminggu di bank.
1: Tiba-tiba dia ngangkat. "Lu ngapain ngangkat sih? Lu mau dengerin lagu gue. Padahal gue ingin nelfon." Gimana sih lo?
0: Lu kenapa enggak ke radio aja kalau kayak gitu?
1: Nah, itu kan kalau itu kan papa enggak pulang.
0: Iya.
1: Sekarang single gue beda.
0: Nah,
1: kembali pulang.
0: Akhirnya bapak pulang juga nih. Pulang
1: ujung-ujungnya kita pulang.
2: Betul.
1: Ketemu dengan keluarga tercinta.
2: Benar. Tapi ini tadi kayaknya belum dijawab ya. Ini single keberapa berarti?
1: Ini single kalau ngomongin sama My Music, ini single kedua setelah Yang Cinta tahun 2025.
0: Okay.
1: Cuman kalau kita hitungin dari dulu, Ku Cinta Caramu, Tiada Yang Bisa, Sepenuh Hati, terus Berikan Waktu, Cinta. Ini single gue yang keenam. Sebenarnya hitungan gue sebagai soloist tuh kurang gitu sebenarnya single. Karena emang kan ya gak bisa dipungkirin lah, karena gue emang juga bergerak ada band sendiri sama film.
2: Bener.
1: Jadi semua itu gak terjadwal dengan pasti gitu loh.
2: Bener.
1: Tapi kok dibilang musik gue harus, bukan harus, ini sebenarnya bukan gue mikirin konsistensi atau eksistensi masalah musik, tapi justru gue memikirkan potensi gue.
2: Yeah. Okay.
1: Karena ya gue bersyukur lah sampai sekarang di umur 52 sekarang ini gue masih dikasih kesempatan berkarya.
2: Yes.
1: Ya kan, berkolaborasi terus bisa bernyanyi. Yes. Sampai di umur segini gue bersyukur banget gitu loh.
2: Bener.
1: Itu masalah. Jadi gue mikirin, wah, setiap ada kesempatan, alhamdulillah My Music juga mau kerja sama gue. Karena ketika gue memutuskan untuk berkarir solo karir lagi, karena gue harus punya single kan. Nah, single gue ini kan harus dimaksimalkan. Dan single zaman sekarang kan kita gak bisa promonya hanya lewat radio, hanya enggak.
2: Kita harus
1: punya tim.
2: Betul.
1: Kita harus punya biaya.
2: Yes.
1: Untuk membuat itu semua, ada konten, ada timnya semua. Untuk membuat kita timbul di permukaan di zaman sekarang, ya kan? Iya kan?
2: Betul.
1: Zaman viral ini emang kita nggak bisa pungkirin, emang seperti itu. Dan gue ngerasa kayaknya gue harus menyesuaikan deh, gitu loh. Dalam hal apapun, dalam cara promo nih, seperti sekarang gue ketemu teman ya, ada konten, ada live TikTok segala macem. Jadi semuanya emang harus dimaksimalkan lewat seperti itu. Dan gue harus sebagai musisi zaman dulu, gue ngerasa harus gue lakuin.
2: Yeah.
1: Terlepas orang seumur gua nggak melakukan itu, gua akan berbuat seperti ini. Karena menurut gua itu bagus buat gua juga.
2: Betul.
1: Karena gua berkolaborasi. Karena biar gimana pengalaman gua zaman dulu ya, gua taunya musik zaman dulu gitu.
2: Yeah.
1: Cara promonya seperti itu. Sekarang udah beda.
2: Benar.
1: Lu mau milih yang mana?
2: Yeah. Betul.
1: Gua memilih untuk sekarang karena gua pengen muncul lah.
0: Gila.
2: Berarti itu adalah salah satu yang mungkin lu temukan perbedaan zaman sekarang gitu ya.
1: Yeah.
2: Berarti digital dengan mungkin dulu konvensional yang masih pakai kaset, pakai CD.
1: Betul, fisik
2: gitu kan.
1: Benar. Iya kalau itu, dan semua emang berubah dan emang gak bisa. Maksudnya ya namanya juga zaman ya, pasti lebih maju, teknologi maju semuanya kan. Yang penting kitanya tuh emang harus menerima, harus ikhlas, harus rela, harus adjust.
2: Yes.
1: Menyesuaikan.
2: Bener,
1: gitu.
2: Bener,
1: karena
2: bener.
1: Lu mau lawan ya gak bakal bisa.
0: Sulit sekali. Gak
1: bisa.
2: Ngelawan zaman jatuhnya.
1: Lu mau ketinggalan zaman ya, gue sih enggak ya. Gue mendingan, paling enggak gue mencoba.
2: Yeah. Oke.
1: Ya terlepas ntar emang viral atau

0: enggak, banyak yang suka negara segala macam, itu udah bonus bagi gue. Sekarang yang penting gue memaksimalkan potensi gue, dikasih kesempatan untuk bisa bernyanyi sekarang ini, gue udah kemewahan banget gitu.
1: Benar.
0: Nah, untuk menjadikan itu, ya gue seperti sekarang ini, gue merumah kemana-mana.
1: Betul.
0: Dan gue nggak ngerasa capek gitu. Jadi, sekarang gue nantang mana radio lain.
2: Wow.
1: Mana gila.
2: Gila.
1: Nanti langsung hubungin Aryo aja.
2: Iya. Iya.
3: Cari kita benar-benar ngobrol.
1: Benar-benar. Berarti dari rasa syukur lo masih bisa berkarya gitu dan keinginan memutuskan buat bersolo karir lagi dituangkan semua di single Kembali Pulang ini berarti.
0: Kembali Pulang ini, ya betul. Dan alhamdulillah gue juga ibaratnya idenya dari Ade itu A&R di My Music, ya kan? Kayak produser juga, ya Ade Govinda. Dia yang punya ide untuk mengkolaborasikan gue dengan songwriter zaman sekarang.
1: Benar.
0: Karena gue sempat menawarkan beberapa karya gue yang gue ciptain sendiri, tapi bagi si Ade ini, ya dia kan ngerti ya. Dia ngerti lah peta musik sekarang, zaman sekarang gitu. Jadi pas gue denger, ini Mas, ini lagu lu bagus tapi berat untuk di zaman sekarang gitu. Gimana kalau seandainya ntar lu gue kolaborasin dengan salah satu songwriter di yang zaman sekarang, tapi dia belum nyebut Randy Banduko. Gue sempat mikir, ya sebagai musisi zaman dulu masih mikirin ego segala macam. Gue bilang kok sampai sedesperate itu ya. Tapi gue mikir sebulan penuh tuh gue mikir kayaknya gue emang harus deh gitu loh. Seperti yang kita ngomongin tadi, kita harus menyesuaikan dan kita harus mencoba paling enggak biar kita tahu dulu gitu loh.
1: Benar.
0: Dan akhirnya gue merelakan diri untuk berkolaborasi dengan songwriter yang zaman sekarang. Akhirnya si Ade ini memilih Randy Banduko untuk menjadi partner gue di single yang kedua ini. Ternyata so far setelah rilis ini gue ngerasa itu ide yang brilian
1: ya.
0: Bener, bahkan itu gak kepikiran sama gue. Nah itulah yang gue butuhkan dari My Music. Mereka pasti punya pemikiran-pemikiran. Mereka tahu semuanya kan tentang peta musik. Itulah, maksud gue, yuk lu ketika lu udah masuk My Music, ya lu harus mendengarkan mereka juga dong.
1: Betul.
0: Iya dong.
2: Fair dong.
0: Iya kan, dan gue kan udah bersyukur juga single pertama udah benar-benar dari karya gue sendiri sama Bung sama Uji. Udah dikasih kesempatan. Sekarang gak ada salahnya lu ngasih keleluasan mereka untuk memikirkan yang terbaik buat gue.
1: Betul.
0: Biar gimana pasti Ade memikirkan yang terbaik buat gue. Gak mungkin dia punya label, ya kan, dia gak mau sesuatu yang lebih baik, pasti yang terbaik.
2: Nah, akhirnya lu transfer knowledge lah di situ antara dua generasi.
0: Wow, itu bukan benar, itu benar. Itu benar banget.
2: Gua
0: transfer knowledge. Akhirnya gue workshop lah sama si Randy Panduko. Pas ketemu, gila ini orang udah songwriter, ganteng, hangat orangnya, karismatik, terus pintar, terus ngomongnya juga enak. Terus pas kita ketemu workshop, mau buat apa nih kita? Ren, gue gituin, Mas, sebelum kita ngomong segala macam, gue pengen nanya, fase hidup lu sekarang apa sih yang lu alamin, lu saranin, lu inginin gitu. Udah, akhirnya gue cerita lah, curhat tentang fase gue sekarang itu. Ya gue cuman bilang bahwa sekarang gue prioritasnya keluarga. Gitu loh. Gue udah gak seperti zaman dulu gitu loh. Gue sekarang udah mikirin gue gimana caranya setelah kerja gue langsung pulang. Langsung pulang gitu loh. Kenapa Mas seperti itu? Karena gue di fase hidup seperti ini gue pengen ngerasain apa ya, ketenangan, kehangatan gitu loh. Karena kan gue mungkin zaman dulu udah hingar-bingar kehidupan tuh udah gue rasain semua. Rusuh-rusuhnya hidup tuh udah gue rasain semua. Sekarang tuh udah gue pengen yang aman, pengen tenang, pengen hangat. Nah, gue hanya bisa merasakan itu ketika gue ketemu sama keluarga. Gue bilang sama Randy, kenapa gue pengen pulang, karena gue pengen ngerasain itu gitu loh. Jadi fix kita buat lagu tentang itu.
2: Akhirnya ditranslate lah.
0: Ditranslate lah gitu. Jadi fase hidup gue yang udah gue curahkan ke Randy, di create sama Randy, akhirnya menjadi lagu Kembali Pulang ini. Dan kebetulan emang jodoh ya. Randy pun sudah on the way. On the way terhadap kehidupan fase yang gue alamin sekarang gitu loh.
2: Karena
0: emang pas gue workshop kan, gue masuk ke rumahnya Randy, itu gue ngerasain banget emang ini keluarganya tuh hangat banget. Gue ketemu istrinya, ketemu semua yang ada di dalam itu. Terus tiba-tiba pas kita lagi mau bikin lirik, Randy itu jemput izin sama gue mau jemput anaknya.
1: Oh wow, oke.
0: Okay. Nah kan lu bayangin kan?
1: Iya, iya, iya.
0: Itu menambah ya, menambah apa, menambah hikmat dari ketika kita membuat lirik. Karena itu momen yang bagus sekali ketika kita lagi ngomongin keluarga. Gue jemput anak gue juga, akhirnya udah liriknya makin
1: makin dalam,
0: makin matang, makin dalam, makin jelas. Makanya pas gue denger, udah gue nggak sabar udah take vokal demo bikin ngegaet akhirnya jadi demo bilang dan kalau udah jadi demonya kirim ke gue pengen denger pas dikirim gue terus terang berlinang
2: air mata ya
0: nggak tahu kenapa ini karya kok indah banget ya itu bukan masalah relate dengan kehidupan gue ini bagus banget gitu dari notasinya dari liriknya gue bingung seorang Randy Pandugo itu bisa mengarang lagu seperti ini karena kalau gue juga ngarang lagu tentang kehidupan fase hidup gue seperti sekarang mungkin notasinya nggak seperti ini nggak seindah ini dan kata-katanya nggak sebagus ini gitu gue ngerasa ini bagus banget gitu dan ya itulah istilahnya apa? Bagusnya kita berkolaborasi.
1: Betul.
0: Akhirnya dengan pengalaman yang gue punya ditulis oleh Randy dengan fase umur yang berbeda gitu. Jadi akhirnya kita kolaborasi gitu. Akhirnya jadilah Kembali Pulang.
2: Gila. Ternyata cerita keren banget ya.
1: Benar. Tapi gue denger latar belakang dari lagu ini, gue langsung kerasa hangatnya lagu ini sih sebenarnya.
0: Iya kan?
2: Iya.
0: Karena emang kita pas ngarang lagu itu juga benar-benar hangat gitu loh dan si Randy welcome banget gitu loh. Mas udah. Kita tuh dan proses kita enggak lama.
1: Oke.
0: Terus terang karena mungkin bukan karena emang si Randy prosesnya tuh cepat kalau buat lagu, bukan dia tergantung juga. Tergantung dengan siapa dia kerja sama, tergantung moodnya dia gitu. Gitu udah gue serahin sama dia aja. Nah, ketika kita buat lagu setelah makan siang kita mulai, sebelum maghrib kita udah selesai.
2: Gila,
0: udah jadi lagu.
1: Udah jadi lagu ya?
0: Udah jadi lagu.
1: Satu lagu. Gokil.
2: Dan itu kepotong tadi Randy udah jemput anaknya tuh. Gila.
1: Gokil.
2: Berarti ada fase lu di rumah Randy sendirian kan itu?
0: Iya.
2: agak awkward gitu ya?
0: Gue dimana? Gue di studionya.
2: Oh iya. Awkward ya. Kalau keluar awkward ya? Aduh, gak enak nih rumah Randy.
1: Aduh, iya, gimana ya?
2: Yang punya cabut lagi.
0: Makanannya enak.
1: Ya udah, kita mau berdoa. Kita dengerin dulu ya. Single terbarunya dari Aryo Wahab. Betul. Kembali Pulang nih. Kita coba dengerin sangat apa lagu ini.
2: Betul.
1: Setelah tadi kita dengerin latar belakangnya ya.
2: Betul, dan kalau lu relate, coba dong komen ke YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta pastinya.
1: Alright, langsung aja ini di Aryo Wahab dengan Kembali Pulang.
0: Yeay.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan baru aja kamu dengar kembali pulang dari Aryo Wahab pastinya.
2: Dipasang di radio lagu gue.
3: Dulu kebanggaan banget loh ketika kita punya single dipasang di radio. Wah gila, dengarnya tuh di mobil. Ya ampun, bangga banget gitu loh.
1: Pengennya lu puter terus ya.
3: Lagi dong.
0: Eh, banyak single yang lain kali.
1: Tapi ini adalah lagu POV dari pria yang sudah akhirnya matang ya, menginjak usia matang ya, pada akhirnya. Betul. Yang lo udah
0: bijak.
1: Puas.
0: Bijak ya.
1: Udah puas dengan dunia, kehidupan lo.
3: Betul.
1: Dan akhirnya pengen, ya udah gue pengen pulang aja deh.
3: Pengen pulang udah. Jadi ibaratnya presentase hidup gue tuh sekarang udah lebih banyak di rumah daripada di luar rumah gitu loh. Kalau dulu kan kebalik ya. Dulu kan mungkin bisa dibilang 70-30, 70 di luar, 30 di rumah. Bener. Sekarang udah kebalik. 70 rumah, 30 di luar udah gitu.
0: Kalau dulu bisa seminggu di Bali gitu ya.
3: Nah. Kacau.
1: Nyari panggung sana sini kan?
3: Iya, benar.
2: Duitnya segitu-segitu aja.
1: Tapi gue penasaran nih dari lo yang sudah menjadi seorang figur ayah gitu. Ada banyak orang yang bilang seorang Aryo Wahab adalah hot daddy. Lo percaya nggak dengan hal itu, cuy? Lo percaya nggak? Karena ada kayak, wih gila, usia segini tapi looksnya masih begini gitu.
3: Lo coba kita tanya sama teman-teman. Nah,
1: coba.
3: Gue hot daddy atau hot seat?
0: Lo kursi
3: matang. Gue nggak tahu lah kalau ditanya.
1: Karena udah usia yang cukup matang tapi appearance lo tuh masih kayak enak 30-20-an lah gitu.
3: Iya. Nggak tahu deh. Maksudnya ya gue kalau ditanya gue bingung. Itu kan point of view orang terhadap gue ya. Cuman emang gue lebih milih tuh kalau sananya gue bertampil gitu loh. Masalah gaya, lifestyle, atau fashion itu gue, ya gue benar-benar menyesuaikan zaman gitu Tapi tidak meninggalkan karakter gue sendiri juga gitu loh. Maksud gue gak mau kuno, gak mau lawas, dan gak mau ketinggalan zaman. Emang gue gitu dari dulu. Emang gaya gue gitu. Jadi semua yang gue lakuin juga gue gak mau seperti itu. Sama halnya dengan single gue. Akhirnya gue emang harus berkolaborasi. Gue gak bisa stay di yang zaman dulu bikin sendiri atau berkolaborasi dengan orang-orang yang zaman dulu gitu loh. Karena itu udah ada masanya. Sekarang waktunya untuk dengan yang baru gitu loh. Jadi kalau dibilang kayak gitu lagi yang ya nggak tahu mungkin karena gue penampilan ya, gue bukan berusaha, gue juga nggak berusaha banget untuk tampil muda gitu loh. Ya menurut gue umur itu ya pasti bertambah, cuman keren itu pilihan lah.
0: Yes.
3: Ya kan? Lu mau mau keren atau enggak itu pilihan lu. Kalau umurnya enggak bisa kita bendung.
0: Benar.
1: Tapi lu enggak kangen appearance lu dengan brewok lu itu di zaman-zaman awal?
3: Ya gue emang sekarang lagi mau klimis aja. Kan kadang-kadang juga emang ada kepentingan. Dulu kalau kita lagi kayak zaman agak lain itu kan emang harus klimis karena kalau brewok tuh terlalu Aryo Wahab banget gitu. Emang ada beberapa profesi yang gak bisa gue tuh brewok terus gitu loh. Karena emang semua udah gue ambil kan, ada film, ada musik gitu. Cuman kalau Eme ya gue lebih suka brewok, terutama bini gue.
1: Itu udah susah tuh. Itu udah susah tuh request.
3: Kalau gue klimis, gue dibilang lebih muda.
1: Bener. Akan ada selalu komplain ya kalau kayak gitu ya.
3: Padahal emang gue lebih muda daripada bini gue. Beda 11 bulan.
0: Iya,
3: gue seneng yang tua-tua asik.
1: Mantap.
0: Mantap. Oke. Tapi kalau ngikutin ngomongin tadi soal ngikutin era, ngikutin zaman. Kalau di lagu ini berarti lo ada ikut campurnya dari di produksi atau semua lo serahin sama Randy Pandugo?
3: Sama sekali nggak ada kontribusi gue. Gue hanya sharing tentang pengalaman yang ditanya sama Randy, fase hidup seperti apa yang gue curahkan. Udah. Selebihnya Randy yang membuat lagu, mengaplikasikan ke lagunya.
0: Benar.
3: Dan ternyata, ibaratnya apa ya? Plot twist banget loh. Gue nggak pikiran seperti itu gitu.
0: Bener.
3: Lirik seperti itu, aku akan bertahan untuk satu pelukan, pelukan yang selalu sama, yang takkan berubah gitu di tempat yang paling diterima. Dengan aku yang sama. Wah itu gokil.
0: Itu kacau.
3: Lirik awalnya aja kumpulan lelah dari kota ke kota.
0: Wah.
3: Gue gak pernah sebagai musisi dan pernah nyiptain lagu dan lirik. Gak pernah gue kepikiran untuk memasukkan kata-kata itu di dalam sebuah lirik lagu.
0: Iya.
3: Tapi ya itulah. emang zaman kan sekarang semua berubah kan, yeah. Dari lirik, dari notasi sekarang lebih gamblang istilahnya. Misalnya lu mau ngomongin apa ya udah tentang meja makan bisa tuh masuk meja makan.
1: Bener.
3: Foto lu blur bisa tuh masuk meja. Kayak
1: gitu-gitu. Iya, benar.
3: Iya, karena emang semua emang zamannya seperti itu. Tapi tidak menghilangkan kepuitisan mereka. Puitisnya mereka emang seperti itu. Yes. Kalau kita dulu zamannya beda, mungkin
1: metafor cinta. Ya. Banyak metafora ya di situ.
3: Dengan
1: ya.
3: Kata-kata yang apa dalam yang puitisnya banget. Kalau mereka tuh puitisnya beda. Jadi emang beda era aja gitu.
0: Iya. Lagu-lagu sekarang mungkin lebih apa bahasanya lebih lugas.
3: Lebih lugas. Dalam notasi apalagi lirik.
0: Lirik benar-benar.
3: Lirik judulnya ya udah kayak gitu. Judulnya udah colongan.
1: Benar.
3: Bikin orang penasaran. Iya kan? Dengan sama kayak film juga kayak gitu. Lu bikin judul yang kayak gitu bikin orang pengen datang untuk nonton. Lu bikin judul lagu seperti itu pengen orang
0: dengerin.
3: Streaming akhirnya. Gitu.
1: Kayak main-main gue gitu. Itu kan? Itu,
3: apa kan?
1: Itu lugas banget kan?
3: Main-main gue kan. Tapi ya itu akhirnya jadi sebuah apa pancingan yang sangat sangat dapat hasil yang
1: kayak
3: rocker.
0: Nyantol banget.
3: Nyantol banget gila.
1: Kayak menyala pantiku gitu ya. Kayak gitu ya salah satunya. Salah satunya. Itu lugas, sangat lugas gitu.
0: Lugas. Benar. Sekarang kita mungkin nanyain dulu pertanyaan dari kamu semua teman Brodo yang sudah bergabung bareng sama kita nih ya.
1: Betul.
0: Ada siapa nih?
1: Di malam hari ini ada Ilham KDI. Widih.
0: Aduh.
1: KDI banget tinggi menujuh angka
3: kan ya. Ilham apa? KDI.
1: Ilham KDI namanya.
3: Oke.
1: Kenapa katanya? Bang Aryo, kalau diberi kesempatan memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, kira-kira siapa yang paling ingin Bang Aryo ajak?
3: Randy Pandugo.
1: Alright. Sudah terjadi ya.
0: Benar.
1: Sudah terjadi.
3: Kalau diajak kolaborasi untuk duet bareng juga gue pengen sama dia.
1: Randy lagi ya?
0: Randy, cocok sih sebenarnya sih kalau gue denger sih.
3: Seru.
1: Kayak lu lebih gemes Randy kok enggak tampil gitu ya. Lu kayak ayo Ren gitu. Lu lebih ke situ enggak?
3: Ren, iya benar.
1: Ayo lah gitu.
3: Ren, iya lah. Lu udah ganteng main gitar jago, jago buat lagu.
1: Tampil lah gitu.
3: Waduh, gila.
1: Ampun. Randy masih ntar dulu lah mas gitu ya. Ntar dulu lah mas.
3: Itulah yang manusia ya.
1: Iya benar.
3: Kita kadang-kadang yang gemes gitu. Kalau dia justru santai-santai aja.
1: Santai. Dia masih pengen di rumah gitu ya. Gitu tadi Ilham ya. Jadi Aryo Wahab pengennya sama Randy Pandugo. Ya,
0: betul. Oke, kita ke WhatsApp ya.
1: Ada siapa Dit?
0: Ada dari Lara nih.
1: Halo Lara.
0: Dari semua keputusan yang pernah Bang Aryo ambil dalam perjalanan musik, keputusan mana yang paling mengubah hidup kakak tetapi awalnya justru paling kakak ragukan?
1: Idih.
0: Awalnya diraguin tapi justru itu yang paling berpengaruh gitu.
1: Wow. Nah, bagus nih.
3: Jadi anak band.
0: Oke.
1: Gimana? Serius?
3: Tadinya gue sempet ragu karena kenapa? Karena sempet ada omongan bahwa lu yakin jadi pemain band gitu. Lu yakin itu bisa menghasilkan. Lu yakin itu bisa menjadi apa istilahnya nafkah untuk keluarga lo gitu. Sempet punya pikiran gitu. Cuman gue punya keyakinan juga yang akhirnya bisa mengalahkan itu gitu loh. Yang akhirnya gue tetap karena support dari orang tua. Gue intinya itu dulu. Orang tua support atau enggak, ya udah kalau seandainya kamu jadi musisi, jadilah musisi. Tapi yang penting apa? Yang penting sungguh-sungguh melakukannya gitu loh. Nah itu sebenarnya itu keputusan yang enggak mudah bagi gue. Ngerti gak sih lo? Ya kan? Lo memilih pekerjaan atau profesi sebagai anak band. Gila, zaman dulu kan cuman ada apa? Lo jadi dokter, jadi tentara. Polisi, tentara, ya kan? Jadi presiden atau pilot, gitu. Nah, ini jadi anak band.
1: Anak band.
3: Cita-cita apaan tuh gitu kan bagi ya kan?
1: Zaman
3: dulu. Apalagi ntar gue akan menikahi seseorang, kalau gue bilang sama calon mertua gue, kamu profesinya apa? Anak band.
1: Iya. Mau makan apa? Pasti kan kayak gitu kan? Mau makan apa anak gue nih gitu.
3: Tapi alhamdulillah semuanya itu dengan sejalan itu akhirnya gue menemukan kecocokan dengan semuanya lah gitu.
1: Ya
3: itulah. Ya kalau dibilang itu keputusan yang paling ini yang gue tadinya ragu yang akhirnya sekarang jadi profesi gue ya jadi anak band.
1: Itu gambling banget berarti di awal.
3: Iya dong, pasti dong. Pasti gambling lah.
1: Iya
3: kan? Iya dong.
1: Di zaman waktu itu 96-97
3: ya. Karena kan kalau bisa dibilang lu sebagai musisi itu bukan sebuah profesi yang pasti dalam tanda kutip ya maksudnya. Yang pasti tuh ya zaman dulu ya kalau lu jadi dokter atau jadi orang kantoran, kerja di apa segala macam perusahaan dengan gaji yang pasti, kerja 9 to 5. Cuman gua enggak, habitat gua tuh kayaknya enggak di situ gitu loh.
1: Enggak nafsu ya ke situ ya.
3: Gua enggak bisa gitu loh ibaratnya punya atasan yang harus nyuruh gua ini itu. Aduh, gue bilang yang ada gue ribut nih.
1: Iya, bisa gue gebukin nih di sini, gitu kan?
3: Iya.
1: Iya.
3: Ya udah, gue akan tetap memilih gue jadi musisi, anak band, tapi gue harus bersungguh-sungguh. Udah itu aja. Akhirnya gue konsentrasi, fokus, dedikasi, profesional, udah. Alhamdulillah sampai sekarang gue masih dikasih kesempatan, ya kan. Dan alhamdulillah dengan profesi itu gue bisa ibaratnya mencari nafkah, membiayai keluarga gue sampai sekarang gitu loh.
1: Benar-benar. Dan band pertama lu yang sekarang juga masih ada itu ya? Betul kan?
3: Apa? Dance
1: Company? Googles?
3: Oh enggak, SOG.
1: Oh, sorry, SOG dulu.
3: State of Groove.
1: Oh, State of Groove dulu ya.
3: Itu tahun 98.
1: Baru itu. Googles abis itu.
3: Googles enggak ada.
1: Googles enggak ada ya?
3: Enggak, gue sempat masuk ke Ungu dulu.
1: Ungu.
3: Oh iya. Yeah.
1: Ungu dulu.
3: Ungu, terus gue keluar, akhirnya mereka formasi baru yang notabene emang bagusan formasi baru lebih laku daripada gue.
1: Loh, pilot projectnya Ari Wahab. Pilot projectnya Ari Wahab.
3: Nah, tapi setelah gue SOG itu, gue bersolo karir. Karena setelah itu kan band kita bubar. Itu kan akhirnya solo karir lah. Nah, udah dari solo karir itu, terus ya, sempat jadi pemain film. Akhirnya udah gue jalin bareng. Sampai akhirnya gue ketemu sama Dance Company itu tahun 2007. Ketemulah sama pria-pria yang gak jelas itu.
1: Bapak-bapak ngumpul ya?
3: Bapak-bapak ngumpul di belakang bis.
1: Iya.
3: Mau ngapain? Kita buat ini yuk. Akhirnya jadi. Nah, dari situ udah sambil gue jalan sekarang. Udah, sekarang ibaratnya gini. Karena gue sekarang juga ya seperti gue bilang, gue udah pengen ngabisin waktu gue untuk hal-hal yang jelas aja.
1: Betul.
3: Akhirnya sekarang gue fokus lah di Dance Company sebagai band gue, solo karir gue sebagai Ari Wahab dan pemain film. Udah di situ aja.
1: Gila.
3: Energinya udah habis, bro.
1: Gila. Gue percaya sih lu butuh banyak energi untuk tiga hal itu ya.
3: Benar. Gue gak ada waktu lagi tuh untuk berkolaborasi bikin proyek baru dengan orang-orang yang pengen ini, aduh, gue bilang.
1: Betul.
3: Ngerti gak sih lo? Mendingan energi gue prioritaskan atau pusatkan ke hal-hal yang udah jelas gitu.
1: Dan memang lo sukai.
3: Iya, suka. Kalau kita buat proyek lagi kan, itu belum sesuatu yang pasti juga.
1: Benar.
3: Walaupun proyek itu keren lo, kolaborasi sama siapa segala macam, cuman kan tetap aja belum ada sesuatu kepastian. Nah, gue udah gak ada waktu untuk itu.
1: Iya sih.
3: Gue sekarang harus ada yang menghasilkan lah.
0: Nah, itu.
1: Harus ada yang menghasilkan.
3: Iya kan.
1: Meskipun money. Meskipun lo harus agak botak sedikit di film ya. cuy, tapi gue penasaran deh. Lo ada perasaan, gue malu deh gitu. Gue penasaran deh. Ada gak sih?
3: Ketika gue memutuskan untuk mengambil film Magala ya, urat malu gue udah putus. Kalau lu gak memutuskan urat malu lu, lu akan pingsan. Selesai lu ketemu sama orang-orang seperti ini. Selesai.
1: Tapi gue yakin lu bersyukur dibandingkan Oki kan.
0: Oki, benar.
1: Dibandingkan Oki kan. Sama Boris. Lu sangat bersyukur kan gak dapet di bagian itu kan. Iya.
3: Gue sangat bersyukur gak bagian itu dan gue cuma ngasih kode.
1: itu sangat amat terbantu di situ ya.
3: Gerakan bibir sekecil itu bisa menghasilkan sesuatu yang besar.
1: Sangat besar. Dan bahkan soundtrack itu udah gak sama lagi di kepala gue. Karena kalau gue denger lagu itu, gue langsung kebayang mereka.
3: Katanya lagunya si Leodra itu sudah kehilangan marwah.
1: Betul. Gara-gara Oki sama Boris.
0: Benar.
1: Lagi.
0: Alright, anyway. Yes. Ngomongin soal single terbaru lo nih ya. Ini ada pertanyaan jadi Hawa juga nih.
1: Hawa.
0: Menurut Bang Ari, kira-kira Kembali Pulang ini paling cocok didengerin di suasana apa nih berarti?
1: Best momennya?
3: Gue ngerasa di sore hari. Sore hari itu ketika kita selesai bekerja, selesai menuntaskan tugas yang harus kita selesaikan, kewajiban-kewajiban yang kita ingin pulang ke rumah, ya kan, itu momen yang sangat pas menurut gue untuk mendengarkan lagu ini. Karena gue ngerasa ya itu dengan mendengar itu, kalau gue pribadi, gue mengapresiasi semua yang sudah gue lakukan dan bisa mewakili seperti orang-orang yang sama seperti gue gitu loh. Ini juga bisa menjadi istilahnya teman bagi mereka. Lu juga yang udah kerja dari pagi atau segala macam demi keluarga di rumah, demi orang-orang tersayang gitu loh. Jadi menurut gue yang paling pas untuk mendengarkan lagu itu ya ketika sore hari.
1: Saat lelah itu ya.
3: Saat lelah itu udah lepas. Waduh itu. Dan gue terus terang ya, ini single Kembali Pulang ini di antara single-single gue yang dulu, ini yang paling gue sering denger.
1: Lu bahkan seneng sama lagu lu sendiri ya?
3: Gila. itu bilang kalau lu ngomongin magisnya lagunya itu itu kerasa banget gue magisnya. Jadi semuanya tuh bagi gue emang nggak ada, nggak mungkin ada lagu yang sempurna.
1: Paham. Betul.
3: Tapi gue bisa menobatkan ini adalah salah satu lagu terindah yang pernah gue nyanyikan yang menjadi single gue.
1: Alright. Berarti lu lu pengennya sekarang adalah menyenangkan diri lu sendiri dengan karya lu ya?
3: Betul, betul. So far gue seperti itu. Masalah ntar banyak orang yang dengarkan, gue bisa mendapatkan job dari ini, itu udah urusan Allah lah.
1: Iya, benar.
3: Bonusnya itu ntar. Yang penting gue, so far gue punya lagu seperti ini, bersyukur lah bisa menyanyi di umur seperti sekarang. Berkolaborasi, masih dikasih kesempatan bernyanyi, berkarya, udah. Alhamdulillah.
1: Udah bukan waktunya lu nyenengin label ya, kayak kayak zaman muda gitu ya.
3: Iya, udah. Dan label juga udah ngerti lah.
1: Iya.
3: Karena kan mereka juga pasti kan banyak artis di fase hidup yang berbeda kan.
1: Iya.
3: Dan itu tugasnya mereka untuk benar-benar tidak template. Ini hebatnya My Music, nggak template. Semua promonya ini disesuaikan dengan fase hidupnya masing-masing. Emang harusnya seperti itu.
1: Betul.
3: Kadang-kadang kan ada beberapa label semua disamaratakan. Cara promonya, cara tempat kita manggung di mana, segala macam itu disama. Kalau ini benar-benar disesuaikan.
0: Alright. Dan buat kamu semua yang pengen menikmati keindahan dari lagu Kembali Pulang, pokoknya bisa di semua DSP.
3: Ada, udah.
0: Ada MV?
3: Ada, udah.
0: Ada juga
3: MV-nya My Music. Pokoknya kalian juga harus nonton video klipnya, karena ini, waduh, video klipnya benar-benar. Ini lo kalau nonton, ntar lo nonton abis ini. Ini udah kayak short movie. Short movie judulnya Kembali Pulang.
0: Nah, itu dia.
3: Gue sendiri yang memainkannya, memaksimalkan sebagai aktor dan penyanyi.
0: Betul, menghemat budget kan?
1: Iya. Dia udah ngangkat loh. Dia udah ngangkat dirinya sendiri. Lo jangan begitu dong.
3: Sorry. Dramatik gue. Hebat juga nih My Music. Mengelabui gue.
1: Iya.
3: Akhirnya dengan seperti itu, akhirnya gue juga mungkin lebih relate ya.
1: Karena
3: di video klip ini gue sama sekali tidak mementingkan tentang bagus atau kerennya sebuah set atau tentang fashion. Justru kita memikirkan ceritanya itu relate dengan lagunya sendiri. Jadi biar orang kalau ketika mendengarkan lagu, audio sama visualnya, itu sudah menjadi tontonan yang menarik bagi mereka.
0: Alright, pokoknya bisa didengerin langsung, ditonton langsung MV-nya di
1: langsung
0: YouTube-nya, dan tentunya bisa di request di Produ FM
1: seluruh Indonesia.
3: Yes.
0: Alright, thank you so much.
1: Thank you banget.
0: Bang Ari Wahab.
3: Thank you, Adit.
0: Sukses buat next project-nya ya.
3: Sukses buat kalian juga.
1: Alright. Amin.
0: Alright, terima kasih juga buat teman Produ seluruh Indonesia. Yes. Jadi bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu
1: di seluruh Indonesia. So, gue Alan.
0: Gue Edit.
1: Dan juga
3: Ari Wahab.
0: Bye.
1: Bye.

0: 102,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu ya, teman Pro 2 malam ini bersama Ayahana.
1: Hai Kak Fahri.
2: Dan ada Layla yang bakal nemenin kamu nih teman Pro 2 2 jam ke depan cuman di Movie Zone.
3: Murah.

0: biasa ya di hari Rabu ini di malam Kamis. Oke, jadi di Movie Zone ini.
1: Di segmen pertama kita bakal ngapain sih, Kak?
0: Di segmen pertama kita bakal bahas rekomendasi film, yaitu Watchlist.
1: Wow. Nah, abis Watchlist kita masuk ke segmen Behind the Scene. Terakhir ada apa nih, Lai?
2: Kita bakal off script nih, teman Produa.
1: Iya. Yes.
2: Jadi buat kamu yang penasaran kita bakal segmennya. Bahas film,
1: yes.
2: Ya. Kita bakal bahas film apa, kita bakal ngapain di Behind the Scene, di off script. Tungguin aja kita di Movie Zone ya, teman Produa. Muron, Movie On. Yo, what's up?
3: Jaga malam di Produa RRI Bandar Lampung.
4: Jaga malam di Produa RRI Bandar Lampung.
2: Ya, teman Produa masih bareng kita. Gimana nih?
0: Gimana
2: nih
0: harinya?
2: Udah lama nih gue gak siaran sama Aya dan Haikal.
0: Iya, ah, udah lama ini banget lai.
1: Dia minggu kemarin gak datang ya?
0: Dia minggu kemarin gak datang.
1: Oh iya, enggak, ya. Laila.
0: Dia berhalangan hadir. Jadi minggu kemarin tuh yang siaran Aya, Laila, dan Aya, Sasi, dan Echa.
1: Iya.
0: Yes. Dan minggu ini kalian ditemenin sama Laila, Laila, Haikal, dan juga Aya.
1: Yes, yes, yes. Yeah. Betulnya kabar kalian gimana hari ini, teman-teman? Apakah yes, baik-baik aja?
0: Harus baik ya.
1: Baik,
0: apalagi
1: baik,
0: udah malam nih, jangan lembur-lembur deh. Langsung aja pulang ke rumah.
1: Kerja lembur bagai kuda.
0: Ya. Yeah.
1: Laila gimana, Lai? Kok lemes banget sih, Lai?
2: Baik, baik, baik.
0: Nah, gue hari ini spesial banget tau.
1: Kenapa? Lo semangat banget nih hari ini, kenapa nih?
0: Karena gue tadi foto sama dosen dari Kroasia.
1: Yang di story lo itu? Itu dosen.
0: Iya, jadi kan hari ini jurusan gue tuh yang angkatan 25-nya tuh ada jadwal kuliah. Seharusnya tuh kita orang tuh ada kelas. Tapi yeah, kelas itu diganti dengan kuliah tamu ini.
1: Oke,
0: okay, nah, kuliah tamu itu tuh dari dosen profesor gitu dari Kroasia, dari Fern University.
1: Wow.
2: Dia ngomongnya pakai bahasa Kroasia atau Inggris?
1: Bahasa Lampung lah.
0: Kocak.
2: Kalau itu enggak mungkin ya. Jawa mungkin.
0: Dia pakai bahasa Inggris. Jadi kita berinteraksi di kelas itu pakai bahasa Inggris.
1: Oke, gimana? Coba yang international kelas ya lu.
0: Yes. Jadi gua kan gue nanya nih, gila boy.
1: Apa nih pertanyaan lo nih?
0: Gue nanya, jadi kan dosennya ini dari jurusan psikolog gitu.
1: Wow.
0: Jadi dia tuh nanyain sesuatu yang terkait sama akademik gitu, di kehidupan akademis. Mm-hmm. Jadi gue nanya apa ya tadi? Gue nanya, oh ya, jadi kan ada asertif, pasif, agresif, dan pasif agresif.
1: Terus?
0: Nah jadi gue nanya, soalnya kan dia ngasih paper tuh. Kita yeah, yang bikin kita tuh tahu kita tuh dominan agresif, asertif atau pasif. Dan gue rupanya dapat asertif.
1: Apa
0: tapi
1: itu? Apa itu?
0: Asertif tuh kayak ya senormalnya aja gitu loh.
1: Oke. Okay.
0: Kayak lo tersinggung tapi lo langsung konfront orangnya dengan sopan. Enggak kayak langsung blak-blakan gitu depan muka dia. Nah, tapi rupanya gue juga dapat beberapa poin agresif. Jadi gue nanya, profesor, ini kan ada pasif agresif nih yang dimix.
1: Yeah.
0: Tapi kira-kira ada nggak sih yang asertif dan agresif? Karena gue dapetnya kayak gitu.
1: Okay.
0: Tapi kata dia itu
1: lantah.
0: Bukan apa ya? Tadi gue mau ngomong apa sih? Asertif agresif itu tuh sebenarnya itu tuh ini tuh personalitinya tuh kayak ke apa ya? Kayak eksperimen gitu loh, eksperimental nggak pakem banget gitu.
1: Oke.
0: Doang.
1: Jadi gitu. Seru lah ya hari ini ya,
0: iya,
1: Kak. Banyak
0: dianoksis
1: banget experience-nya, high.
0: Iya, seru banget. Dan juga karena gue berpartisipasi ya, gue dikasih oleh-oleh sama dosennya.
1: Apa oleh-oleh khas Kroasia?
0: Iya, jadi gue dikasih pon holder gitu.
1: Enggak dong, itu bukan dari Kroasia enggak sih?
0: Beda negara. Jadi gue dikasih pon holder gitu.
1: Okay.
0: Orang tau mereknya apa?
1: Tau.
2: Apa?
0: Merk dari kampus itu, Fern University.
1: Wow.
0: Terus juga ada penanya dan gue dikasih kayak semacam aromaterapi gitu.
1: Oke.
0: Aromanya enak banget.
2: Dosennya yang datang cuman dia doang satu atau banyak?
0: Di gedung lain ada juga, tapi beda fakultas.
1: Itu cuma di jurusan lo doang apa?
0: Iya, kayaknya di FISIP doang deh.
1: Oke. Okay,
2: berarti ada.
1: Tunggu aja mungkin.
2: Enggak tahu.
1: Oke.
0: Oh, tapi tadi tuh yang di gedung A itu dari untuk jurusan HI.
1: Oke.
0: Kalau lo sendiri Aya gimana ya?
1: Ya gue hari ini, jujur gue hari ini sibuk banget.
0: Karena kenapa?
1: Dari tempat magang gue tuh nanti di hari Jumat bakal ada acara seni gitu loh. Di Pekor.
0: Wow.
1: Nanti hari kayaknya bakal ada cosplay-cosplay anime gitu.
2: Oh, lu bakal cosplay juga nih?
0: Jadi cosplay apa nih, Ayah?
1: Kayaknya gue cosplay deh, gue cosplay jadi apa ya?
2: Request jadi Naruto.
1: Oh, Naruto, Naruto
0: jadi
1: boleh.
0: Jadi Doraemon.
2: Doraemon boleh, Doraemon.
0: Doraemon kayak konten kita kemarin itu.
2: Kayaknya cocokan lu deh.
0: Gue lagi, gue lagi nih, make up-in ya.
1: Iya.
0: Nah, untuk teman produser sendiri gimana nih harinya? Harusnya lancar ya, lancar, fun. Laila, Laila gak mau...
2: monoton ah gue kayak ngampus pulang gitu aja. Tapi wah, kayak hari ini gue lagi nggak ngampus.
0: Kenapa?
2: Bolos,
1: online.
2: Fakultas gue lagi banyak banget seminar, oh, lagi jago-jagoan seminar, jadi ruangannya pada kepake.
0: Lu kapan seminar?
2: Bukan seminar itu, seminar orang
1: dari orang luar gitu ya. Oh ya, oke. Ya.
0: Teman berdua, stay tune terus di 92,5 Prodo RRI Bandar Lampung karena kita bakal bawain info-info menarik tentang film. So, stay tune.

0: masyarakat adat Pepadun. Hidangan ini biasanya disajikan pada momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri, acara adat, hingga syukuran keluarga. Sekubal dibuat dari beras ketan putih yang direndam terlebih dahulu, kemudian dicampur santan dan sedikit garam. Setelah itu, adonan dibungkus menggunakan daun pisang, lalu direbus selama beberapa jam hingga teksturnya padat dan kenyal. Proses memasaknya memang cukup lama, namun menghasilkan sekubal yang tahan disimpan selama beberapa hari. Karena itu, makanan ini juga sering dijadikan bekal perjalanan oleh masyarakat Lampung pada masa lalu. Sekubal umumnya disajikan bersama rendang, gulai ayam, semur daging, atau serundeng. Rasa gurih dari santan berpadu dengan teksturnya yang lembut membuat hidangan ini menjadi pelengkap berbagai masakan berkuah. Bagi masyarakat Lampung, sekubal bukan sekedar makanan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kekeluargaan, dan penghormatan kepada tamu yang datang berkunjung. Hingga kini, sekubal masih terus dilestarikan sebagai salah satu warisan kuliner khas Lampung yang menjadi bagian dari identitas budaya daerah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ting nih Temen Pro 2. Ngomong-ngomong soal close to me, belakangan ini tuh banyak banget alasan yang ngebuat gue betah di rumah dan gak mau keluar gitu kan. Alasannya ya karena film, makanya kita bakal masuk ke segmen watchlist.
1: Yes.
0: Tadi udah kita bilangin kan di awal kalau kita bakal masuk ke watchlist nih.
1: Watchlist. Film pertama apa
2: jadi
1: nih?
2: Jadi siapa nih? Cap-cip-cip dulu, ta.
0: Cap-cip-cip dulu. Boleh. Ya udah gua dah, udah.
1: Oke.
0: Jadi salah satu film yang masuk ke watchlist kita malam ini adalah Para Perasuk nih teman Pro 2. Okay.
1: Gua tahu sih live film itu gara-gara ada Maudy Ayundanya lah.
0: Oke.
2: Gua juga tahu karena itu tuh pemerannya bertabur bintang banget gitu.
0: Iya.
2: Oh
0: iya.
1: Benar.
2: Ada Anggun loh.
1: Iya, Anggun iklan itu kan.
0: Iya, iklan.
2: Iya. Iklan itu lain.
1: Iya.
0: Ya benar sih. Nih, jadi film ini tuh udah tayang di bioskop pada tanggal 23 April 2026. Jadi April lalu dia udah tayang nih Temen Pro 2 di bioskop. Nah, yeah. Film ini tuh mengusung tentang
1: kerasukan.
0: Iya sih benar sih.
2: Gitu. Acara sabetan gitu bukan?
1: Iya sabetan kayak sejenis kuda
0: lumping.
1: Lumping tapi enggak kayak kesurupan tapi yang membuat enak gitu loh. Ngerti gak sih?
0: Iya
1: itulah pokoknya.
0: Jadi film ini tuh di latar belakangnya di desa Latas. Jadi yeah, dia ini sebuah desa kecil di pinggiran kota yang punya keunikan sendiri gitu loh. Jadi kayak masyarakat di sana tuh memegang teguh tradisi unik, yaitu pesta kerasukan ini.
1: Yes.
0: Nah, jadi kayak bagi warga setempat ya, pesta kerasukan itu adalah sebuah bentuk hiburan dan menjadi bagian dari kehidupan mereka. Jadi konflik awalnya itu tuh pada saat mata air keramat gitu. Jadi kayak si Bayu, pemeran utamanya Angga Yunanda, itu tuh kan di sini dia berperan sebagai seorang pemuda yang berusia 20 tahun kan. Terus tuh dia tuh kayak jiwanya merasa terpanggil gitu loh untuk
1: masuk ini.
0: Iya,
2: jadi dia ikutan.
0: Jadi kayak salah satu alasannya itu dia mau nyelamatin mata air di desanya.
1: Gara-gara mau dibeli kan sama orang kota.
0: Iya, benar banget. Jadi kayak dia bertekad gitu, penuh semangat, kayak dia ngebuktiin kalau misalnya diri dia ini bisa nih terpilih jadi sosok perasuk yang bakal ngemimpin pesta besar-besaran.
1: Gitu.
0: Jadi kalau misalnya si Angga Yunanda ini menang gitu kan, hasil dari pesta tersebut itu bakal digunain sebagai dana tebusan untuk ngambil mata air itu.
2: Oke, jadi buat ada uang lah ya buat ngebeli lagi.
0: Bener banget. Jadi makanya kayak si Bayu, Angga Yunanda itu kayak merasa kayak terketuk gitu loh ambisinya. Makanya dia
1: terketuk.
0: Makanya dia kayak ayolah gue jadi, gue ikut deh kata dia.
2: Gue kan belum nonton ya film ini ya. Tapi menurut lo orang recommended gak sih? Soalnya kan ada nih ya film bagus. Bukan film bagus tapi pemerannya yang udah terkenal banget. Tapi alurnya tuh jelek gitu. Tapi menurut lo orang untuk film ini gimana? Recommended
1: gak? Jujur gue udah nonton ya Kal. Dan menurut gue film ini tuh bagus banget. Karena di sini tuh pokoknya Angga Yunanda tuh dia memanggil arwah. Dia tuh jadi lintah gitu loh. Jadi literally benar-benar jalan di jalannya kayak lintah gitu.
2: Itu di lumpur enggak sih berarti? Apa di tanah?
1: Tanah. Lumpur ke hutan gitu-gitu.
2: Itu gua enggak rasa dia pas-pasan sama lintah beneran.
0: Mungkin ya. Kemasukan roh lintahnya gitu kan.
2: Oke.
0: Okay. Nah, tapi kayak di tengah perjuangannya, Bayu tuh nyadarin kalau ambisi dia itu tuh enggak cukup gitu loh ngebuat dirinya jadi perasuk sejati.
1: Karena kayak, dia tuh apa sih ngerasa sayang-sayangan gitu gak sih sama teman-teman dia.
0: Iya. Jadi kayak pasti kalian bertanya-tanya kan, sebenarnya Bayu ini bisa gak sih jadi perasuk sama nyelamatin air di desanya kan.
2: Iya.
0: Kalau misalnya kalian bertanya-tanya ya langsung aja nonton ya. Kalau misalnya diceritain nanti ya
1: spill dong, gak
0: iya,
1: penasaran kalian.
0: Soalnya kayak nih film kan udah gak tayang lagi di bioskop.
2: Iya.
0: Tapi udah tayang nih di platform nonton yang merah-merah itu ya Temen Pro 2
2: ya, yang N.
0: Iya, itulah pokoknya ya. Apalagi kayak buat kamu yang suka banget genre drama terus tuh ada thrillernya, ini cocok banget untuk kamu tonton gitu.
2: Okay.
1: Yes. Yes. Terus,
2: jadi
1: terus.
2: Film ini tuh harusnya jadi kita bisa ya rewatch film ini di
0: platform bisa, bisa. Karena dia baru yeah. banget masuk.
2: Jadi kalau lo pengen nonton gitu, baru mau nonton atau pengen rewatch karena lo kehilangan detail-detail kecilnya, lo boleh banget rewatch
1: boleh
2: lagi.
1: Boleh banget, timin-timin. Yeah. Next ada apa lagi, Haikal?
2: Jadi nextnya kita apa stay nih? Tune di talk stay selanjutnya. Tune. Kita bakal bentar-bentar, gue abis buat tadi. Jadi kita bakal bahas lagi film-film menarik di selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, terus di Movie Zone. Muron, movie on.

Pasti sering banget dengan headphone disebut dengan headset. Begitu juga sebaliknya. Nah, biar kamu nggak salah sebut, ini dia beberapa perbedaan headphone, headset, earphone, dan juga handsfree yang perlu kamu tahu. Headphone merupakan alat dengar sederhana yang hanya bisa digunakan untuk mendengarkan tanpa bisa untuk komunikasi. Nah, sedangkan headset merupakan headphone dengan tambahan mikrofon sehingga tidak hanya bisa digunakan untuk mendengarkan, tetapi juga untuk komunikasi. Kalau dilihat dari kegunaannya, earphone sebenarnya tidak jauh beda dengan headphone. Namun, earphone memiliki bentuk yang mungil sehingga gampang dibawa kemana-mana. Handsfree ini merupakan earphone yang diberi tambahan mikrofon dan juga tombol fungsi. Tombol fungsi berguna untuk menaikkan atau menurunkan volume serta fitur lainnya. Handsfree inilah yang biasanya disertakan dalam kotak smartphone. Berkembangnya teknologi, saat ini banyak pula Bluetooth handsfree yang biasanya digunakan tanpa kabel. Nah, sekarang jangan asal sebut lagi ya. RRI Bantar Lampung.

0: lagi dengerin Badai Pasti Berlalu dari Diskoria, Lale Manino dan juga Bunga Citra Lestari. Ya, di mana ini tuh ceritain tentang kehidupan kita yang lagi berat gitu, tapi udah pasti bakal akan ada hal-hal baik yang akan datang ke kita setelah rintangan itu berlalu. Dan di mana di mana itu tuh menceritakan plot kita selanjutnya, plot film selanjutnya, yaitu Crazy Rich Asian.
1: Wow. Apa nih ceritanya, tentang apa nih filmnya nih?
2: Tapi ya, jadi, kalau sebelum apa? Cerita, gue tuh memang sering sih maksudnya dengar film ini tuh di, entah di TV atau di mana, kayak teman-teman gue suka nyariin gitu kalau film-film ini.
0: Iya, karena Crazy Rich Asian ini epic banget, coy.
2: Epic.
1: Kenapa tuh epicnya tuh?
0: Dari judulnya aja udah
2: Crazy Rich gitu ya.
0: Ada
2: rich-richnya
1: berarti
2: gitu
1: dia
2: ya.
1: Orang have ya?
0: Iya, bukan orang Crazy Rich Bandung lagi loh, tapi Crazy Rich Asian seluruh Asia enggak tuh.
1: Wow.
0: Jadi ya, film ini tuh nyeritain tentang kisah Rachel Wu.
2: Rachel.
0: Iya, ini seorang profesor bidang ekonomi keturunan Cina Amerika. Iya, dia itu dapat undangan buat datang ke pernikahan teman pacarnya.
1: Okay.
0: Nah, pacarnya ini adalah Nick Young.
2: Iya,
0: jadi mereka pergi ke Singapura buat ngadirin pernikahan itu, yaitu Colin dan juga Araminta.
2: Oh, itu kalau nggak salah nih kan saudaranya si Nick Young nggak sih?
0: Iya, saudaranya Nick ya. Young. Nah, yes. Sehari setelah tiba di Singapura itu, Rachel mengunjungi teman kuliahnya yang tinggal di sana, yaitu Goh Picklin. Nah, Goh Picklin itu kaget banget pas dia tahu kalau Rachel itu tuh
2: pacarnya Nick Young.
0: Iya, pacarnya Nick Young.
2: Yeah.
0: Dan Picklin itu tuh ngejelasin kalau riwayat kekayaan keluarga Nick Young itu tuh dia benar-benar kaya raya banget.
1: Okay.
0: Dan juga dia peringatin ke Rachel kalau keluarga besar dan teman-teman Nick itu tuh nggak bakal segan-segan bakal ngejek dan ngekritik dia.
2: Yes.
0: Dan tapi Rachel nggak peduli tentang itu. Nah, nggak disangka nih ya, perjalanan itu tuh jadi sesuatu yang ngejutin Rachel banget. Kalau dia baru tahu kalau Nick itu tuh orang kaya banget.
1: Oh.
0: Kayak konglomerat di Singapura gitu deh. Ya kan? Lo kaget kan ya kalau tiba-tiba pacar lo adalah CEO tersembunyi gitu.
1: CEO yang menyamar gitu.
0: Iya. Nah, ketika Rachel tahu dengan jelas kalau ibunya Nick ini tuh kayak nggak suka gitu loh, biasalah calon
1: ibu mertua. Oh, jadi kayak nggak direstuin awal-awalnya.
0: Iya, awal-awalnya tuh nggak direstuin.
1: Oke.
0: Okay. Jadi nggak disangka itu perjalanannya itu jadi sesuatu yang mengejutkan banget kan ya. Nah, di sisi lain Rachel juga nih ngadapin masalah lain.
1: Apa tuh?
0: Kalau Nick itu tuh ngebuat semua cewek-cewek di Singapura tuh jadi naksir gitu loh sama dia.
2: Oh.
0: Ya kan?
2: Iya.
0: Lu pasti kesel juga nggak sih kalau cowok lo tuh dinaksir sama semua cewek karena cakep, kaya, siapa sih yang nggak mau? Yes. Ya nggak?
2: Iya.
0: Nah, saat si dia itu nggak tahu keberadaan Rachel, si ibunya ini,
2: ibunya Nick.
0: Iya, jadi ibunya itu tuh berusaha ngejatuhin Rachel gitu, berusaha ngejauhin dia dari anaknya. Dimana berakhir kalau Rachel itu jadian sama Nick, walaupun ibunya itu awalnya nggak ngerestuin, tapi akhirnya setuju.
1: Oke, gitu.
0: Iya, dan juga ini tuh film ini diangkat dari novel.
2: Oh, novel. Bukan dari kisah nyata kan?
0: Bukan. Gila juga ya kalau dari kisah nyata ya.
1: Tapi menarik loh kalau dari kisah nyata.
2: Iya. Tapi ya, BTW, kasus-kasus orang
1: apa yang kayak gini-gini
2: terus itu banyak loh. Maksudnya yang kayak tidak setara itu banyak gak sih?
1: Iya sih.
2: Banyak, jujur.
0: Nah, jadi novelnya ini juga pakai judul yang sama, yaitu Crazy Rich Asian.
2: Oh.
0: Nah,
2: okay.
0: Film drama komedi romantis ini tuh disutradarai beda orang.
2: Disutradarai.
1: Pelan-pelan aja kalpa-kalpaan.
0: Iya. Disutradarai sama orang beda, yaitu John M. Chu.
2: Okay. Oh, John M. Chu.
0: Tapi skenario film ini tuh ditulis juga sama beda orang.
2: Oh,
0: yaitu Peter Chiarelli dan juga Adele Lim.
1: Oh, jadi si yang ngebuat novel ini dia ikut campur nggak?
0: Kayaknya dari novel itu aja, abis itu kayaknya di ini deh.
1: Diadaptasinya dengan orang yang berbeda ya, jadi dia nggak ikut campur ya.
0: Nah, jadi
1: berarti menarik banget nih novelnya, sampai orang lain ikut campur ya.
0: kayaknya rata-rata ya film yang diadaptasi dari novel itu tuh selalu epic gak sih?
1: Iya, itu selalu
0: karena
1: epic.
0: Karena pasti produser dan tim-tim filmnya itu tuh pasti gak bakal milih novel yang sembarangan.
1: Iya,
0: kan?
1: Pasti kayak dia ngelihat dulu kayak ini banyak gak dibaca, terus tuh kayak antusiasme ya,
0: iya.
1: Si pembaca itu banyak atau enggak, makanya kayak kalau banyak kayaknya menarik nih kalau diangkat jadi film gitu.
0: Iya, nah abis itu juga ya film ini tuh nerima baik penghargaan tahu.
1: Apa tuh penghargaan itu?
0: Jadi film ini tuh masuk ke nominasi Golden Globe Awards ke-76 buat Best Motion Picture, Musical or Comedy.
2: Berarti ini filmnya benar-benar bagus ya kalau dapat penghargaan gitu. Tapi BTW kalian udah pada nonton belum sih film ini?
1: Udah. Kalau gue tuh sempat nonton di menit-menit pertama, terus tuh kayak
2: bosen.
1: Iya, karena gue kan bukan tipe orang yang kayak kalau bosen gue lanjutkan. Kalau udah bosen kayak dah pasti nggak menarik, gitu kan isinya kan.
2: Okay.
1: Ya, jadi
2: kalau gue tipe orang yang suka banget nonton banget nonton, dan gue tuh biasa ngisi Sabtu dan Minggu gue tuh gue selalu nonton, dan biasanya kalau gue benar-benar gak ada kerjaan, gue sehari itu bisa nonton 4-5 film, jujur.
0: Okay. Serem ya?
1: Serem ya.
0: Satu film berapa jam itu?
2: Ya, gue tuh biasanya nyari film tuh yang mentok di 2 jam. Kalau kayak udah 2 jam 50 menit tuh gue kayak, aduh enggak deh. Gitu gue.
1: Okay.
2: Dan gue tuh biasanya nyari film tuh yang keluaran 2025 atau 2026 gitu.
0: Oh, film-film baru semua?
2: Iya, tapi gue tuh lebih suka ke film. Kalau series gue capek nontonnya, tapi kalau film 5 film sehari gue nonton gue gak capek, tapi kalau series gue tuh capek gitu.
0: Kalau gue sendiri ya, kalau buat film ini doang nih, Kerajaan Kasihan, itu tuh gue gak rewatch melulu gitu loh. Kadang itu tuh lewat sendiri di saluran TV, abis itu gue tertarik gue nonton karena gue udah tahu kan alurnya gimana. Dan juga gue suka banget kan liat orang kaya.
2: Suka banget liat nih, jangan-jangan
1: ya, siapa tahu banget. Siapa tahu kan manifesting ya. Kita
0: tahu ya, kita bisa jadi orang kayanya.
1: Tahu ya.
0: Amin
2: ya Allah.
1: Siapa tahu kita bertemu dengan Nick yang lain ya.
2: Nick yang lain ya.
0: Iya, tapi kalau
2: dihukum kan, mungkin lah. Ketemu Nick dihukum mungkin.
1: Aduh.
0: Tapi kalau lo kan satu hari itu bisa berbagai macam film ya. Kalau gue tuh dalam satu hari itu bisa berbagai macam episode. Jadi kayak satu hari itu gue bisa nonton 4-6 episode. Kalau gue lagi free.
1: Kalau lagi sibuk?
0: Kalau lagi sibuk cuma 2 sih.
1: Tapi lo
0: cuma sempatnya pas malam doang.
1: Berarti pasti kayak lo pasti nonton gitu.
0: Iya, pasti nonton. Gak mungkin gue nonton.
2: Nah, gue tuh kalau series, gue tuh bisa aja nonton kayak mungkin 4-5 episode lah ya. Cuman kalau dari awal, tapi kadang tuh gue tuh kayak ngeliat judulnya, ngeliat episode tuh kayak, aduh banyak banget, gue kayak ada malas diluan gitu loh. Jadi kayak gue gak nonton akhirnya gitu.
1: Tapi
2: iya sih. Apa niche?
1: Gak apa-apa. Tadi kan kita, gue udah ngasih rekomendasi, Haikal udah ngasih, lo punya gak nih?
2: Punya dong.
0: Skill dong ya.
2: Justru film gue menurut gue yang paling gong
1: dan gong banget nih.
2: Gitu.
1: Apa nih filmnya nih?
0: Apa tuh yang paling gong?
2: Jangan di spill dulu gak sih? Mungkin kita kasih lagu dulu.
0: Boleh.

0: Wahyu, woi, Wahyu. Ih, Wahyu ini gak denger-denger loh. Wahyu.
1: Eh, astaga Salma, kenapa sih?
0: Lo gue panggilin dari tadi gak denger-denger. Lagi dengerin apaan sih emangnya?
1: Emang iya? Sorry. Ini gue lagi dengerin lagunya Tasya Kamila, Jangan Takut Gelap. Volumenya gue fullin sih.
0: Astaga, pikir gue dengerin apaan. Tapi lo tahu gak sih, keseringan pakai earphone kegedean itu ya bahaya loh, karena bisa mengakibatkan kerusakan gendang telinga dan juga otak. Mending lo dengerin gue nyanyi.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: masuk ke watchlist film terakhir.
1: Ya, apa nih filmnya?
0: Yes,
1: ya,
0: film terakhir dari gue adalah yang gue bilang tadi, Gang Geng Gong, itu adalah Ghost in Cell, garapan dari Joko Anwar.
2: Oke, oke.
0: Ya, tahu sendiri lah ya, film garapan Joko Anwar pernah gak sih ada yang gagal? Rata-rata kan kayak bagus gitu kan, bagus-bagus semua gitu.
3: Gue suka sih.
0: Nah, jadi itu film yang baru keluar tahun ini banget. Tahun 2026 ini banget.
3: Gua ramal filmnya adalah Hantu Dalam Sel.
0: Yes. Bener banget.
2: Kalau disebutnya Hantu Dalam Sel itu kayak aneh gitu deh.
3: Hantu Dalam Sel, Ghost in Cell.
0: Ghost in Cell gitu. Jadi ceritanya ini ada sebuah lapas, namanya itu Lapas Labuhan Angsana. Okay. Jadi tokoh utama dari film ini adalah Anggoro nih. Nah, dia tuh Anggoro ini adalah napi yang mencoba bertahan di penjara yang suasana itu benar-benar keras dan ya dia harus survive lah di sel ini itu.
3: Napinya napi banget kan?
0: Iya, napinya napi banget.
2: Napinya kenapa?
0: Benar bingits.
2: Terus nah,
0: sampai adalah satu hari di mana ada satu napi baru nih, baru masuk, namanya itu Dimas. Nah, semenjak Dimas ini datang, hal-hal yang janggal itu mulai kejadian gitu. Semenjak Dimas ini datang gitu.
3: Hal janggal itu gimana tuh?
0: Hal janggal itu jadi gini, jadi semenjak Dimas ini datang, di film ini tuh ada dua circle gitu loh. Pertama, circle-nya Anggoro, yang kedua ada circle-nya Toke. Mereka ini bermusuhan, sampai pada suatu saat si Toke ini tiba-tiba mati dalam keadaan yang benar-benar serem banget. Benar-benar serem banget dia tuh matinya. Terus orang-orang tuh pada geger, gempar tuh di sel itu kayak, ini Toke mati karena Toke itu istilahnya orang-orang tuh pada takut gitu loh masih Toke ini.
2: Nunggu sel
3: lebih, lebih dari preman itu sendiri.
0: Iya, lebih dari sepuh lah si Toke ini intinya. Terus abis Toke ini mati, tiba-tiba disusul lah dengan para napi-napi yang lain gitu. Mati, meninggal dengan keadaan yang mengenaskan gitu loh.
2: Oke, jadi yang pertama kali meninggal mengenaskan Toke.
0: Terus selanjutnya ada aja napi yang meninggal gitu. Terus sampai pada akhirnya di sel itu pada berantem gini. Ada yang bilang katanya ini pasti gara-gara Dimas. Kayak Dimas kayak,
3: jadi terpecah gitu lah ya.
0: Iya. Kayak pada nyalain Dimas gitu.
2: Dipikir kayak Dimas adalah pembawa asal usul
3: pembawa karena ini.
0: Iya, karena semenjak Dimas datang baru kejadian orang-orang ini pada meninggal begitu.
3: Jadinya dapat kayak panik gitu ya.
0: Iya, benar. Sampai pada akhirnya dua circle yang tadi musuhan ini itu baikan karena mereka mau tahu kira-kira orang-orang ini mati ini karena apa.
2: Bergabung
0: jadi,
2: ya mereka ya.
0: Ternyata mereka itu mati gara-gara intinya aura-aura gitulah. Intinya kalau ada orang yang udah emosi yang benar-benar malah udah meledak banget, aura itu bakal jadi merah dan kalau udah merah bakal dibunuh dengan diri dia sendiri gitu loh. Dari aura itu yang bakal bunuh.
3: Katanya
0: gitu.
3: Itu jin korinnya ya.
0: Iya, jin korinnya gitu. Jin dari diri sendiri.
3: Tapi menurut gue jin korin yang paling serem tuh punya si Toke gak sih?
0: Sumpah iya, Toke serem banget.
3: Dia ngapain ya sampai mukanya berlobang gitu.
0: Iya.
2: Tapi itu kan jadi posternya ya. Itu kayak serem gitu kan.
3: Ya, itu yang punya fobia buat
2: ngeliat bintik-bintik itu pasti merinding deh.
0: Jujur gue bukan fobia yang bintik-bintik gitu. Cuman gue ngeliat tuh kayak agak merinding gue sebadan-badan gitu.
3: Ya, abis tuh?
0: Abis tuh intinya jadi tiap adalah di satu scene dimana mereka tuh berantem. Ada yang bilang tuh, aura lu merah langsung jongkel.
3: Buat ngilangin aura merah itu biar positif kan.
0: Udah positif, agak
3: kan
0: mudah ya.
3: Berantem itu negatif banget.
2: Agak mudah ya, apa mengganti aura dari merah ke...
3: Gue paling ngakak pas si Anggoro itu dia lagi berantem tiba-tiba joget.
0: Iya itu joget.
3: Itu lucu banget, sumpah.
0: Gue kayak ketawa banget. Dengan muka Anggoro yang serem gitu kan. Lucu banget.
2: Menarik sih, menarik filmnya.
0: Tapi udah pernah nonton ya?
3: Udah
0: kan, bagus kan. Jadi bagus banget sih. Dan buat teman Pro 2 yang butuh banget watchlist, kira-kira minggu ini nonton apa ya? Gue saranin wajib banget untuk nonton Ghost in Cell 2026 ini.
3: Boleh banget ya nonton ketiga film yang udah kita rekomendasikan tadi.
0: Jujur.
3: Ada Ghost in the Cell, Crazy Rich Asian, abis itu ada Paras juga.
0: Karena tiga film ini tuh top
3: 10. Gagal semua. Iya, top 10 banget.
0: Top 10 di merah-merah itu.
3: Merah-merah itu. Apa itu merah-merah?
0: Apa itu merah-merah?
2: Ya itulah pokoknya ya merah-merah.
0: Itulah.

kata manjau. Tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

0: back again with our
1: nomor 26 Pak Homan Madan Lampung. Kamu masih ditemani sama Haikal Fahri, Ayah Hana dan juga Ade Laila.
0: Yup. Yes. Di segmen ini.
1: Oke, di segmen ini kita bakal bahas behind the scene salah satu film nih. Behind the scene-nya yang menarik nih, yang fun fact-fun fact gitu.
0: Benar.
1: Dan sekarang kita masuk ke segmen Behind the scene.
2: Kita bakal bahas film apa nih?
0: Apa ya? Aku sih maunya para perasuk, boleh nggak?
1: Boleh. Kalau bahas para perasuk boleh banget.
0: Oke.
1: Siapa nih yang mau mulai duluan nih? Cup. Oh, Laila.
2: Karena ini kan tadi gue nyeritain filmnya kan.
1: Oh iya. Boleh.
2: Jadi kayak tadi kan udah dibilang kalau dia nih berlatar belakang dari desa Latas kan, gitu kayak. Terus tuh tim produksinya itu tuh menciptakan nih ya. Ini menariknya nih. Tim produksinya itu tuh menciptakan sekitar 20 jenis roh serta hierarki tradisi sambetan nih.
1: Oke.
2: Terus tuh kayak digabungin ke berbagai ragam budaya tradisional di Asia Tenggara. Terus tuh cerita sendiri itu kan berpusat pada si Bayu kan. Si Bayunya tuh ya benar.
0: Okay.
2: Jadi Deni itu pemuda yang bercita-cita menjadi perasuk utama. Kayak yang udah diomongin, dia mau nyelamatin mata air keramat di desanya gitu kan. Dan prosesnya itu jauh dari mudah nih.
3: Jadi susah lah ya,
1: rintangannya.
2: Iya. Jadi kayak si Angga Yunanda itu bilang kayak sejak pertama kali ngebaca naskahnya, dia tuh ngaku sempat kebingungan karena banyak adegan yang gak biasa dia lakuin sebagai aktor.
3: Pas gue nonton itu, gue kaget banget yang pas dia tuh jadi lintah tuh, karena dia benar-benar lintahnya tuh lintah banget gitu.
1: Kayak ini tuh first time-nya aktor gak sih?
2: Iya. Karena kayak ini juga film yang terlalu gerak-gerakan banyak banget ya.
3: Oke.
2: Terus tuh kayak si Angga ini sampai bertanya-tanya gitu loh, gimana caranya kayak masukin imajinasi sang sutradaranya itu ke dalam acting dia gitu kan. Ya. Tapi begitu dia memahami seluruh ceritanya, dia tuh malah justru nemuin hal menariknya nih. Kayak
3: apa tuh hal menariknya?
2: Dia nemuin kedalaman emosi dari si karakter Bayunya.
3: Oh, jadi dia udah masuk banget lah ya sama karakter Bayu
1: ini.
3: Keren banget Angga Yunanda.
1: Totalitas banget ya berarti pemain-pemain di film ini tuh.
2: Bener banget gitu.
1: Totalitas banget.
2: Terus tuh kayak dia udah bisa ngegambarin si Bayu ini sebagai sosok yang berjuang keras ngejar mimpinya sampai ambisinya itu berubah jadi obsesi yang sulit dikendalikan.
1: Jadi cinta mati gitu lah ya.
2: Ya bagus sih. Udah tertanam dalam diri dia gitu.
3: Dan biasanya kalau begitu tuh bakal lebih gampang gak sih untuk proses syutingnya? Maksudnya kan dia sudah merasakan maksudnya dia dapet feel jadi Bayu itu gimana gitu loh.
2: Dia udah punya imajinasinya.
3: Dan setelah gue baca-baca gitu ya, Angga Yunanda ini tuh dia tuh persiapan untuk mulai film ini tuh untuk menjadi lintah-lintahnya dan lain-lainnya itu dia butuh persiapan 2 bulan.
2: Lama juga
3: dia
2: ya.
3: Dia ada sesi reading, terus dia ikut workshop sampai dia latihan intensif sama Wurgas. Wow.
1: Jadi dia benar-benar melakukan research banget.
3: Iya benar-benar keren sih. Terus dan kita. Dia itu sampai belajar memainkan alat musik tradisional slompet. Karena kan di film itu kan dia mainin slompet ya, kayak mirip suling tapi ya intinya itu alat dia lah ya untuk memasuki perasuk itu begitu. Bahkan dia tuh belajar sampai dengan posisi yang terbalik gitu loh. Jadi pala di bawah, kaki tuh di atas gitu.
1: Oh, itu sulit banget
3: Wah,
1: sih.
3: Wah, keren banget sih. Dia sampai harus terus jaga stamina dia supaya dia tetap stabil gitu memainkan selama berjam-jam gitu. Terus dia juga tuh sempat berpengalaman jadi manusia silver gitu.
1: Di film mana?
3: Manusia silver. Jadi dia tuh sebelum dia main selompet, dia tuh dulu
0: jadi manusia silver dulu.
1: Oh, masih satu film.
0: Iya, masih satu film. Oh, iya.
1: Iya, belum ya. Gue soalnya belum pernah nonton.
0: Iya, gue juga belum nonton nih film ini.
3: Gue udah nonton nih. Bagus banget filmnya jujur. Dan yang buat gue amazed lagi tuh adalah ketika Maudy Ayunda itu di film itu benar-benar kayak orang kelihatan banget itu loh, dari orang desanya itu dapat banget gitu loh, dari mimiknya, posturnya itu keren banget jujur.
2: Terus tuh katanya si Maudy, kan gue kan sempat searching-searching juga ya. Yes. Maudy Ayunda ini katanya dia dalam keadaan actingnya gitu, main peran dia nggak pakai alas kaki kan katanya.
0: Iya, benar-benar banget.
2: Full nggak pakai alas
1: kaki. Harus mokal banget ya, kayak dia ya, malum lah ya, biasanya orang-orang nggak pakai alas kaki kan, apalagi kalau ada cara kayak gitu.
3: Nah,
1: ngalam
3: jadi
1: banget.
3: Iya, nah jadi di sini Maudy Ayunda itu sebagai Laksmi, dia jadi Laksmi di sini namanya. Nah, Maudy Ayunda itu di sini perannya adalah sebagai perasuk. Jadi Bayu ini yang masukin roh ke Maudy Ayunda gitu. Okay. Jadi selama perasukan itu Bayu ini sambil mainin alat selompetnya itu.
2: Biar si Maudy Ayundanya itu kerasukan.
3: Iya. Dan menurut gue hal yang sulit juga adalah ketika dia mainin selompet, si Bayu ini main selompet, dia juga harus menjaga kefokusan dia gitu. Okay. Jadi karena kalau misalkan dia mikir, entah mikir-mikir yang aneh nih, misalkan dia mikir masalah keluarga dia, Maudy Ayunda juga tuh di dalam perasuknya itu bakal ada masalah keluarganya Bayu gitu loh. Ngerti kan apa yang gue maksud?
1: Iya,
3: gitu.
1: Nah, keren. Di sisi lain juga nih ada Brando Mani yang memerankan Ananto dan juga Chico Kurniawan yang memerankan Pawit. Keduanya ini bareng Angga digambarin sebagai murid dari karakter yang diperankan Anggun di dalam film ini, yaitu Guru Asri, pemimpin dari Sanggar Sambetan di Desa Latas. Nah, film ini tuh jadi debut aktingnya di layar lebar untuk Anggun, sekaligus pengalaman pertamanya beradu peran dengan nama-nama besar kayak Angga Yunanda dan Maudy Ayunda. Selain itu juga ada tantangan fisiknya nih dan emosional dari masing-masing pemain.
3: Apa tuh tantangannya?
1: Tantangannya itu adalah adegan transisi yang bikin penonton tuh sedikit bingung ya kalau kan nonton. Di film ini tuh ternyata dibuat dengan cara mendekatkan kamera langsung ke bagian tubuh aktor seperti mata, mulut, dan juga telinga. Nah, ini tuh buat nyiptain sensasi visual masuk ke alam sambet dalam cerita gitu.
3: Nah,
1: buat soal pencapaiannya ini sendiri ya, para perasukin itu gak main-main. Film ini tuh terpilih dari sekitar 16.000 film dari 164 negara untuk tayang perdana di World Cinema Dramatic Competition Sundance Film Festival 2026.
3: Keren.
1: Bahkan film itu ya sempat dapat standing ovation dari penonton festival internasional sebelum akhirnya resmi tayang di bioskop Indonesia 23 April 2026.
3: Betul ya, sutradaranya siapa sih tadi, like sutradara film ini?
1: Siapa?
3: Karena jujur garapannya keren sih, maksudnya ide-idenya gitu, kepikiran.
1: Karena nggak baik juga kan film Indonesia yang mengangkat tema berkisah kayak gini.
3: Buat
1: kalian nih ya yang penasaran gimana proses di balik layarnya atau pengen tahu lebih jauh nih soal perjuangan para pemainnya yang ngebangun dunia Latas ini, boleh banget nonton langsung filmnya di aplikasi platform digital.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: Teman terbaik kamu.

teman-teman Pro2, selanjutnya kita masuk ke segmen off script. Di mana di segmen ini tuh kita bakal role playing salah satu film yang udah kita rekomendasiin, yaitu Crazy Rich Asian. Jadi kita ngambil adegan di mana Rachel mengobrol dengan ibunya Nick tentang bagaimana Nick dan Rachel ini pantas untuk mendapatkan satu sama lain. Off script.

0: cuma orang bodoh yang sembunyiin kartu. Cuma orang bodoh yang sembunyiin kartu bagus.
1: Gak akan ada yang menang. Itu semua karena Anda. Kalau Nick pilih saya, dia bakal kehilangan keluarganya. Tapi kalau dia pilih keluarganya, dia bakal benci Anda seumur hidup.
0: Jadi kamu yang pilih pergi.
1: Saya pergi bukan karena takut, bukan juga karena ngerasa gak pantas. Tapi karena baru ini, karena baru kali ini saya sadar ternyata memang saya pantas mendapatkan ini. Saya memang cinta banget sama Nick, dan saya gak akan mau dia kehilangan ibunya lagi. Saya cuma mau Anda tahu, kalau nanti Nick menikah dengan cewek yang menurut Anda pantas dengan dia, yang pantas buat dia, waktu dia bermain sama cucu Anda, waktu dia melihat bunga mekar, dengerin burung berkicau, itu semua ada karena saya. Anak miskin, dibesarin sama ibu tunggal, dari keluarga sederhana, keturunan imigrasi biasa.
2: Oke, itu tadi role playing dari salah satu adegan di Crazy Rich Asia.
0: Iya, boleh.
2: Pas gue nonton adegan itu tuh rasanya tuh kayak nyes banget sih.
1: Tapi yeah, jujur, gue kalau jadi Rachel, maksudnya keren sih dia bersikap seperti itu. Maksudnya
2: dia berani.
1: Iya, benar-benar banget.
2: Gue kalau di situ kayak udah berlinang air mata sih.
1: Gue bakal jadi Rachel sih di situ.
2: Jujur. Orang-orang kayak Rachel tuh perempuan kuat.
0: Iya.
1: Perempuan kuat.
2: Karena jujur ya.
1: Kenapa tuh?
2: Agak terhalang restu orang tua tuh adalah salah satu perpisahan paling menyakitkan sih.
1: Tapi lu pernah gak sih di situ?
2: Belum pernah ya.
1: Dan gue pernah.
0: Korban.
2: Oh, jadi
0: ini korban.
1: Relate jujur.
0: Lo ini menyuarakan hati lo gak? Kayak si Rachel ini?
1: Enggak.
0: Okay.
1: Sama yang di Bandung itulah.
0: Oke.
2: What happens in Bandung stays in Bandung ya?
1: Iya begitulah bestie.
2: Oke, teman berdua, udah 2 jam nih ya kita temenin kalian.
1: Yes.
2: Jujur rasa sedih banget nih buat berpisah sama kalian. Dan tapi kita juga mau terima kasih nih buat teman berdua yang udah dengerin kita dari jam 8 tadi, udah ngedengerin kita recommendation film dan juga udah dengerin kita role playing-nya tadi. Jujur ini sih epic banget adegan itu. Oke. Dan terakhir dari kita, let's departure and express our willingness only for the area di Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, sekali di udara, tetap di udara.

92 RRI Bunda Lampung, teman terbaik kamu. Hai hai teman 92, jaga malam cerita penutup hari bareng Nabila yang nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti. Keep on tuning.

Fira Seandainya jadi lagu opening di cerita penutup hari malam ini ya teman Pro 2 bareng Nabila sampai jam 11 malam nanti. Gimana nih hari ini di tanggal 23 September ya. Ini mungkin ya udah mau masuk akhir bulan ya. Gimana, kantong masih aman atau udah mulai kayak kayaknya gak bisa jajan deh. Skip dulu jajan gitu kan. Gimana nih teman Pro 2? Kamu seharian ini apakah menjalankan hari-harinya dengan lancarkah? Ataupun kayaknya aduh deh, banyak deh yang diaduh-aduhkan gitu kan. Terus rasanya tuh pas sampai udah di rumah ataupun pas di perjalanan pulang tuh kayak kepikiran, kayaknya enak deh makan yang sesuatu yang bikin mood happy gitu, ataupun minum apa ya yang rasanya bisa bikin release stress gitu kan. Nah, sama banget nih sama tema kita di cerita penutup hari malam ini. Kira-kira gue tuh pengen tahu ya teman Pro 2, apa sih comfort food atau juga drinks gitu kan ya yang selalu lo pilih di akhir hari lo yang berat gitu kan. Boleh banget share ke gue apa aja makanan atau minuman yang akan selalu lo pilih, yang biasanya tuh kayak nih kalau udah burn out nih gue kudu wajib nih makan ini nih. Boleh banget cerita sama gue di WhatsApp di 0811 7208 925, atau juga bisa di Instagram di @pro2bdl. Nah, kalau ngomongin tentang comfort food ataupun minuman gitu kan ya, kalau gue pribadi sih misalkan tuh ya, misalkan udah rada-rada drain gitu ya seharian, Okay, gue akan melewati hari yang panjang ini, tapi boleh kan kalau ada reward di ending gitu kan. Biasanya sih kalau gue tuh lebih cenderung pilih makanan yang manis ya, karena gak tahu kenapa tuh setelahnya tuh benar-benar bikin ih ya udahlah, walaupun seharian ini tuh rasanya kurang, tapi at least gue makan yang manis gitu. Kalau gue sih biasanya suka kayak coklat cake gitu ataupun cheesecake, pokoknya cake gitu yang manis, bahkan mungkin manisnya tuh manis mentok ya, karena gue sempet kayak ngasih nyicip gitu kan ke temen gue makanan yang gue suka gitu, ataupun kue apa gitu yang gue makan dan gue suka. Terus temen gue tuh responnya kayak, lo gak kemanisan tah, ini manis banget. Tapi gue tuh ngerasa enggak, ini tuh pas, ini tuh okay banget loh segini aja. Terus jadi kayak ya itulah dia, sweet tooth ya, sweet tooth problems. Nah, buat lo teman Pro 2 ada enggak yang kayak gue, sweet tooth juga? Ataupun ternyata mungkin lo bukan sweet tooth, malah lo lebih suka yang sesuatu yang gurih ataupun pedes gitu kan untuk mengakhiri hari lo. Boleh banget cerita sama gue di 0811 7208 925, atau juga di Instagram di @pro2bdl. Anyway, kalaupun lo juga mau request-request lagu ataupun titip-titip salam gitu kan ya, boleh banget juga di WhatsApp kita di 0811 7208 925. Anyway, gue masih balik lagi, masih stay nemenin lo sampai jam 11 malam nanti. Keep on tuning. Thank you.

0: lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: 92,5 FM.

dari Alexa, teman Broadway. Emang lagu ini tuh comfort song ya? Kalau tadi ada comfort food, kalau Dewi dari Alexa ini emang menurut gue pribadi sih ini comfort song ya. Lagu yang emang timeless, bisa didengerin kapan aja, dan maknanya tuh gak tahu ya, kalau gue pribadi sih dengerin lagu ini tuh warm gitu rasanya tuh, kayak ya udah oke gitu. Anyway, ngomongin tentang comfort, tadi gue udah sempet nanya ke teman Pro 2 ya, apa sih makanan ataupun minuman yang selalu lo tuju, yang selalu jadi comfort food kalau misalkan lo udah seharian capek beraktivitas, kerja, sekolah, ataupun makanan atau minuman yang lo konsumsi pas lo lagi burn out gitu, atau juga dijadiin apa ya, makanan yang bisa rilis stres lo. Gak rilis kerjaan ya, tapi seenggaknya rilis stres. Dan udah ada yang masuk nih ya dari WhatsApp. Jadi kalau kamu teman Pro 2 baru bergabung, boleh banget langsung aja ya kasih tahu gue apa sih makanan ataupun minuman yang suka lo konsumsi gitu ya, ke WhatsApp kita di 0811-7208-925 atau juga di Instagram kita di @pro2bdl. Dan yang pertama nih ada dari Rani dari WhatsApp. Aku kalau habis aktivitas seharian suka banget cari es kopi susu. Rasanya kayak reward setelah survive seharian. Wah, ini mungkin bisa dibilang hampir kebanyakan. Emang udah kudu wajib ya ngopi gitu kan ya. Gak usah nunggu akhir hari gitu ya. Gak usah nunggu di penghujung hari. Biasanya malah sambil kerja itu ngopi gitu kan. Jadi kayak really stress, jadi lebih enjoy ngerjainnya ataupun nugasnya gitu kan ya teman Pro 2. Tapi yang perlu dikhawatirkan adalah kadang lo ngerasa kopi itu buat rilis stres gitu kan. Tapi buat beberapa orang yang penderita asam lambung, mah ataupun GERD, familianya itu, hati-hati, jangan terlalu strong kopinya. Jangan sampai lo udah stres ditambah asam lambung lo naik karena lo minum kopi gitu kan, ditambah susu lagi kan. Tapi gak apa-apa, sesekali kan, it's okay. Thank you ya Rani udah kasih tahu ke gue apa minuman comfort dia gitu. Oke, okay, next. Ini dari Dimas, dari WhatsApp juga nih ya. Kalau lagi burnout biasanya suka makan seblak pedas. Kalian pedasnya mengalihkan pikiran dari kerjaan. Wow. Biasanya yang gue tahu tuh kalau seblak biasanya pencintanya adalah cewek-cewek ya, ciwi-ciwi nih. Ternyata Dimas nih juga suka nih seblak. Nah itu dia, memang ya kayak sempat gue mention di awal, ada yang emang comfort foodnya itu manis gitu kan, kayak gue contohnya. Atau juga malah ada yang kayak gak bisa nih, gue harus dihajar sama yang gurih, pedes, bahkan yang kayak pedesnya pedes total gitu. Jadi itu kan kayak keringetan ya. Kalau gue bisa bayangin kalau Dimas abis burn out seharian tuh ya, terus makan seblak tuh, oke deh kita hajar tuh makannya tuh panas gitu kan, panas, pedes, keringetan gitu kan, kayak huha-huha jadi kan.

Seru sih ya. Terus ya seenggaknya bisa rilis stres ya, dan at least ya mood lo jadi naik gitu kan. Apapun masalah yang udah lo lewatin ataupun lagi lo hadepin, itu bisa sedikit terlupakan gitu. Thank you Dimas udah cerita sama gue. Dan next ini ada dari @nd_ gitu ya. Aku dari Instagram ya. Aku tim mie ayam. Kalau lagi capek makanan hangat tuh bikin mood balik lagi. Nah, kayaknya si NDA ini tim yang dia gurih ya, karena dia pilihnya mie ayam. Dia nggak, mungkin nggak seberapa fokus ke pedes, tapi yang penting anget gitu. Ih, seru banget ya emang ya. Emang kalau anget tuh bisa ya, emang bisa bikin kayak abis tuh makannya anget nih, makan mie ayam anget, terus temennya apa, es jeruk. Ih, pas banget. Terus seharian nggak apa-apa itu, lo makan nggak sendirian ataupun sama temen, lo sendirian terus kayak, ya udah deh, gue menikmatin dulu deh ini mie ayam enak nih, udah paling mantep nih buat makan malam nih ya, setelah seharian digencar dengan gedibuk-gedibuk gitu. Thank you Nadia udah kasih tahu ke gue spill apa nih comfort foodnya. Buat lo juga Tuan Pro 2, kalau mau cerita kasih tahu apa sih comfort food ataupun minuman yang lo konsumsi kalau abis burnout gitu ya, boleh aja langsung ke 0811-7208-925. Nanti gue balik lagi. So keep on turning on 92,5 Pro 2 di Bandung, dalam puang teman terbaik kamu.

menyenangkan mengenalmu dari Bernadia ini emang benar-benar ngambarin kalau sesuatu yang dalam hal hubungan ya tentunya yang nggak berjalan sesuai dengan rencana tuh emang bikin patah hati ya. Bisa dibilang ya kecewa berat ya, udah parah gitu kan. Biasanya gak usah deh kita jauh-jauh, oke deh kita mungkin itu secara hubungan banyak gitu kan ya yang memang mengalami. Tapi hari-hari juga kita suka ngerasa kayak apa yang kita rencanain dan juga apa yang berjalan tuh gak sesuai sama yang kita mau. Endingnya kita ngerasa kayak coba aja gitu. Terus salah satu penawarnya adalah atau jalan ninjanya adalah kalau udah burn out ya gitu biasanya kita ngapain cuy? Yes, cari makanan ataupun minuman yang enak gitu ya buat dikonsumsi gitu kan, dan juga itu termasuk comfort food gitu kan ya. Nah buat kamu teman Pro 2 masih gue tungguin nih. Gue pengen tahu kalau lo sendiri apa sih comfort foodnya gitu ya, ataupun minumannya yang lo konsumsi di akhir hari lo ataupun juga di momen-momen lo lagi burn out gitu kan. Tadi udah masuk melalui WhatsApp kita di 0811-7208-925 dan gue bakal bacain lagi ya beberapa yang udah masuk. Ini nomor yang selanjutnya ada dari Aca dari WhatsApp. Kalau habis aktivitas seharian aku sih wajib maca latte. Nah, apalagi sambil diminumnya sambil scroll TikTok. Wis. Jujur emang ya kalau memang kalau udah combo antara makanan atau minuman favorit sambil scroll TikTok itu tuh udah best. Kalau gue pribadi ya. Gak sadar udah kayak jam 11, jam 12. Kalau si Aca sih dia favoritnya adalah matcha latte. Emang dia worth it to viral ya. Dari dulu udah viral, terus sampai sekarang tuh pun masih viral dan peminatnya masih ada banget kayak si Aca. Nah, dia pilihnya tuh matcha latte. Memang beberapa studi yang pernah gue baca kalau memang matcha tuh bisa membuat menenangkan gitu kan ya. Ya, ada kandungan kafein tapi memang enggak sebanyak dari si kopi. Jadi sama-sama menenangkan gitu. Thank you Aca udah kasih tahu gue minuman favorit lo yang lo konsumsi kalau lagi burn out. Nah, next ini ada dari Rizkila dari WhatsApp juga. Aku biasanya dimsum mentai plus es teh combo healing anak kos. Yes. Sebenarnya gue tuh bukan tim dimsum mentai sampai suatu saat ada kerumunan pembeli gitu ya, customer di satu store offline gitu. Gue ngeliat, ini kok rame banget ya beli dimsum, emang seenak itu? Terus gue ngantri kan. Pas gue ngantri itu cukup panjang antriannya dan gue nunggu kayak, ih ini worth it gak ya? Worth it gak ya gitu kan ya. Pas gue makan, bener. Udah deh gue favorit food, udah deh itu mah. Dimsum mentai emang worth to, ini ya, worth to wait, worth to viral gitu. Mungkin dimsum sebelum ketemu mentai itu oke, cuma dimsum gitu kan. Tapi kalau udah ketemu mentai itu abel lagi ditambah chili oil. Aduh, sedep. Nah, ini buat anak kos gitu kan. Karena secara harga itu juga kan masih relatif terjangkau ya, ditambah es teh kata dia tuh. Wih, sedep banget. Thank you ya Rizkila udah share dimsum jadi favorite food. Dan juga es teh jadi minuman favorit di ending, di penghujung harinya nih. Dan juga next ini ada dari yang namanya siapa nih? Dia lebih pilih si Caca, maksud gue dari si Caca dari WhatsApp. Kalau lagi capek banget, pesen Korean fried chicken sambil nonton film kata dia. Oh emang salah satu beberapa makanan-makanan yang memang jadi top di, bisa gue bilang di top di beberapa pembelian online gitu ya, itu emang Korean food gitu kan ya. Dan si Caca pilihnya Korean fried chicken, memang tuh pasti seru sih rasanya, ada gurih pedes dan masih anget-anget sambil nonton film. Ih, sedep banget. Itu tuh rasanya kayak
masalah yang udah seharian dari pagi sampai sore gitu, kayak ya udahlah nggak apa-apa, yang penting hari ini malam ini gue makan Korean fried chicken. Biasanya juga tuh ada kayak, biasanya bumbu gochujang tuh kan ya. Ih sedep banget, biasanya dicampur juga sama apa sih, nasi kepal Koreanya tuh. Ini gurih banget. Dan gak lupa biasanya ada roast tteokbokki. Ih, ada yang baru juga sekarang, ditambah sama mala. Aduh, kayaknya gue mau mesen deh sekarang. Aduh kan, tuh kan gara-gara si Caca gue jadi kayak kepikiran. Seru banget deh kayak makan Korean food. Anyway, gue masih nemenin lo teman Pro 2 sampai jam 11 malam nanti. Only on 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Baik, dari Kaleb J, jadi lagu terakhir di cerita penutup hari bareng Nabila malam ini ya, di tanggal 23 September 2026 ya. Karena udah jam 11, waktunya Nabila undur diri dari ruang dengar kamu ya teman Pro 2. Dan terakhir dari Nabila, let's divide, share and express your willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur, sekali di udara, tetap di udara. See you, bye-bye teman Pro 2, Nabila signing out.

0: Handphone baru nih, gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online, aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Judi online dari sekarang.
3: Kode RRI Bandar Lampung.

cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

0: lihat WA belum? Kok lama banget sih? Padahal udah beli kunci mahal-mahal.
1: Belum. Mana gue gak belajar lagi semalam. Ini kok MTK susah banget sih?
2: Katanya generasi penerus bangsa, tapi kok malah ngerusak bangsa? Stop menyontek. Mulailah jujur pada diri sendiri.
3: Jujur pada diri sendiri.
0: Ada WA nih. Tapi kunci bahasa. Apa gue pakai aja kali ya? Oh.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Top judi online dari sekarang.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Halo? Halo?
1: Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas.
0: Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, saya nelfonin lagi.
1: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
3: Akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
6: Teman Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini 23 September 2026. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Nabila dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.
7: Tetap merdeka.

pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini dari pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dari studio, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: gini. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
1: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Oh. Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
0: Paldi, Paldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Paldi, Paldi, Paldi.
3: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Oh. Iya, ini bangun loh. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
0: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
4: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
0: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya kepemandian air panas natap.
1: Aduh,
0: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
5: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
0: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
6: Apa?
0: Ya apa?
6: Apa?
0: Hah? Ya apa?
6: Hah? Apa?
0: Hah? Ya apa, Ge?
6: Hah? Apaan sih?
0: Akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
7: Kilo 2,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
8: Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
9: Dari

0: Menit dengan tema Kemuliaan Al-Quran oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Di dunia, ahli Quran itu, kemuliaan Qurannya akan merembet pada sekitarnya. Silahkan cek kalau nggak percaya. Anda punya anak hafal Quran 5 tahun, bapak ibunya akan ikutan mulia. Musa yang hafal Quran, bapak ibunya dihajikan. Ahmad Kamil yang hafal Quran, ibunya, perawatnya, gurunya, teman-temannya ikut haji semuanya. Gak percaya silahkan. Demi Allah saya katakan, Quran turun di satu bulan, bulannya jadi mulia Ramadan. Quran turun di satu malam, malam jadi mulia Lailatul Qadar. Quran turun di satu hari, hari jadi mulia hari Jumat. Quran turun di bawah malaikat Jibril, Jibrilnya jadi menjadi mulia, penghulu para malaikat. Quran diturunkan pada Nabi Muhammad, naik status jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Quran turun di Mekah, Mekah bercahaya. Quran dibawa ke Madinah, Madinah Munawwarah. Demi Allah, Quran tidak pernah singgah dimanapun kecuali orang itu dan tempat cipurannya akan jadi mulia. Di Semarang ini, antum bikin halaman Quran. Di Semarang ada berapa hafid di setiap tempat? Demi Allah, saya katakan

0: kajian pagi dengan Ustadz Abdul Somad dengan tema Hati yang Tenang.
1: Kadang pagi hati tenang, petang datang dia pun susah. Kadang pagi hati lapang, petang tiba dia pun gundah. Maka apa yang dapat menolong? Ala bizikrillah. Ketahuilah dengan banyak menyebut mengingat Allah, tatma'innul qulub, maka hati akan menjadi lapang. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Hati orang beriman berada di antara jari jemari kuasa Rahman. Kalau dia hendak, dia balikkan yang senang menjadi susah. Kalau dia berkehendak yang susah, dia balik menjadi lapang. Berapa banyak orang yang tampaknya mungkin kita kata dia susah, tapi dia masih boleh tersenyum. Sebaliknya orang yang menurut pandangan zahir kita cukup segala, makan, pakai, tapi tampaknya kesenangan tak pernah singgah. Apa sebab? Kerana hati milik Allah. Dia ada dalam diri kita, tapi dia bukan punya kita.

0: hafal Quran 5 tahun, bapak ibunya akan ikutan mulia. Musa yang hafal Quran, bapak ibunya dihajikan. Ahmad Kamil yang hafal Quran, ibunya, perawatnya, gurunya, teman-temannya ikut haji semuanya. Gak percaya silahkan. Demi Allah saya katakan, Quran turun di satu bulan, bulannya jadi mulia Ramadan. Quran turun di satu malam, malam jadi mulia Lailatul Qadar. Quran turun satu hari, hari jadi mulia hari Jumat. Quran turun di bawah malaikat Jibril, Jibrilnya jadi menjadi mulia penghulu para malaikat. Quran diturunkan pada Nabi Muhammad, naik status jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Quran turun di Mekah, Mekahnya bercahaya. Quran dibawa ke Madinah, Madinah munawwarah. Demi Allah, Quran tidak pernah singgah dimanapun kecuali orang itu dan tempat cekarannya akan jadi mulia. Kalau di Semarang ini antum bikin hal Quran, di Semarang ada berapa hafid di setiap tempat, demi Allah saya katakan akan terjadi perubahan di tempat ini. Semua akan mulia.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: 1 menit dengan tema Kekuatan Istighfar oleh Ustaz Tengku Hanan Ataki.
1: Apapun bentuk kesenangan dan kebahagiaan yang diekspresikan oleh siapapun di muka bumi, sesungguhnya Allah lebih bahagia dan lebih senang lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Coba, kurang baik apa Allah sama kita? Jadi kalau teman-teman ngebayangin ada seseorang yang lagi happy banget, lagi excited banget terhadap sesuatu, Allah lebih excited lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Jadi kalau pengen buat Allah tersenyum, istighfar. Astagfirullahaladzim. Allah senyumnya. Allah tuh gak pendendam kayak kita. Allah itu membalas sesuai dengan amal. Kalau kita gak istighfar baru dibalas. Tapi begitu kita istighfar, Allah lupain semua dosa kita. Seolah-olah kita gak pernah ngecewain Allah sama sekali. Kita datang pada Allah, Rabbi astaghfiruka wa atubu ilaik. Hambaku langsung dipeluk sama Allah.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua, di depan pelampung.

0: pengajian 1 menit dengan tema definisi dari kata hijrah oleh Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid.
1: Bila mana kita melihat di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika memberikan definisi tentang hijrah, katanya al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah ini adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu muhajir. Jadi arti hijrah itu sendiri, kalau di zaman dahulu berpindah daripada satu tempat ke tempat, setelah selesainya Fathu Makkah, hijrah itu adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah definisi hijrah yang disebutkan oleh junjungan Nabi Muhammad sallallahu

0: Maksudnya produser dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu ya. Masih barengan sama Fili dan juga Nayla.
1: Nayla.
0: Tukar-tukar nama lu mirip-mirip sama teman lu satunya ya. Nayla dan juga Fili bakal temenin kamu di Spada pagi hari ini. Jadi untuk kamu nih teman produser yang mungkin sekarang itu udah berangkat beraktivitas belum sih? Anak kuliahan belum bangun ya jam segini ya?
1: Biasanya baru bangun jam segini. Soalnya bangun. Ada kelas pagi juga jam 10. Jam 7 biasanya.
0: Jam 7 biasanya ada kuliah pagi.
1: Ada.
0: Oke, ya karena kan gue terakhir kuliah itu kalau gak salah kan seabad yang lalu ya.
1: Wow, lama ya.
0: Jadi anak sekolah mungkin ya jam segini sudah siap-siap berangkat ke kampus, ke kantor, atau ada yang harus buru-buru mau nganterin anaknya.
1: Anaknya sekolah.
0: Anaknya tetangga maksudnya.
1: Anaknya tetangga. Biasanya jam segini lagi macet-macetan ya sampai jam 7, setau setengah 8 biasanya udah macet tuh jam segini.
0: Udah macet.
1: Kalau di Sukarami udah macet ya jam
0: ini
1: segini.
0: Ini sempit banget sih dunia ya. Ya Allah, repot banget gua. Teman Pro 2, di pagi hari ini akan ada beberapa informasi yang tadi udah dikirim sama tim kita ya. Yang akan kita bagi di pada pagi hari ini ada apa aja, Nay?
1: Yang pertama ada kebakaran hutan ancam habitat gajah Sumatera.
0: Terus ada informasi dari penyelam BSG evakuasi 9 jasad korban dari dalam bangkai KM Virgo.
1: Lalu ada Kemendikdasmen targetkan kekurangan
0: 4.856
1: guru terpenuhi dalam 3 tahun.
0: Lu gak sekolah baca bisa ini ya, baca apa namanya tuh kalau
1: kayaknya masih ngantuk.
0: Ribuan ya. Terus 3 informasi tersebut ya teman Pro 2 akan hadir ke ruang dengar kamu cuma di
1: Spada.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
0: Gitu, lu batuk ya?
1: Enggak.
0: Ada batuk lu ketinggalan bukan?
1: Oh, bukan.
0: Ya punya punya Nabila kayaknya dia yang kayaknya yang lagi batuk nih ketinggalan nih, kasihan dia nih. Di rumah dia
1: lagi batuk-batuk
0: ya. Obatnya ketinggalan di kantor ya. Tapi kalau misalnya pagi hari ini kamu lagi di rumah terus kayaknya agak sedikit tertipu daya dengan cuaca ya. Ini masih mataharinya kayaknya masih belum kelihatan.
1: Belum kelihatan nih, masih gelap nih.
0: Betul. Jadi ini kita cuma mau ngingetin aja kalau sekarang udah jam 6 lebih 10 menit ya teman berdua ya. Jangan percaya cuacanya, jangan percaya langitnya karena takutnya terbuai gitu teman berdua.
1: Kirain masih jam 5 gitu kan, ternyata udah jam 6
0: bener.
1: Nih.
0: Benar ya, ini di akhir-akhir bulan kayak gini nih biasanya semangat udah mulai turun naik.
1: Iya, karena udah mulai masuk musim hujan ya kayaknya. Betul. Soalnya kemarin aja deras banget hujannya.
0: Benar.
1: Tapi inilah yang kita tunggu-tunggu.
0: Betul.
1: Dari kemarin.
0: Alhamdulillah ya, jadi bisa ngurangin debu. Betul. Ini semangat walaupun udah mulai turun di akhir bulan karena mungkin ongkos juga udah mulai menipis ya.
1: Akhir bulan soalnya.
0: Betul, yang jatahnya bulanan ya. Jadi kayaknya sekarang udah harap-harap cemas ini menunggu minggu terakhir ini berlalu ya. Sabar, masih seminggu ada.
1: Sebentar
0: ya?
1: Lagi kok ini. Bentar lagi awal bulan.
0: Yeah.
1: Jadi harus membangun semangat baru lagi dong.
0: Betul ya. Terus juga seperti biasa teman Pro 2 kita bakal ngobrol barengan sama narasumber ya.
1: Yes.
0: Nanti di pukul 9 ya Nay.
1: Yeah.
0: Kita bakal ngobrol sama narasumber kita. Sudah di update di media sosial kita belum ya?
1: Udah dong.
0: Udah ya. Jadi,
1: kamu langsung aja cek di Instagramnya @pro2bdl.
0: Betul, kita bakal ngobrol sama siapa, terus juga bakal ngobrolin apa, atau mungkin ada pertanyaan yang mau kamu bagi dari sekarang teman Pro 2 juga boleh kita tungguin ya. Kalau gitu kita berdua mau pikirin sarapan dulu belum ya?
1: Udah buru-buru aja nih mau sarapan.
0: Repot banget ini, kerjaan gue banyak banget, belum selesai ya. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, sekali lagi terus keep on shooting di Pro 2 di Bandar Lampung. Nanti kita masih bakal balik temenin kamu cuma di
1: Spada 95
2: FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Makasih. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain dan diri sendiri.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja, ribet lo.
1: Tapi Po.
0: Alah nggak usah banyak parlente lah, sini-sini gue viralin lo. Eh kenapa sih Po? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak bisa sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi...
0: Alah nggak usah banyak ngomong deh, udahlah viralin aja sini. Sini-sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online? Dipikirin dulu coba pakai logika.
3: Asik kan lagunya? Tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

0: Di mana Lampung teman terbaik kamu ya, Pili dan juga Naila.
1: Yes.
0: Masih temenin kamu dan kita akan bagi beberapa
1: berita,
0: informasi, nggak berita juga sih.
1: Informasi.
0: Ya, ya benar. Oke, boleh nih ada cerita apa pagi hari ini, Naila?
1: Pagi ini ada berita dari kebakaran hutan ancam habitat gajah Sumatera. Nah, kebakaran hutan yang terjadi saat ini di Indonesia termasuk di Pulau Sumatera mengancam habitat gajah sangat serius nih. Kebakaran hutan ini menghilangkan sumber pakan, air, dan wilayah sehingga gajah semakin rentan menghadapi tekanan lingkungan dan manusia. Dan
0: kayaknya benar lu masih ngantuk deh.
1: Benar ya, masih ngantuk ini.
0: Terus
1: ahli kampanye satwa liar senior mengatakan dalam wawancara Pro3 RRI, dampak dari kebakaran hutan kan hilangnya hutan dan terjadi fragmentasi. Ujarnya tanggal 23 September 2026.
0: Jadi beliau ini ya teman Pro2 adalah seorang ahli kampanye satwa liar senior yang tergabung di Geopix namanya gitu. Geopix ini adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat ya, bergeraknya di bidang perlindungan lingkungan hidup, dan lembaga ini juga berkedudukan di Sleman, Yogyakarta. Dan dikatakan bahwa kebakaran hutan ini mengakibatkan hilangnya tempat tinggal, fragmentasi habitat atau tercerai-berainya gajah Sumatera, dan juga dikatakan bahwa rusaknya habitat gajah ini akibat kebakaran hutan itu bisa membuat satwa kehilangan ruang hidup dan ruang berkembang biak.

0: Sumatera dan sedikit di Kalimantan. Di Pulau Jawa pada masa silam juga sebenarnya terdapat gajah, tapi sekarang sudah punah, teman Bro 2. Kemudian, apa Naila? Jumlah gajah di Sumatera ini diperkirakan sekitar
1: 1.500 ekor. Iya. Nah, mereka tersebar di 17 kantong habitat yang sebagian besar berada di hutan konservasi.
0: Betul. Jadi dikatakan oleh ahli tersebut ya, Mbak Anissa namanya, bahwa permasalahannya bukan sekedar berhubungan erat dan luas dengan kawasan yang terbakar aja, tapi kebakaran hutan juga mengubah kondisi ekologis yang dibutuhkan gajah untuk bertahan hidup gitu. Terus?
1: Dan ia menambahkan, terfragmentasinya habitat ini membuat ruang hidup gajah menjadi semakin terdesak. Nah, kondisi ini itulah yang kemudian berdampak pada berbagai kebutuhan dasar satwa, termasuk ketersediaan makanan dan air.
0: Benar banget, teman Pro 2 ya. Ini kalau nggak digedein AC-nya.
1: Dimatiin panas, dihidupin kedinginan. Ya,
0: jadi kayak Nabila batuk juga nih. Namanya udah usia, iya kan. Sabar ya teman-teman. Jadi kalau kamu dengar suara titit gitu ya di sini.
1: Nah itu suara AC itu.
0: Sabar ya, ini kita lagi mencoba mencari suhu yang sesuai yang gitu
1: cocok, ya.
0: Karena memang kalau kita bicara tentang suhu dan juga perubahannya yang sekarang cepat banget gitu ya Nay. Ini memang membuat kita rentan terhadap penyakit juga sih, karena memang sebentar panas, sebentar dingin gitu ya.
1: Cuacanya tidak memungkinkan, betul, ya pancaroba ya.
0: Betul, perubahannya cepat banget. Jadi kita harap juga teman Pro 2 yang lagi dengerin kita di jalan mungkin ya, untuk tidak lupa menjaga kesehatannya. Dan jangan karena melihat paginya panas, siangnya panas gitu ya. Jadi payungnya dikeluarin dari bagasi mobilnya atau dari jok motornya. Kamu harus sedia payung sebelum
1: hujan. Kalau kata siapa itu? Lupa lagi.
0: Banyak lupa. Ini bocah nih ya. Yaudah kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2. Nanti Vili dan juga Naila masih bakal balik lagi temenin kamu di Sepada ya. Karena waktunya masih panjang banget untuk kebersamaan kita di Sepada pagi hari ini. Itu kita bakal temenin kamu sampai jam 3 dini hari. Enggak ya?
1: Enggak dong. Kelamaan dong. Sampai jam 10 aja.
0: Oke. Okay, kalau gitu sekali lagi masih di Sepada barengan
1: Vili dan juga Naila.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, yang.
2: Pada lampu.

Kamu tahu gak sih Indonesia pernah punya stasiun radio terbesar di dunia? Stasiun radio itu namanya Stasiun Radio Malabar. Dibangun sekitar tahun 1917 sampai dengan 1923 atas perintah Belanda yang tujuannya untuk menghubungkan Belanda dan Indonesia tanpa kabel. Dan ini juga menjadikan stasiun radio ini stasiun radio pertama tanpa kabel atau nirkabel. Stasiun radio ini berdiri megah di Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Tapi sayangnya yang tersisa dari Stasiun Malabar hanyalah puing-puing bangunan saja.

Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda, terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.

0: kalau bawa motor yang benar dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri. Lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Pasti juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.